dan keseimbangan ekosistem marin di perairan Labuan. Justeru warga Labuan dinasihatkan supaya tidak menangkap atau mengambil anak ketam suri bagi memberi peluang kepada spesies berkenaan membesar dan membiak secara semula jadi. Itu seruan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Labuan Utara. Pastikan kelestarian sumber perikanan serta mengekalkan keseimbangan ekosistem marin di perairan Labuan untuk manfaat generasi yang akan datang sekaligus menjamin kelangsungan sumber perikanan dan kesejahteraan komuniti nelayan di Labuan pada masa hadapan. Tahap pematuhan peniaga di Labuan terus berada pada tahap baik hasil pemeriksaan bersepadu dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Obstiris 4.0 bersepadu. Pemeriksaan libatkan dua pasukan penguatkuasa KPDN yang menjalankan pemantauan di sekitar Bandar Labuan dengan tumpuan diberikan kepada stesen minyak, pasar raya dan pasar awam. Operasi bertujuan memantau tahap pematuhan peniaga serta memastikan aktiviti perdagangan dijalankan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Ia akan diteruskan dari semasa ke semasa, langkah proaktif bagi memperkukuh integriti rantaian pengedaran barangan dan melindungi kepentingan pengguna di Labuan. Seramai 12 usahawan bibingan kemas wilayah Persekutuan berjaya hasilkan 2,533 pasang pakaian seragam kanak-kanak tabika kemas menerusi projek jahitan pukal pakaian seragam tahun 2026. Projek itu libatkan 7 usahawan dari Kuala Lumpur dan 5 usahawan Labuan yang diberi tanggungjawab menyiapkan tempahan pakaian seragam secara pukal. Kejayaan tersebut membuktikan kemampuan usahawan jahitan tempatan dalam memenuhi permintaan pasaran serta menghasilkan produk berkualiti mengikut spesifikasi ditetapkan. Kemas wilayah Persekutuan dalam kenyataannya berkata projek turut membantu meningkat kemahiran, produktiviti dan daya saing usahawan selain menyumbang kepada pembangunan sektor keusahawanan dan industri jahitan negara. Seramai 41 guru bimbingan dan kaunseling serta warden sekolah di Labuan sertai kursus kompetensi bantuan awal psikologi PFA berlangsung di Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Labuan. Kursus anjuran Sektor Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Labuan bertujuan perkukuh kemahiran peserta dalam memberi sokongan awal kepada murid yang berdepan krisis trauma dan tekanan emosi. Peserta didedah dengan pengurusan krisis dan trauma murid, pengenalan bantuan awal psikologi, kemahiran komunikasi sokongan serta simulasi pengendalian situasi krisis. Penganjuran program turut perkukuh kesiapsiagaan pasukan respons krisis dan sokongan psikososial modal insan Prisma dalam mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat, prihatin dan responsif terhadap kesejahteraan emosi serta kesihatan mental murid. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, semestinya yang sahih di RTM untuk anda.
1: Okay, terima kasih kerana terus bersama-sama kami di Labuan FM. Kawan baik berlainan jantina boleh atau tidak?
0: Berikan pendapat anda, respon anda menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Kalau tadi kita tengok dekat
1: Salina.
0: Salina dekat TikTok katanya boleh bah kita ni berkawan sama siapa saja. Ini kira laki-laki ataupun bini-bini, yang penting dorang atuk jujur katanya. Betul lah tu.
1: Betul. Okay, tak ada nak ni orang sangat lah ya. Okay, kalau Abang Bols dari diri sendiri saja katanya, tak berani nak komen banyak-banyak katanya. Macam Abang Bols sendiri, dia mengakui dia ramai bestie. Dia bestie yang perempuan.
0: Okay.
1: Awal-awal kita biasa je katanya. Tapi lama-lama, makin lama, rasa macam makin ngam. Ada chemistry tu katanya.
0: Sekepala kan? Lah ni masuk air.
1: Betul. Ini saya tahu, mesti ahli mesyuarat tingkap. Jadi
0: okay.
1: Tapi mereka saling mengenali lah. Walaupun ahli keluarga, anak, suami dan sebagainya, memang saling mengenali. Maknanya tak ada masalah untuk Abang Bols sendiri. Saat ni pun ada bestie berlainan jantina.
0: Betul. Itu daripada Abang Bols. Okay, kalau macam ketua Kampung Belukut pula, Asmadi Haji Ahmad kan, katanya boleh bah, asal pandai menjaga batas sebagai sahabat.
1: Okay, wah, serius hari ni ketua.
0: Baru saya tahu. Saya rasa ini baru ketua kampung.
1: Mantap ketua. Termonitor ketua. Okay, searching. Katanya berkawan dah salah.
0: Okay.
1: Yang penting pandai jaga batas kalau lelaki sama bini-bini.
0: Betul lah tu.
1: Ada masalah.
0: Ada masalah ya. Kalau macam Liz Nuri.
1: Okay.
0: Dia macam ada sikit.
1: Oh, dia macam tidak.
0: Dia menentang sikit.
1: Okay, baik.
0: Absolutely no.
1: No, mula-mula besar eh, no.
0: No. Mula-mula kawan. Mula-mula kawan, lama-lama teman, tapi mesra tu. Min, boleh wish happy birthday untuk sawa saya. Boleh terkasi. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberkati hidupnya. Happy birthday untuk suami Liz Nuri.
1: Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Botaki, Shashi Takashi.
1: Okay, ada bestie katanya dari tadika sampai sekolah menengah. Tapi, lain laki, lain bini. Okay, itu bak kata Edizam Rosli. Jadi itulah kami nak tahu pendapat anda.
0: Yeah.
1: Kawan baik berlainan jantina ni, boleh ke tidak?
0: Ya.
1: Bagi je pendapat anda.
0: Nanti kita himpunkanlah.
1: Nanti kami akan bagi tahu.
0: Betul.
1: Respon kami juga.
0: Respon kami juga. Dan juga kami akan simpulkanlah ya.
1: Betul.
0: Untuk topik pagi, kenapa topik ini dipilih. Okey, jadi kekal bersama-sama dengan kami 8.15 minit pagi nanti. Seperti biasa, kita nak mendengarkan info sehat untuk anda. Jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, kita nak beralih dahulu. Kita nak kongsi info sihat kepada anda pagi ini.
2: Ia mengenai dengan panau. Okey. Saya pernah mengalaminya juga.
3: Okey, tapi jangan risau. Dia tidak berbahaya pun. Betul. Okey, tapi kita nak kongsi juga kepada anda untuk orang kata info kita bersama pagi ini.
2: Betul. Tahukah anda, panau sebenarnya adalah jangkitan kulat kulit yang biasa berlaku.
3: Baik.
2: Ia bukan sebab badan kita kotor.
3: No.
2: Ia bukan sebab kita tak mandi.
3: Bukan juga.
2: Ia bukan juga sebab basuh muka selepas berpeluh.
3: Selalu kita dengar macam tu kan.
2: Dia berpeluh-peluh ni, mandi ni.
3: Jangan berpeluh-peluh, jangan mandi, nanti berpanau badanmu. Tapi bukan sebenarnya. Okey, panau ini berlaku apabila kulat is malam Azizia yang memang hidup secara normal atas kulit membiak berlebihan. Keadaan panas, betul? Lembab, berpeluh, kulit berminyak, perubahan hormon boleh meningkatkan risiko panau.
2: Ya, yeah. Ada juga yang mengatakan, benarkah basuh muka lepas berpeluh menyebabkan panau? Okey, kami akan kongsikan kepada anda sini, sebenarnya itu tidak benar. Itu adalah auta saja, bukan fakta.
3: Bukan.
2: Jadi basuh muka selepas berpeluh tidak menyebabkan panau. Sebenarnya yang boleh menyumbang ialah kulit yang lama berada dalam keadaan panas, lembap, berminyak dan berpeluh seperti Shima katakan tadi. Dan juga jadi selepas berpeluh, bila kita bersihkan kulit dengan lembut dan keringkan, jangan gosok terlalu kuat ataupun guna produk terlalu berminyak.
3: Okey, begitu rupanya. Tapi siapa yang lebih berisiko ni sebenarnya?
2: Okay,
3: ini
2: baik,
3: yang
2: baik.
3: Lebih berisiko ni,
2: kita kongsikanlah.
3: Dengarkan. Orang yang kerap berpeluh tinggal di cuaca panas dan lembap. Okey, mempunyai kulit berminyak, remaja atau dewasa muda, wanita hamil, individu dengan perubahan hormon dan mereka yang mempunyai sistem imun lemah lebih mudah mendapat panau.
2: Okey, dan ada juga mengatakan, kenapa panau boleh ada di wajah?
3: Kenapa?
2: Baik, sebab kulat malassezia ini suka kawasan kulit yang lebih berminyak seperti muka,

0: Antaranya juga kesan dan bahaya yang kami boleh kongsikan kepada anda. Apabila panah, biasanya tidak berbahaya dan tidak merosakkan kulit secara kekal. Namun, ia boleh menyebabkan tompok warna kulit yang ketara, sedikit gatal, rasa kurang yakin dan juga boleh berulang, terutamanya dalam cuaca panas dan juga lembab. Apabila kulit juga boleh mengambil masa beberapa minggu ataupun bulan untuk kembali sekata walaupun kulit sudah dirawat.
1: Itu kesan dan juga bahayanya. Dan dari segi rawatan,
0: Macam mana?
1: Rawatan utama ialah dengan menggunakan ubat anti kulat seperti krim, lotion ataupun shampoo anti kulat. Tapi boleh juga dapatkan rawatan lain, kena mengikut nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Jika kalau panas panas pula, panau itu meluas, berulang atau tidak pulih selepas beberapa minggu, kena ingat pemeriksaan klinik diperlukan.
0: Ya, okey. Baik, jadi ubat ubat makan anti kulat hanya sesuai jika dipresepsikan oleh doktor sahaja, ya. Okay. Jadi ingat juga, panau ini sebenarnya bukan sebab badan kita kotor.
1: Bukan.
0: Sebab bakteria. Okey.
1: Ataupun kulat. Kulat yeast, Malassezia.
0: Okey. Baik, itu dah info saja yang dapat kami kongsikan kepada anda. Jangan risau lah, ya, siapa yang mempunyai panau ketika ini. Itu bukan satu kekotoran. Anda boleh mencegahnya, mendapatkan rawatan.
1: Itu jangkitan kulit yang biasa berlaku.
0: Yang menyebabkan tompok pada kulit lah. Baik, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Kita nak tahu pula apakah cerita tular sana sini.
1: Jadi terus dengarkan.
0: Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Kitsa Kak Ma Kak Pura. Dengan kisah kali ini, Permata Mawi Pelabuan.
1: Nah, Kak Ma, jemputlah minum kopi panas-panas bersama-sama lempeng cicah sambal ikan bilis Kak Pora ni.
2: Wah, sedap ni Kak Pora.
1: Sedap.
2: Kalau ada anugerah lempeng dan sambal terbaik, pasti Kak Pora pemenangnya kan?
1: Alahai, Kak Ma puji-puji ni mesti ada makna kan? Tapi memang seronok lah sekali-sekala dapat santai-santai macam ni kan?
2: Betul, Kak Ma puji ikhlas tau.
1: Alhamdulillah.
2: Kak Pora, semalam Kak Echah ada singgah ke rumah Kak Ma. Sempat pula ada sesi luahan perasaan.
1: Loh, sesi luahan perasaan macam mana tu Kak Ma? Rasa tak puas hati ke?
2: Bukanlah Kak Pora. Kak Echah tu tengah risau anak dia dah nak masuk 5 tahun. Tapi dia tak tahu nak hantar ke sekolah mana.
1: Oh, kalau macam tu, bolehlah hantar ke Tadika Permata Mawi. Tadika ni antara program terbaik untuk pendidikan awal kanak-kanak di Labuan. Anak-anak umur 5 dan 6 tahun belajar macam-macam dalam suasana Islamik.
2: Betul tu Kak Pora. Tadika Permata Mawi ni menggunakan 2 kurikulum kan? Kurikulum standard Mawib dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Jadi maknanya seimbang dunia dan akhirat.
1: Betul Kak Ma. Anak-anak ni dari awal lagi dah didedahkan dengan bacaan Al-Quran, solat, haji dan ilmu asas fardu ain. Ilmu dunia pun ada. Tapi disulamlah dengan nilai agama. Bagus sangat sebagai persediaan ke sekolah rendah nanti.
2: Kak Pora, tahu tak? Kak Mah dulu ingat tadika macam ni mesti mahal. Tapi yuran RM50 je sebulan untuk bukan asnaf. Dan kalau asnaf, cuma RM20.
1: Sangat mampu milik kan Kak Mah?
2: Betul.
1: Kalau nak memohon, semuanya secara dalam talian. Bermula bulan November setiap tahun. Jadi bolehlah siap sedia awal-awal.
2: Baguslah. Tapi Kak Pora, di Labuan ni ada berapa buah tadika Permata Mawib sebenarnya?
1: Ada 4 semuanya Kak Ma. Pertama, Permata Mawib Nurul Iman di Pekan. Kemudian yang kedua, Permata Mawib Al-Ihsan di Memindai. Ketiga, Permata Mawib Al-Amal di Tanjung Aru. Dan yang keempat pula, Permata Mawib Al-Iman di Layang-Layangan.
2: Jadi maknanya ibu bapa bolehlah pilih lokasi yang paling dekat dengan rumah mereka kan?
1: Selain tu Kak Ma, walaupun operasi bermula dari 7.30 pagi sampai pukul 12.30 hari, senanglah ibu bapa nak urus kerja harian selepas hantar anak-anak ke sekolah.
2: Kak Ma suka betul konsep Mawib ni. Bukan sekadar memberi bantuan, tapi membangunkan masyarakat. Bermula dari pendidikan anak-anak.
1: Tapi kan Kak Ma, didikan awal ni sangat penting. InsyaAllah kalau asas kukuh, mudah-mudahan anak-anak ni menjadi insan soleh dan berjaya dunia dan akhirat. Lagi satu, permohonan biasanya dibuka pada bulan September setiap tahun.
2: Kalau macam tu Kak Ma kena maklumkan ke Echah ni. Supaya dia isi borang permohonan secara dalam talian nanti. Rugi kalau terlepas.
1: Elok sangat tu Kak Ma. Lepas ni ajak Kak Echah minum sekali. Bolehlah kita cerita lanjut. Sekali kita bawa Kak Echah lawak mana-mana tadi Kak Permata Mawib.
2: Kak Ma setuju. Tapi sebelum tu, jomlah habiskan kopi ni dulu. Dah suami.
0: Minum. Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pora. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung cari anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Ada cerita yang buat kita ketawa, ada kisah yang buat hati tersentuh, dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, masih lagi dalam mood Piala Dunia 2026. Dan kalau macam sekarang ni berlangsung Panama menentang Croatia. Dan Croatia mendahului dengan 1-0. Tapi ini cerita kita nak kongsikan. Satu cerita yang... Wow, kita boleh bagi orang kata satu tepukan lah kan.
1: Satu orang kata
2: kebanggaan.
1: Kebanggaan menjadi inspirasi pada kita juga.
2: Betul.
1: Sebenarnya.
2: Betul. Yang mana Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA berkongsi rakaman video keadaan bilik persalinan pasukan Jordan, yang mana mereka tewas lah ya 1-2 kepada Algeria dalam dalam aksi Piala Dunia 2026 semalam.
1: Dan menerusi video yang dibuat naik di media sosial rasmi FIFA, dan bilik persalinan Jordan dilihat dalam berada dalam keadaan bersih, kemas dan juga tersusun, walaupun pasukan itu baru saja mengharungi perlawanan yang mengecewakan.
2: Dan apa yang lebih menyentuh hati ya, skuad Jordan turut meninggalkan beberapa cendera mata, manisan serta sepucuk surat penghargaan sebagai tanda terima kasih kepada FIFA dan pihak penganjur.
1: Ya, dan melalui surat itu juga mereka menzahirkan penghargaan atas layanan dan pengalaman terbaik yang diterima sepanjang penampilan sulung Jordan di pentas Piala Dunia.
2: Ya, dan tindakan mereka ini mendapat pujian meluaslah di media sosial dan dikongsilah menerusi akaun rasmi FIFA. Dan kita tengok bila mereka buat macam ni, dia sebagai satu lambang rasa hormat mereka.
1: Betul.
2: Rasa kesopanan mereka, semangat kesukanan tu ada walaupun tewas.
1: Kan kita juga ambil kira lah kepada pasukan-pasukan lain yang juga mengambil contoh ya. Sifat sedemikian tidak kira lah anda ni menang ataupun kalah kan. Tapi tetap mempunyai sifat sedemikian.
2: Jadi kita pujilah orang kata pasukan ini, budaya mereka ini, meninggalkan bilik persalinan dalam keadaan yang bersih, kemas, siap ada manisan tradisional lagi mereka tinggalkan.
1: Betul.
2: Titipkan lagi ada nota terima kasih di bilik persalinan tersebut.
1: Antara sikit lah isi daripada surat tersebut. Thank you for helping make Jordan's first FIFA World Cup experience at the unforgettable one, katanya.
2: Jadi itulah cerita Tular Sana Sini yang kita nak kongsikan. Jadi macam satu inspirasi juga lah kepada kita.
1: Betul.
2: Walaupun kita kecewa, kita sedih ke apa, jangan kita tunjukkan rasa sedih, rasa kecewa itu dengan sesuatu yang tidak elok.
1: Betul. Jadi kekecewaan itu bukan alasan sebenarnya untuk kita tidak menonjolkan sifat ataupun kebaikan kita kepada orang lain.
2: Okey, baik, itu kisah Tular Sana Sini kami bawakan untuk anda pagi ini.
1: Betul. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali lagi selepas ini. Kita nak jenguk-jenguk juga, mungkin ada lagi antara respon-respon untuk topik sembang pagi pada hari ini. Mengenai dengan kawan baik berlainan jantina, boleh ataupun tidak.
2: Okey, kongsikan lagi respon anda, nanti kita akan bacakan lagi lah ya.
1: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian,
2: ceriakan pagi anda.
3: And Messi, McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
4: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
2: Ya, Salam Padian menceriakan pagi anda. 8.44 minit pagi sudah ketika ini.
3: Okay, yang bertugas, yang bekerja, terus dengan tugasan anda, fokus dengan tugasan amanah yang diberikan kepada kita. Kita buat dengan penuh integriti ya.
2: Ya, betul. Ikhlas dengan jujur kan. Baik, berbalik kepada topik sepanjang pagi, kawan. Baik, berlainan jantina boleh atau tidak, sebenarnya kami nak simpulkanlah di sini ya sebenarnya. Okey, bila kita cakap mengenai dengan berlainan jantina ni, ialah ini antara persahabatan antara lelaki dan juga perempuan yang boleh wujud dan juga membawa banyak manfaat seperti sokongan emosi, perkongsian idea serta membantu perkembangan diri. Namun persahabatan tersebut perlu berasaskan rasa hormat, kejujuran, batasan yang jelas dan saling memahami agar hubungan kekal sehat serta tidak menimbulkan salah faham.
3: Maknanya tak ada masalah lah untuk kita nak berkawan baik, berlainan jantina. Boleh je sebenarnya. Tapi masih lagi tahu batas masing-masing, kita saling hormat menghormati. Itu sudah cukup pentinglah, sesuai lah sebenarnya.
2: Betul. Kerana persahabatan ini yang baik bukan tentang siapa dia, bukan tentang jantina dia, tetapi bagaimana kita saling menghargai dan juga menjadi insan yang lebih baik antara satu sama lain.
3: Betul. Kita bersyukurlah kerana sekurang-kurangnya kita ada sahabat yang boleh berada di sisi kita ketika suka mahupun duka.
2: Okey, kalau macam saya, saya boleh katakan boleh berkawan, yang penting tahu batas.
3: Samalah, saya pun setuju juga. Tak ada masalah untuk saya berkawan. Ada kawan yang berlainan jantina. Yang penting sama-sama selesa. Tahu jaga batas dan saling hormat menghormatilah kan. Yang penting kita ada chemistry di situ. Betul. Barulah kita boleh jadi bestie.
2: Nah, kalau ada yang ada hard feeling tu, itu urusan anda ya. Kena tahu dia sudah berpunya dan dia sudah beristri ataupun bersuami ya. Kena pandai jaga jaga batas lah ya.
3: Teruskan.
2: Kalau single boleh lah.
3: Teruskan bersahabat kan? Sampai bila-bila.
2: Betul. Okey, dan tepat pukul 9 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke National FM. Seperti biasa, kita akan ikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur dan akan kembali bersama-sama dengan kami semula menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi hari ini, Rabu 24 Jun 2026.
3: Ya, dengan topik hari ini, Bulan Pemakanan Malaysia 2026 dan inisiatif Kibar.
2: Ya, kita akan bersama-sama dengan orang lagi tetamu jemputan kita pada pagi ini, dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Nantikan siapakah dia? Sama-sama anda ikuti kami. Okey, jadi kekal bersama-sama dengan Ibrisima pagi ini dan teruskan mendengar. Ini dia Labuan FM.
3: Suara pesisir anda.
2: Terbaik.

0: bersama geng pagi Labuan FM. Salam Padian.
1: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Padian.

0: Eh Zahari, kau tak pernah nampak pun stres bila kerja bertimbun? Eh macam mana kau handle eh?
1: Senang je Syafiq. Kunci dia satu je. Amanah. Bila kita ikhlas dan jujur dalam tanggungjawab yang diberi, kerja tu jadi ibadah.
0: Tapi kadang-kadang orang buat kerja cincai pun gaji tetap jalan. Rasa geram juga kadang-kadang.
1: Rezeki kita, Tuhan yang bagi. Kita tak kerja sebab orang tengok. Kita kerja sebab kita ada amanah pada majikan, pada masyarakat dan pada diri sendiri.
0: Betul juga kan? Bila fikir balik, kerja ni satu kepercayaan.
1: Betul.
0: Kalau kita main-main, maksudnya kita khianat pada kepercayaan itu.
1: Tepat sekali. Amanah bukan hanya pasal tak seleweng duit, tapi juga datang tepat waktu. Siapkan tugasan dan tak salah guna kuasa. Kerja tu kan ibadah, Syafiq.
0: Aku suka ya tu. Kerja tu ibadah. Jadi setiap tugasan kecil pun ada nilai kalau kita buat bersungguh-sungguh.
1: Dan bila semua orang buat kerja dengan amanah, organisasi kita pun jadi kuat, dipercayai dan dihormati.
0: Lepas ni aku akan cuba jadi pekerja yang bukan saja rajin tapi berintegriti. Amanah tu tanggungjawab tau, bukan pilihan.
1: Itu baru dinamakan kerja dengan hati. Kita jaga amanah, amanah akan jaga maruah kita.
0: Betul.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suitan Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEM dan juga PUSPEM swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, metamfetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung itu. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Lok berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. RM25.2 juta diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, projek bawah program Pantau Madani itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Meresmikan komitmen kerajaan dalam memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari sisi di sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baru mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di Politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah bila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Bastion awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kokoh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka cadangan soal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, Laboran FM, suara pesisir anda. 9.15 minit pagi sudah ketika ini. Kembali lagi bersama-sama dengan Hebel Shima menemani anda menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi Rabu 24 Jun 2026.
1: Jadi sekali lagi terima kasih kerana anda masih lagi bersama-sama kami ketika ini.
0: Betul.
1: Di dalam segmen Salam Padian ini dan bicara eksklusif hari ini cukup istimewa. Kita akan bercerita mengenai dengan Bulan Pemakanan Malaysia 2026 dan inisiatif Kibar. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami di Labuan FM, dengar di frekuensi sama ada 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan ketika ini penstriman secara langsung di Facebook Labuan FM Suara Pesisir, anda juga ada di TikTok ketika ini.
0: Ya, juga anda boleh dengarkan kami di mana juga anda berada ketika ini menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, sekali lagi topik pada hari ini kami bawakan kepada anda iaitu mengenai dengan Bulan Pemakanan Malaysia 2026 dan juga inisiatif Kibar. Dan kita sudah pun bersama sama dengan tetamu jemputan kita pada pagi ini, iaitu bersama-sama dengan Cik Ariani Charles, Pegawai Sains Pemakanan Seksyen Pemakanan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Jadi selamat pagi kita ucapkan. Jumpa lagi kita pagi ni.
2: Jumpa lagi selepas tahun.
1: Selepas tahun. Dia kebanyakannya setahun sekali. Jadi alhamdulillah pagi ni sama-sama kita akan dengarkan topik Bulan Pemakanan Malaysia 2026 dan inisiatif Kibar, yang mana tahun ini bertemakan dengan tema Jangan Bertangguh Lagi, Makan Sihat Kekal Aktif Bermula Hari Ini.
0: Ya, yeah, dan juga sebenarnya ramai antara kita selalu berkata, ha, nanti saya mula diet minggu depan.
1: Ya, macam biasa gitu.
0: Ataupun nanti saya mula bersenam bulan depan. Tapi sebenarnya hakikatnya kan Shima, sikap bertangguh inilah yang sering menjadi penghalang kepada gaya hidup yang sihat.
1: Jadi menarik sekali lah topik kita pagi ni kan.
0: Nanti kita dengar sama-sama lah ya.
1: Dan insam sama-sama ya.
0: Risau saya.
1: Okey, jadi kena ramai-ramai kita dengarkan perincian mengenai dengan topik kita hari ni, cukup menarik sekali. Jadi macam Hebri katakan tadi, mungkin ada yang selalu bagi kenyataan, nantilah saya diet minggu depan lah, bulan depan lah.
0: Sikap bertangguh-tangguh lah kiranya lah kan.
1: Kan, Suzy katanya, okey bulan depan. Jadi kita dengar ni.
0: Okey, dan sebelum kita memulakan slot bicara eksklusif kita bersama-sama dengan tetamu pada pagi ini, pada anda mungkin boleh jenguk-jenguk kami punya ruangan page Facebook Labuan FM untuk memberikan apa orang kata soal sedikit, respon soal sedikit, selidik mengenai dengan bicara eksklusif ini ya. Okey, dan kita beralih kepada topik kita, Bulan Pemakanan Malaysia 2026 dan juga inisiatif Kibar ya. Okey, sebelum kita mula, mungkin Cik Ariani boleh terangkan secara ringkas apakah Bulan Pemakanan Malaysia ini.
2: Okay, so Bulan Pemakanan Malaysia ni merupakan salah satu kempen lah pendidikan kesihatan yang dianjurkan setiap tahun. So ni untuk bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan amalan pemakanan sehat dan gaya hidup aktif lah. So kempen ni dia bertujuan menggalakkan kita rakyat Malaysia untuk membuat pilihan makanan yang lebih baik, mengamalkan aktiviti fizikal secara konsisten, serta mencegah penyakit yang tidak berjangkit lah, macam obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.
0: Okay. Jadi itulah maksud dia ya, Bulan Pemakanan Malaysia ini bukan makan sesuka hati ya. Ia merupakan
1: dinama di Bulan Pemakanan Malaysia. Bulan ini kita banyak kita makan.
0: Ini bukan festival makan-makan. Ia sebenarnya merupakan kempen pendidikan kesihatan yang dianjurkan setiap tahun dalam meningkatkan kesedaran masyarakat sebenarnya tentang kepentingan amalan pemakanan sihat dan juga gaya hidup yang aktif.
1: Ya, itu sebenarnya. Dan seperti tadi kita dah ketahui tema untuk kali ini, Jangan Bertangguh Lagi, Makan Sihat Kekal Aktif Bermula Hari Ini. Jadi kenapa tema ini diangkat ataupun dipilih bagi sambutan

0: hari satu lah mula. Hari satu kan selalunya.
1: Nantilah.
0: Jadi akhirnya bila tahun demi tahun berlalu tu, maka perubahan tu susahlah kita nampak.
2: Betul juga kan. Jadi sebab itulah tema ini diangkat bagi bulan pemakanan Malaysia tahun ini. Betul. Ramai dah tahu. Kalau kita cerita pasal sayur, bahaya gula, ramai tahu. Tapi tetap memilih untuk menangguhkan.
1: Betul. Yeah. Kadang-kadang juga kita terlalu sibuk dengan sehingga kita lupa menjaga kesihatan kita juga sebenarnya kan.
0: Betul. Jadi kesihatan kita tu tidak boleh ditangguhkan lah. Sebab penyakit-penyakit tu dia macam diabetes, darah tinggi, obesiti tu dia sentiasa berkembang secara perlahan tanpa kita sedar lah. Jadi bila simptom tu muncul macam jadi serius sudah. Jadi tu pentingnya bila kita mulakan sekarang walaupun dengan langkah yang kecil.
2: Ya, mulakan sekarang walaupun dengan langkah yang kecil. Ingat ya, kalau dah simptom-simptom ni muncul, kadang-kadang keadaan tu dah jadi serius rupanya. Waktu tu nak berpaling, waktu nak insaf pun macam rasa
1: nak patah balik pun
2: macam
1: susah.
2: Macam terlambat pula.
1: Kan? Jadi tidak perlu tunggu perubahan besar.
2: Maknanya kita tak perlu tunggu perubahan besar ya.
0: Ya, betul. So, jadi perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten jauh lebih berkesan daripada perubahan besar tu. Tapi kita buat hanya untuk bertahan beberapa hari saja. Contoh yang perubahan kecil yang kita boleh buat secara konsisten, berjalan kaki dalam 30 minit sehari, kita target makan sayur waktu makan tengah hari, makan malam. Lepas tu kita cuba untuk minum air kosong, kita macam gantikan lah minuman manis, lebih kerap pilih air kosong lah. So nampak kecil tapi bila kita buat setiap hari tu dia kesan dia besar kepada kesihatan. Betul. Kita
2: kecil tapi konsisten.
0: Betul.
1: Okey, baik, itu dia mengenai dengan sedikit orang kata
2: tema
1: berkaitan dengan topik kita pada pagi
2: ini. Jangan tunggu-tunggu lagi
1: bulan pemakanan Malaysia ya.
2: Jangan tunggu minggu depan lagi.
1: Jangan tunggu minggu depan. Kalau boleh hari ini. Okey, jadi seperti yang Cik Aryani katakan tadi juga mengenai dengan penyakit yang berjangkit seperti diabetes, darah tinggi dan juga obesiti berkembang secara perlahan tanpa kita sedari lah ya. Jadi bagaimana sebenarnya situasi kesihatan rakyat Malaysia pada masa kini?
0: Okey, kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, kita pada tahun 2024 ada buat satu kajian di bawah National Health and Morbidity Survey, menunjukkan untuk kanak-kanak dan remaja berumur 5 hingga 19 tahun yang mengalami lebih berat badan tu ada 14.4% dan obesiti pula 13.6%. Jadi kalau kita gabungkan maksudnya 30% kanak-kanak dan remaja di Malaysia ni ada mengalami masalah lebih berat badan dengan obesiti lah. Dan kalau untuk dewasa 18 tahun dan ke atas ada 30.5% yang mengalami lebih berat badan dan 23.1% yang mengalami obesiti. Kalau kita gabungkan dalam 53.6% yang mengalami lebih berat badan dengan obesiti inilah. So faktor utama daripada kajian ni didapati daripada pengambilan makanan yang tinggi gula. So pengambilan tinggi lemak, tinggi garam, kurang aktiviti fizikal, gaya hidup sedentari ni maksudnya lebih banyak duduklah, kurang bergerakan.
2: Okey, mana kita kena banyak bergerak Hebri.
1: Betul.
2: Kita 4 jam dah duduk ni.
1: Jadi kita juga kena ambil tahu juga Syimah sebenarnya jangan fokus untuk menjaga pemakanan saja tapi tidak mengamalkan gaya hidup sehat seperti bersenam kan. Jadi untuk pemakanan dan juga aktiviti fizikal ini perlu berjalan seiring.
0: Iya, betul. Sebab pemakanan sehat tu kalau tanpa aktiviti fizikal pun tidak cukup. Kalau aktiviti fizikal saja yang dibuat tanpa pemakanan yang baik pun tidak cukup juga. So dia kedua-dua dia tu perlu diamalkan bersama untuk kesihatan yang optimum lah.
1: Ya, betul. Okey, jadi tidaklah alasannya. Saya makan banyak tapi saya bersenam.
0: Macam pernah dengar.
2: Okeylah, baiklah. Kalau macam tu kita kira macam okeylah, selamatlah dia ada pergerakan atau beraktiviti fizikal.
1: Betul.
2: Dia ada jaga pemakanan jugaklah. Maknanya kena seiringlah ya.
1: Paling penting seiringlah.
0: Seiring.
1: Dan jangan tangguh, jangan nanti.
2: Okey, Suzy, jangan tangguh minggu depan eh.
1: Okey, nanti kita akan sambung lagi semula topik kita pada pagi ini memulakan bulan Pemakanan Malaysia 2026 juga inisiatif Kibar. Di mana terus kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia Labuan FM Suara Pesisir.

0: untuk meningkatkan kecilikan kalori di kalangan rakyat Malaysia lah, supaya kita tahu untuk buat pilihan yang lebih bijak berkaitan saiz kalori, saiz sajian, okay, keseimbangan tenaga. So konsepnya di sini yang pertama, kita kira kalori individu tu daripada makanan ataupun minuman yang kita ambil. Jadi di sini fokus dia macam kita anggarkan lah, bukan juga macam kalori yang sebenar kan. Okay, so anggarkan jumlah kalori yang diambil dari makan minuman setiap hari. So kita ada juga di kementerian, kita ada bank kalori makanan untuk rujukan. Kita boleh Google BANK, bank kalori makanan. So dia ada keluar PDF, dalam bentuk PDF. So contohnya kita guna PDF tu, kita mau cari ayam masak kicap. So kita type dekat PDF tu, nanti keluar berapa kalorinya. So kalau kedua, bakar tadi, berkaitan tentang bakar kalori lah. Ini melalui aktiviti fizikal kita. So kita fokus utama sini macam membakar 100 kalori tu daripada makanan ataupun minuman. Dan yang ketiga tadi tu, rekod lah. Rekod ni, kalau macam di sini, kita tujuan dia untuk kita pantau berapa banyak makanan kita ambil, apa aktiviti fizikal yang kita buat, lepas tu berat badan kita lah. Macam contoh hari ni kita timbang, nanti satu bulan kemudian kita timbang, kita rekod lagi. So kita ada lima langkah mudah lah yang boleh diamalkan melalui inisiatif Kibari. Yang pertama berkaitan minum air kosong. So kalau kita dari umur 7 tahun ke atas, kita sarankan minum air kosong tu 6 hingga 8 gelas dalam satu hari lah. So di sini kita boleh bantu untuk mengurangkan minuman yang manis-manis. Dan kita promote juga berkaitan lebihkan makan sayur dengan buah. Kalau buah tu kita sarankan 2 hidangan, kalau sayur kita sarankan 3 hidangan dalam sehari. So tidak lupa juga berkaitan dengan membaca label makanan lah. Kalau kita beli apa-apa produk yang di luar, macam di kedai kan, so di sana kita boleh kurangkan garam, gula dengan lemak bila kita biasa membaca label makanan. Atau kita ada promosi pilihan lebih sehat. Kalau nampak di kedai kan, dia ada logo bulat warna merah ataupun warna hitam, tulisan dia pilihan lebih sehat. So yang tu dia akan kurang gula, kurang lemak, kurang kalori lah. So seterusnya kita bergerak, bergerak aktif sekurang-kurangnya 30 minit sehari lah. Macam jalan kaki, zumba, berkebun, naik turun tangga pun kita kira. So yang paling last tu, yang paling penting sebenarnya tidur lah. Perlu cukup tidur. So tidur ni membantu mengawal pelbagai jenis hormon dalam badan kita. So untuk meningkatkan tahap kesihatan kita secara keseluruhan lah.
1: Okay. Ada lima tadi, lima langkah mudah boleh kita amalkan menerusi inisiatif Kibar ini. Kira, bakar, rekod. Jadi nampak macam tidaklah sukar mana pun ya. Lima langkah ni
0: boleh start sikit-sikit dulu.
1: Yang penting konsisten.
0: Betul.
1: Jangan tangguh-tangguh lagi.
2: Betul. Jangan tunggu sempurna baru mula-mula kan. Okey, baik, kita beralih pula mengenai dengan selain daripada individu lah ya kan. Siapa lagi yang memainkan peranan penting sebenarnya dalam memastikan gaya hidup sehat diamalkan ini?
0: Okey, keluargalah yang sebenarnya merupakan institusi yang paling penting. Jadi ibu bapa tu jadi contoh kepada anak-anak. So, kalau ibu bapa suka makan sayur, minum, kerap minum air kosong, aktif bersenam, jadi anak-anak tu akan ikut ibu bapa, tabiat yang sama lah.
2: Okay, itu mengenai dengan keluarga. Bagaimana pula dengan komuniti pula?
0: Ya, komuniti pun penting sebab kita perlu macam kita katakan support system lah. Macam dekat Labuan ni, kalau kalau di Jabatan Kesihatan kita ada wellness hub lah buat. Kita ada promosi macam beach walk, ada Zumba daripada beberapa zin di Labuan. Yeah. Okay. So kalau cabaran 10,000 langkah macam KKM buat, kan? Lepas tu kadang-kadang kami ada buat pertandingan masakan sehat. Yeah. So aktiviti ni kita usahakan supaya mewujudkan budaya hidup sehat di kalangan masyarakat lah.
1: Maknanya keluarga dan juga community memainkan peranan penting juga sebenarnya. Baru kita ada semangat. Dia kadang-kadang nak mula seorang, dia macam tu yang mudah. Minggu depan je lah.
0: Hari satu depan lah.
1: Satu depan lah, bulan depan lah. Kasih habis dulu bulan Jun.
2: Tunggulah habis minggu ni.
1: Makan dulu puas-puas. Okay, jadi sebelum kita nak mengakhiri buat bicara kita pada pagi ni lah, mungkin ada lagi pesanan-pesanan yang pihak Jabatan Kesihatan Labuan nak sampaikan kepada rakan-rakan pendengar kita.
0: Okey, so saya ingin mengajak semua pendengar melalui TikTok, Facebook, okey, live di mana-mana. Okey, kita ambillah semangat sempena Bulan Pemakanan Malaysia tahun 2026 ni sebagai titik permulaan untuk kita membuat perubahan yang lebih baiklah. So kita kena ingat kesihatan tu dia macam satu pelaburan juga untuk sepanjang hayat kita. Jadi jangan kita tunggu kita sakit baru kita mau jaga diri, ataupun tiba-tiba terlampau berat banyak naik tu baru kita mau mengubah. So kita boleh mula hari ni, mula dengan langkah kecil dulu macam tadi, minum air kosong, buat pergerakan. Okay, jadi kerana langkah kecil yang kita buat setiap hari ni dia boleh membawa ke perubahan yang besar pada masa hadapan lah. Jadi bila hari ini menjadi hari kita untuk memilih jadi lebih sehat, lebih aktif, lebih menghargai kita punya tubuh badan lah. So tema Bulan Pemakanan Malaysia tu kan, jangan bertangguh lagi, makan sehat, kekal aktif bermula hari ini. Jadi kesihatan kita tu kita pelihara lah sebelum dia pergi.
1: Mahal ayat tu, kesihatan tu perlu dipelihara sebelum ia pergi. Risau kita
2: lebih dekat lah Syima sebenarnya. Jadi demi kesihatan bukan keselesaannya. Untuk mendapatkan keselesaan itu, kesihatan itu penting.
1: Jadi ingat, kesihatan tu pelaburan sepanjang hayat.
2: Betul.
1: Mulakan dengan langkah kecil, insyaAllah boleh punya tu.
2: Kita dah badan kita, tubuh badan kita ni dari atas sampai bawah kena pakai lama selain kita hidup. Baik, apapun terima kasih kita yang ucapkan atas perkongsian yang bermanfaat kepada tetamu kita pada pagi ini ya, Haji Ariani Charles, Pegawai Sains Pemakanan Seksyen Pemakanan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kita mengharapkan juga semoga semua pendengar yang mendapat ilmu dan juga inspirasi lah untuk memerlukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih sihat. Ia bukan soal pasal mengenai dengan
1: nak cantik, nak kurus semata-mata. Itu bonus.
2: Bukan pasal juga motivasi semata-mata. Dia sebenarnya berkaitan dengan disiplin diri. Kalau nak sihat, why not? Kenapa tidak?
1: Jadi kita amalkanlah gaya hidup sihat. Jangan tangguh-tangguh lagi.
2: Okey, jadi kita mulakan langkah kecil hari ini demi kehidupan yang lebih sihat dan cergas untuk keesokan seterusnya.
1: Okey, dan nampaknya segmen bicara eksklusif dah sampai ke penghujungnya.
2: Betul. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih Cik Ariani. Satu info yang cukup memberi kesan kepada diri kami juga.
1: Insam ke tidak?
2: Tak tahulah kan.
0: Okay, mula kecil dulu hari.
2: Mula kecil dulu boleh.
1: Petani kita zumba.
2: Jangan tangguh-tangguh. Jangan banyak nanti-nanti. Mungkin ada lagi topik-topik yang berkaitan dengan pemakanan. Betul. Kan? Mungkin kita akan bersua lagi semula bersama-sama Cik Ariani. Okay, dan sekali lagi untuk anda, kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini dan terus setia menemani anda. Dengarkan India. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Cakna Bahasa, yeah. Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa tatanan merujuk kepada suatu peraturan, susunan atau sistem yang diterapkan sama ada secara rasmi mahupun dipersetujui bersama-sama oleh anggota dalam sesebuah masyarakat, organisasi atau komuniti. Tatanan berfungsi sebagai garis panduan yang mengawal tingkah laku, peranan dan tanggungjawab agar sesuatu urusan berjalan dengan teratur, harmoni dan tersusun. Ia boleh wujud dalam bentuk undang-undang, adat resam, etika kerja atau norma sosial yang dipatuhi demi memastikan kestabilan dan kesejahteraan bersama-sama. Tanpa tatanan yang jelas, sesuatu kelompok mudah berdepan kekeliruan, konflik dan ketidakseimbangan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dengarkan contoh penggunaan frasa tatanan. Dalam organisasi, tatanan pentadbiran yang jelas dapat mengelakkan kekeliruan tugas. Frasa menarik seterusnya ialah kesenjangan. Kesenjangan merujuk kepada perbincangan atau penerangan tentang jurang, ketidakseimbangan atau perbezaan yang ketara antara dua pihak atau keadaan sama ada dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, peluang maupun pembangunan. Kesenjangan sering dikaitkan dengan situasi di mana terdapat kelompok yang menikmati kelebihan atau kemajuan, manakala kelompok lain ketinggalan atau kurang mendapat akses yang sama. Dalam konteks masyarakat, memahami isu kesenjangan penting bagi merangka langkah penyelesaian yang adil dan inklusif agar kesejahteraan dapat dinikmati secara lebih seimbang. Dengarkan contoh penggunaan frasa kesenjangan. Forum tersebut meminjamkan isu mengenai kesenjangan ekonomi antara penduduk bandar dan luar bandar. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Ya, Cakna Bahasa untuk anda seperti tadi. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa.
3: Okey, dan anda boleh dengarkan siaran ulangan Cakna Bahasa tadi dalam segmen Variasi.
2: Ya, pukul 11.45 minit pagi seketika nanti. Okey, apapun untuk anda, tugasan kami menemani anda sampai di sini saja. Sudah sampai penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih pada anda yang mendengarkan siaran Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini bertemankan Shima dan Hebri pagi ini.
3: Okey, hari ini hari yang ketiga ya. Esok lusa bukan giliran kami lagi. Tapi anda kena terus mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda setiap hari.
2: Betul, kami menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini juga kita akan mengikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, dari Nasional, menerusi Nasional FM yang kami sambung siar, dan akan kembali bersiaran bersama-sama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.
3: Jadi mana yang terkurang terlebih sepanjang kami menemani anda dalam segmen Salam Padian selama 3 hari ini. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada yang terkurang InsyaAllah kami akan terus memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, di mana cua anda berada. Kekal sama ada mendengarkan kami menerusi frekuensi di 103.7 ataupun 89.4 MHz, juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik untuk anda. Jadi terima kasih untuk anda semua.
3: Okay, jadi teruskan mendengarkan Labuan FM.
2: Suara pesisir anda. Kita jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Zahari, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Tengah dengar laman FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Padian terus menemani anda.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat tah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sarap sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Eh, bingkil keritamu apa kabarnya?
0: Alhamdulillah kuming. Makin naman ang tangan bahaku sama pekerjaku. Ani pun baru je ni dari kampung Subalah. Ada orang manalipun minta lihat tita jua kerita anaknya tu. Aslajor teku kemari.
1: Syukur alhamdulillah. Eh bangga ku taruh seh dapat berkawan sama pemuda yang rajin dan berjaya macam kau ni. Encik Capar woi.
0: Alhamdulillah kan. Tapi kan kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Eh macam kan menangis jua rasanya nyamua.
1: Itu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
0: Benar tu kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
1: Setuju benar ku macam ku rapat matu Jabar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
0: Ngam benar tu kuming. Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lah kan jua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus usaha, ujung-ujungnya sukses.
1: Speaking ya.
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadullah di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan seol minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam perkara itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengetasi rekod legenda negaranya Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Siaku.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: 4-play once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Labuan FM, pilihan kita, variasi musiknya, variasi infonya.

Ya, itu dia Champions, lagu membuka tirai variasi untuk edisi hari ini, Rabu 24 Jun 2026. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Farah Diana, penyampai segmen variasi hari ini ke udara sampai pukul 2 petang menemani anda ya. Menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Pastinya Laban FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada Hebri dan juga Shima yang menceriakan pagi anda dalam segmen Salam Padi. Nak lebih banyak hiburan untuk anda, dengarkan variasi bermula 10 sampai pukul 2 petang hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk follow social media kami di Facebook, ada Instagram Laman X dan juga TikTok Labuan FM. Saya akan live kejap lagi menerusi Facebook Labuan FM. Okey, jadi jangan lupa untuk hari ini istimewanya ya, ada siaran ulangan ya, drama khas ya, Ma'al Hijrah yang bertajuk Masih Ada Kita, pukul 11 pagi nanti ya. Jadi kalau ada yang tidak berkesempatan mendengarkan ya drama tersebut, boleh dengarkan siaran ulangannya pukul 11 pagi ini. Okey, jadi jom. Sementara anda mungkin tengah bekerja kan, atau mungkin ada yang baru saja bersarapan, ada yang mungkin tengah memandu, apa kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Semua dalam variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

Okey, tu dia ding geding daripada Andy Bernade yang baru saja menghiburkan anda. 10.26 minit pagi sudah ketika ini. Yang baru saja mendengarkan siaran kami, anda bertemankan saya Farah Diana. Mesti segmen variasi hari ini akan menemani anda sampai pukul 2 petang ini. Okey, nak tahu siapakah gerangan nenek yang tular ya, yang mengajak Messi ni berkahwin. Okey, seorang wanita berusia 100 tahun ya, kini menjadi perhatian dunia selepas kisahnya tular di Piala Dunia 2026 ya. Jadi peminat tegar Lionel Messi itu mencuri tumpuan apabila muncul di stadium dengan membawa mesej istimewa buat Kapten Argentina tersebut. Jadi ia termasuk satu mesej yang menghiburkan buat penonton, iaitu lamaran perkahwinan. Siapa agaknya nenek ni eh? Jadi wanita yang dikenali sebagai Pauline Kana ataupun lebih popular dengan gelaran Granny Smith dan juga Gangster Granny merupakan pencipta kandungan media sosial yang memiliki jutaan pengikut di Instagram dan juga TikTok. Jadi ia sering mencuri perhatian dengan video kehidupan hariannya yang santai dan penuh humor, selain kerap muncul bersama cucunya iaitu Rose Smith ya, dalam kandungan kreatif mereka. Jadi dengan personaliti yang ceria dan bertenaga, Pauline ni berjaya membina komuniti digital yang besar dan juga setia. Walaupun sudah mencecah usia 1 abad, beliau masih lagi aktif menghiburkan jutaan pengikut di seluruh dunia. Jadi nama Pauline ni bukanlah asing ya dalam kalangan peminat Messi. Sejak beberapa tahun lalu, dia sering mengikuti perkembangan kerjaya bintang Argentina itu dan turut hadir ke stadium untuk menyaksikan aksi secara langsung. Ketika perlawanan antara Argentina dan juga Australia, Pauline sekali lagi menjadi perhatian apabila hadir memakai jersey Argentina sambil memegang spanduk yang meluahkan kekagumannya terhadap juara dunia tersebut. Jadi di detik itu pantas tular di media sosial dan mencuri hati ramai peminat. Jadi yang menarik, Pauline sebelum ni beberapa kali ya menjadi viral kerana keberaniannya meluahkan rasa cinta terhadap Messi ni, termasuklah membawa spanduk lamaran perkahwinan yang pernah mencetuskan perbualan hangat dalam kalangan peminat bola sepak. Jadi antara yang paling ikonik pernah tertulis adalah Messi katanya, "Will you marry me?" Satu mesej yang pantas menjadi tular di media sosial dan sekaligus mengukuhkan lagi reputasinya sebagai salah seorang penyokong paling setia dan unik kepada bintang Argentina itu. Jadi kisah Pauline Kana ni bukan saja mencerminkan pengaruh besar ya kepada Messi di seluruh dunia, tetapi juga menunjukkan bagaimana bola sepak ni mampu menyatukan manusia tanpa mengira usia, budaya dan latar belakang. Okey, jadi ketika Argentina meneruskan cabaran Piala Dunia 2026, kehadiran Granny Smith di stadium terus menceraikan suasana dan menjadi bukti bahawa semangat dan juga cinta terhadap sukan boleh kekal sepanjang hayat. Nah, itulah dia kisah menjadi tular di media sosial. Okey, yang mana mengenai nenek yang berusia 100 tahun ya, dia mengajak Messi ni untuk berkahwin. Dia pakai spanduk. Okey, jadi itulah dia antara gelagat peminat-peminat bola sepak ini. Okey, dengan pasukan-pasukan pilihan masing-masing lah. Okey, baiklah. Selepas ni ada lagi perkongsian akan saya sampaikan kepada anda. Kita nak berhibur dulu. Kita ada banyak lagi lagu selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Abang, bola adik terpelanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan. Lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, itu dia lari daripada MCR, My Chemical Romance. Baru saja memberikan anda 10.45 minit pagi sudah. Hai, terima kasih yang mengikuti saya secara live di Facebook. Ya, terima kasih Abbas, Mat Jenny. Selamat pagi DJ Labar FM. Selamat pagi juga. Hai, Mat Isa Isa. Assalamualaikum DJ Diana. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bersiaran di Konti Labar FM dari Bukit Mahkota Bangi hadir. Terima kasih. Okey, saya nak kongsikan ya kisah mengenai seorang wanita yang dijangka dihadapkan ke mahkamah selepas dua anak lelakinya ditemukan maut dalam sebuah kereta. Jadi kejadian menyayat hati ini melibatkan kanak-kanak berusia 2 hingga 4 tahun itu berlaku di pada hari Isnin ya. Dan berdasarkan laporan awal ya, wanita tu baru saja pulang membeli belah bersama anak-anaknya. Dua kanak-kanak itu dipercayai masuk semula ke dalam kereta ya tanpa pengetahuan ibu mereka. Jadi kedua-dua mereka ni kemudian tidak dapat keluar sehingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi kereta tu diletakkan di ruangan garaj kediaman mereka dan ketika kejadian Perancis sedang berdepan gelombang haba yang teruk ya dengan suhu mencecah hampir 40 darjah Celsius. Jadi pejabat pendakwa raya memaklumkan teori kematian akibat cuaca panas merupakan hipotesis utama bagi punca kematian. Jadi pihak berkuasa kemudian mengumumkan siasatan atas kesalahan membunuh tanpa niat dibuka ke atas ibu kanak-kanak berkenaan. Jadi bedah siasat terhadap dua kanak-kanak itu akan dijadikan akan dijalankan di Institut Forensik dalam beberapa hari akan datang. Jadi berhati-hati ya kepada ibu bapa. Ini harap kisah ini dapatlah anda jadikan sebagai iktibar. Cuba tengok di mana anak-anak anda sekarang. Kan walaupun bukan berada di luar rumah, walaupun di rumah juga, okey. Tetapi anda kena sentiasa mengawasi keberadaan anak-anak. Sebab kita takutlah kan berlaku seperti kejadian ini kan tanpa ibu mereka sedar rupa-rupanya anak-anaknya ni dalam kereta. Tetapi kalau anda fikirkan kan bagaimana ibu dia tak perasan yang anak-anak anda apa yang anak-anak dia tu tak berada di rumah kan. Jadi kalau sekiranya anda sentiasa orang kata memeriksa di mana anak-anak anda, jadi anda akan sentiasa nampak mereka, orang kata barulah senang hati kan, tahu mereka berada di mana. Okey, jadi harap selepas ni cuba tengok di mana anak-anak anda ni berada. Okey, jangan biarkan mereka bermain bersendirian tanpa pengawasan. Okey, baik, jangan lupa hari ini ya, sekali lagi saya nak war-warkan mengenai drama Ma'al Hijrah ya, siaran ulangan yang bertajuk Masih Ada Kita yang diterbitkan oleh Rafiah Haji Ibrahim akan disiarkan pukul 11 pagi ini. Anda boleh saksikan juga secara live menerusi Facebook Labuan FM, juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu Bejaur Kemana yang diterbitkan oleh DJ Rehan.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik. Jalan Alor merupakan salah satu destinasi makanan jalanan yang terkenal di Malaysia. Terletak di tengah Bandar Kuala Lumpur, tempat ini menjadi tumpuan pelancong tempatan dan luar negara kerana menawarkan pelbagai jenis makanan tradisional dan antarabangsa. Pada waktu malam, Jalan Alor menjadi lebih meriah dengan deretan gerai makanan, lampu yang berwarna-warni dan suasana yang hidup. Pengunjung boleh menikmati pelbagai hidangan seperti sate, makanan laut, mie goreng dan pencuci mulut pada harga yang berpatutan. Selain itu, keramahan peniaga dan suasana santai menjadikan pengalaman di Jalan Alor lebih menarik. Kesimpulannya, Jalan Alor bukan sahaja terkenal sebagai syurga makanan, malah menjadi salah satu ikon pelancongan yang mencerminkan kepelbagaian budaya dan makanan di Malaysia. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

Setiap detik dalam hidup adalah sebuah perjalanan. Setiap perjalanan pasti ada pemanduan. Fokus pada pemanduan anda dan jangan lupa bagi signal. Sambil tu, sambil layan Labuan FM, suara di sisir anda.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, Suara Pesisir.

Sempena sambutan Maal Hijrah 1448 Hijri, Labuan FM mempersembahkan drama khas bertajuk Masih Ada Kita, karya Muhammad Fauzi Sirat, Wilayah Persekutuan Labuan. Masih Ada Kita.

0: Fuh, rasa macam tak percaya pun ada. Dulu kita sembang kosong je pasal studio rakaman mini ni. Tapi sekarang, duit yang kita kumpul tu pun dah hampir nak cukup dah untuk realisasikan impian kita ni.
1: Haish, hampir cukup apa lagi Ben? Dah cukup dah duit kita tu. Lokasi dah dapat, deposit pun dah bagi pada pemilik bangunan tu.
2: Aku masih rasa macam dalam mimpi lagi lah. Empat pemuda yang orang selalu anggap tak serius, sekarang dah mampu buka studio rakaman mini sendiri dah korang.
3: Ha, nanti bila kita dah berjaya, orang yang dulu pandang rendah dengan kita tu paling laju cakap, aku dah lama tahu korang memang boleh pergi jauh.
0: Ayat tu memang biasalah Syafiq. Tapi tak apalah, biar kita buktikan dulu. Bila studio rakaman ni dah berdiri nanti, semua orang akan senyap sendiri.
1: Ha, betul tu. Kita tak perlu tunggu pun orang yakin dengan kita. Kita yang kena buktikan sampai mereka sendiri tak boleh nak nafikan lagi.
2: Tapi aku masih pening ni. Peralatan studio pun belum lengkap lagi. Banyak lagi benda nak kena buat.
3: Tak apa. Kita ikut je apa yang kita dah rancang sebelum ni. Ha, kita selesaikan satu-satu. Tenang-tenang dulu. Jangan kelangkabut. Kalau tak, kita juga yang kalut nanti.
0: Betul tu. Lokasi kita dah dapat. Ha. Kira selesai satu masalah utama. Peralatan pun ada yang kita dah beli sikit-sikit.
1: Tapi sebelum kita masuk studio tu nanti, kita kena ubah suai dulu. Bagi nampak gempak sikit studio kita nanti.
3: Betul?
2: Ha, kalau macam tu, biar aku cari kontraktor yang boleh buat ubah suai dengan harga yang berpatutan.
3: Ha, salah seorang kena uruskan bajet. Kalau tak, serabut nanti. Duit habis keluar tak ada rekod. Jangan sampai terlebih bajet. Kita yang merana nanti.
0: Cantik. Aku boleh uruskan konsep studio. Semalaman aku fikirkan nama studio kita. Dan akhirnya, aku dapat ni. Slap Studio.
3: Wow.
0: Wakili nama kita. Syafiq, Lukman, Aiman dan Ben. Macam?
1: Ha. Peh. Mantap lah Ben. Slap tu kepingan konkrit kan? Sesuailah dengan kita. Jenis memang tahan tukul sekeras konkrit tu juga.
2: Semoga apa yang kita rancang ni berjalan lancar lah kan?
3: InsyaAllah. Kita jangan fikir negatif dulu. Gagal tu perkara biasa. Ha, yang penting, kita belajar.
0: Aku setuju dengan Syafiq. Kita dah terlalu lama simpan impian ni. Kalau bukan sekarang kita nak mula, bila lagi kan?
3: Betul.
1: Aku pun rasa macam tu. Apa yang kita buat ni pun bukan sekadar sembang kedai kopi dah. Tapi betul-betul impian yang kita nak capai bersama-sama.
2: Bila dengar korang cakap macam ni, aku rasa bertambah semangat.
3: Tak salah kalau ada rasa takut tu. Tapi janganlah biar rasa takut tu jadi penghalang langkah kita. Kita jalan sama-sama. Jatuh bangun, kita hadapi bersama. Ha, itulah erti persahabatan sebenar, Iman.

0: Macam sedap pula bunyi melodi dia ni. Boleh jadi lagu ni.
1: Eh, ni Lukman kan? Selalu ke lepak sini? Aku terdengar kau main gitar tadi. Best pula melodi lagu tu.
0: Ha, kau dengar eh? Aku ni sebenarnya tengah cuba cipta lagu. Tapi tak jadi-jadi lagi.
1: Eh, lupa pula. Aku Aiman. Selalu main keyboard. Kalau kau tak kisah, kita boleh gabung idea kalau nak cipta lagu nanti.
2: Haish, merata aku cari kau, Aiman. Apa je yang korang dua borak dari tadi?
0: Eh, kau kenal ke Aiman ni, Ben?
2: Eh, mestilah kenal. Aiman ni kan roommate aku. Tapi, aku tak sangka pula kau pandai main gitar ni, Lukman.
0: Kalau nak cakap pro tu, memang jauh lagi lah. Aku ni sekadar main goreng-goreng je. Tapi kalau kena gaya, mungkin boleh jadi sesuatu juga kot.
1: Hei, bagus jugalah kalau kita buat satu band kan. Aku main keyboard, Lukman boleh main gitar dan cipta lagu. Ha, band, suara kau paling sedap. Boleh jadi vokalis.
2: Eh, cukup ke kita bertiga je ni? Macam tak lengkap lagi je band kita ni.
0: Ha, tinggal nak cari drama je kan? Tu, dah sampai pun drama kita.
1: Eh, tu bukan Syafiq budak komunikasi tu ke?
3: Hai Lukman. Wah, ramainya. Korang buat apa berkumpul kat sini ni?
0: Elok sangatlah kau ada kat sini, Syafiq.
3: Ha?
0: Kau free tak hujung minggu ni?
3: Hujung minggu? Eh, kenapa tiba-tiba kau tanya macam ni, Lukman? Ada projek best ke?
0: Kami sebenarnya tengah nak buat projek band kita sendiri.
3: Oh.
0: Rasanya kau memang sesuai untuk satu posisi penting dalam tim ni.
1: Betul-betul.
3: Posisi penting? Eh, aku ni bukanlah pandai muzik sangat. Tapi kalau setakat ketuk drum tu, mungkin aku bolehlah cuba.
1: Relax lah Syafiq. Kita bukan nak cari drama tahap superstar pun. Yang penting ada keserasian dan semangat. Kalau kau masuk, memang ngam dah ahli kumpulan kita ni.
2: Ha, kalau semua setuju, mulai hari ni kita dah jadi satu band. Dan inilah permulaan cerita baru kita.
4: Yeah.

0: Syafiq lain macam je akhir-akhir ni. Korang perasan tak?
1: Haa lah. 2-3 hari ni pun dia asyik keluar malam je. Bila ditanya, mesti jawab ringkas-ringkas je.
0: Mungkin dia sibuk lah tu. Sibuk macam mana pun, takkanlah sampai nak mengelak dengan kita sekali. Semalam aku ajak makan pun dia terus keluar macam tu je.
1: Aku pun rasa pelik sebenarnya. Dulu bukan main semangat pasal studio ni. Sekarang macam dah lain sangat perangai dia.
2: Ben, Lukman, jangan fikir bukan-bukan dulu boleh tak? Kadang-kadang orang ada masalah sendiri yang dia belum bersedia nak cerita.
0: Masalah apa sampai dengan kita pun dia macam jauh hati je? Kita ni kan kawan serumah, bukan orang luar.
1: Ha, nak tahu tak? Semalam aku ada nampak dia termenung lama dalam bilik sorang-sorang. Tapi bila aku tegur, terus dia tukar topik.
2: Susah juga nak cakap. Yelah, nak cakap lebih-lebih, aku pun ada masalah keluarga aku juga.
0: Eh, kau Aiman, kalau ada masalah kongsi je lah. Tapi aku lebih takut ada benda lain yang dia sembunyikan daripada kita.
1: Korang rasa dia masih serius ke pasal studio kita ni?
2: Eh, jangan cakap macam tu Lukman. Syafiq tu antara orang paling awal yang percaya dengan impian kita ni.
0: Aku harap memang betul lah macam tu. Sebab sekarang ni aku dah mula rasa macam ada sesuatu yang tak kena tau.
1: Shh, korang dengar tak? Macam ada orang buka pagar rumah kita lah.
3: Eh, korang belum tidur lagi ke?

0: duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
1: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
0: Ya, tapi masalahnya peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
1: Ha?
2: Sorry, aku baru balik.
0: Eh, kau dari mana ni, Syafiq? Dah lewat malam baru balik ni. Motor kau mana pula sampai kena naik Grab ni?
2: Soalan kau pun tak menyempat aku nak jawab. Motor aku rosak. Hantar workshop.
0: Rosak? Eh, kenapa eh? Sejak akhir-akhir ni, kau makin pelik lah, Syafiq. Asyik keluar malam, cakap pun macam nak tak nak je.
1: Sudahlah, Ben. Dia baru balik tu. Bagi dia rehat dulu, boleh tak?
0: Aku bukan nak serang dia, Aiman. Tapi kita semua tengah fikir benda yang sama kan sekarang ni?
2: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Eh, janganlah sampai macam ni, Ben. Kita boleh tanya elok-elok dulu kan dengan Syafiq ni.
0: Dia dah buat salah. Manalah ada orang nak mengaku kan? Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
2: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Dah tu? Mana kau letak duit simpanan kita yang ada kat peti besi tu, Syafiq? Boleh kau bagi tahu aku?
2: Duit tu
1: dah tu ada je. Dah. Jangan nak dilayan sangat si Ben ni. Kau masuklah bilik tidur dulu, kau berehat. Dah lewat dah ni.

0: Lukman, aku masih tak puas hatilah dengan si Syafiq tu. Macam ada sesuatu je yang dia sembunyikan.
1: Kau kata duit tu tak ada dalam peti besi kan?
0: Ya, aku dah cek semalam memang tak ada. Tapi bila aku tanya Syafiq, dia ragu-ragu je jawab ada.
1: Haish, jangan-jangan kau silap tengok kot.
0: Aku ni belum rabun lagi lah Lukman. Memang duit tu tak ada pun dalam peti besi tu. Cuma aku perasan semalam Syafiq balik naik Grab.
1: Mana pergi motosikal dia pula? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
0: Kalau ia pun tengah hangat bercinta, janganlah sampai duit kawan sampai melayang dibuatnya.
1: Kalau dilamun cinta, Ben, belacan pun rasa coklat.
0: Takut. Sebab setahu aku, Syafiq ni bukan jenis macam tu. Aku rasa bukan sebab perempuan ni. Yang aku risau mungkin sebab Along.
1: Itu ada kemungkinan juga. Apa sebenarnya masalah kau ni, Syafiq?
0: Apa-apa pun kita kena siasat juga perkara ni. Deadline pembukaan studio kita pun tinggal sebulan lebih je lagi ni. Kita perlukan duit tu. Apa pula bersepah atas meja ni? Aduh, Syafiq ni memang tak reti nak kemas ke? Aku juga yang kena kemas. Nasib baiklah aku ni jenis tak boleh nak tengok benda bersepahnya mak macam ni. Serabut! Ni, resip-resip pembelian peralatan studio ni. Boleh pula main letak je. Benda penting macam ni pun tak boleh nak fikir ke? Resip ni penting untuk rekod kewangan nanti. Ni resip hospital. RM10,000? Rawatan atas nama Ahmad Zainal bin Ismail. Tak silap aku ni nama ayah Aiman ni. Tapi kenapa resipnya dalam fail Syafiq pula? Ni resip penjualan motosikal Syafiq. Entah-entah.
1: Kau dah kenapa, Ben? Muka macam nampak hantu je.
0: Kau tengok ni lo.
1: Apa benda tu? Resip?
0: Rupanya sangkaan kita selama ni meleset lo.
1: Apa yang meleset ni? Tak faham aku. Cuba jelaskan sikit, Ben. Apa kaitan dengan resip ni?
0: Tak, selama ni aku ingatkan dia hianat kita. Rupanya kita yang tak cukup prihatin lagi sebagai kawan.
1: Aduh, Syafiq. Makin pening aku dibuatnya.
0: Aduh.

0: Kau tak tidur lagi ke, Aiman?
1: Aku tak boleh tidur, Syafiq. Kepala aku serabut sangat malam ni.
0: Aku faham. Ni mesti kes pasal ayah kau ke hospital tu kan, Aiman?
1: Syafiq, aku nak tanya kau, jujur je. Macam mana riset hospital ayah aku tu ada dengan kau, Syafiq?
0: Sebenarnya, Aiman, duit simpanan kita tu aku gunakan untuk bayar kos rawatan ayah kau ke hospital, Aiman.
1: Apa? Kau biar betul, Syafiq?
0: Ya.
1: Kenapa kau buat macam tu?
0: Sebab aku tahu kau takkan pernah setuju, Aiman. Keadaan ayah kau pula semakin teruk. Dan kau pun tahu kan, aku tak boleh kalau bab ayah ni. Aku mudah tersentuh. Aku dah rasa dah macam mana rasa kehilangan seorang ayah.
1: Ya Allah, selama ni kau memang dah tahulah semua pasal ayah aku, Syafiq.
0: Ya, aku terdengar perbualan kau dengan ayah kau hari tu. Tak sampai hati tengok kau pura-pura kuat depan kami semua selama ni.
1: Aku ingat aku dah cukup pandai sorok masalah aku ni dari korang semua.
0: Masa tu aku cuma fikir kesihatan ayah kau je, Man. Studio tu boleh tunggu, tapi nyawa ayah kau bukan sesuatu yang boleh ditunggu, Aiman.
1: Tapi itu duit impian kita, Syafiq. Duit yang kita kumpul bertahun-tahun.
0: Ya.
1: Aku tak sanggup kalau sebab keluarga aku semua orang kehilangan harapan, Syafiq.
2: Sebab tu kau jual motosikal kesayangan kau tu kan, Syafiq?
0: Ben,
2: untuk gantikan duit yang kau dah guna tu kan?
0: Macam mana kau tahu ni, Ben?

0: Tak payahlah kau nak sembunyikan lagi, Fik. Kami dah dengar semuanya tadi yang kau cerita pada Aiman.
1: Betul ke, Syafiq? Kau dah jual motor pemberian ayah kau tu?
0: Ha, ni bukti resit jualan motor tu. Dan aku dah cek juga, peti besi kita tu memang dah ada duit semula.
2: Aku tak sampai hati tengok keadaan ayah Aiman. Masa pula suntuk. Jadi aku terpaksa guna dulu duit kita sebelum aku gantikan dengan duit motor aku tu.
1: Ya Allah, Fik. Aku tak sangka kau sanggup dituduh yang bukan-bukan demi nak selamatkan nyawa ayah aku.
3: Syafiq, maafkan aku.
2: Tak apa,
3: sebab dah buruk sangka dengan kau selama ni. Aku tak patut fikir macam tu pun pada kau. Maafkan aku, Fik.
0: Ya, Fik. Aku pun minta maaf sebab tak ambil tahu tentang kesusahan sahabat sendiri. Maafkan aku, Fik. Aiman.
2: Korang tak salah apa pun. Aku yang silap sebab sembunyikan hal ni sorang-sorang.
1: Mulianya hati kau, Fik. Aku minta maaf. Disebabkan aku, kau terpaksa jual motor kesayangan pemberian ayah kau tu.
2: Tak ada apalah. Motor boleh beli, ayah tiada gantinya.
3: Dan sahabat baik macam kau pun tak ada jual di kedai, Fik. Sebab tu aku dan Luqman dah sepakat nak bagi kau ni.
0: Ha, ni hak kau. Huh? Ambillah semula. Nah.
2: Ni kunci motosikal aku. Tapi aku dah jual. Macam mana pula ada kat kau, Luk?
0: Sebab kami dah beli semula motor yang kau dah jual pada si Aling tu.
2: Macam mana kau tahu aku jual kat dia?
3: Kau ingat kau seorang je yang bijak berahsia? Kami pun lah, kan, Luk?
0: Lain kali, bukti-bukti tu hapuskan. Jangan tinggalkan kesan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Syafiq, Ben, Luqman. Aku bersyukur sangat ada sahabat macam korang ni.
2: Itulah gunanya sahabat. Apapun masalah yang datang,

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

debat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, perkongsian Nursi, siapa dia untuk hari ini? Tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga bapa yang menjadi inspirasi utama buat penyanyi dan juga komposer Haris Zazman ya, yang menghasilkan lagu terbaru berjudul Sempurna. Jadi menurut Haris ya, 32 tahun, kehidupan selepas berkahwin membuka ruang untuk dia memahami makna sebenar kesempurnaan ya, dalam sebuah hubungan selepas melalui perbezaan bersama isteri. Jadi selepas berkahwin, katanya dia sedar ya, banyak perbezaan antara dia dan juga isteri. Jadi mereka datang daripada latar belakang berbeza dan kadang-kadang mempunyai pandangan yang bertentangan ya tentang sesuatu perkara. Tetapi perbezaan itulah yang membuatkan mereka ni saling belajar dan memahami antara satu sama lain. Baginya itulah maksud sebenar sempurna, katanya. Jadi dalam pada tu, Haris juga mengaku sempurna merupakan antara karya yang paling peribadi yang pernah dihasilkan sepanjang bergelar anak seni. Dan katanya lagu berkenaan lahir daripada pengalaman hidup sendiri sehingga membuatkan dia beremosi ketika proses penulisan dilakukan. Okey, jadi sementara tu kolaborasi bersama Yoni Boy pula tercetus secara spontan apabila Haris merasakan penyanyi tersebut adalah individu yang paling sesuai untuk menyampaikan mesej yang ingin diketengahkan melalui lagu berkenaan. Dan katanya dia dan juga Yoni mungkin tidak selalu berjumpa tetapi mereka sering berhubung dan saling menyokong antara satu sama lain. Jadi apabila lagu ni siap ya dalam bentuk demo, dia terus terfikir tentang Yoni. Jadi sebagai seorang suami dan juga bapa, dia sangat memahami emosi dan perjalanan yang cuba dia sampaikan dalam lagu ini, katanya. Jadi bagi Yoni Boy pula, lagu Sempurna ini mempunyai makna tersendiri kerana ia didedikasikan khas buat isteri dan anak lelakinya yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan. Dan dalam lagu ni juga, katanya, dia cuba sampaikan kepada isteri dan juga anak bahawa dia sanggup melakukan apa sahaja untuk mereka. Jadi dia mereka membuatkan hidupnya terasa lengkap dan sempurna, katanya. Jadi itulah dia sebenarnya kisah di sebalik lagu Sempurna yang ditulisnya, yang dinyanyikan oleh Yoni Boy ya. Okey. Baik, itu perkongsian Mursi siapa dia hari ini yang disediakan oleh penerbit DJ Hebri Don. Terima kasih DJ Hebri. Jangan lupa untuk dengarkan Cakna Bahasa pula selepas ini. Okey, jadi jangan tukar frekuensi anda. Terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita dengarkan Yoni Boy menyanyikan lagu ini, dia Salahku.

0: paham bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Yeah. Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa tatanan merujuk kepada suatu peraturan, susunan atau sistem yang ditetapkan sama ada secara rasmi mahupun dipersetujui bersama-sama oleh anggota dalam sesebuah masyarakat, organisasi atau komuniti. Tatanan berfungsi sebagai garis panduan yang mengawal tingkah laku, peranan dan tanggungjawab agar sesuatu urusan berjalan dengan teratur, harmoni dan tersusun. Ia boleh wujud dalam bentuk undang-undang, adat resam, etika kerja atau norma sosial yang dipatuhi demi memastikan kestabilan dan kesejahteraan bersama-sama. Tanpa tatanan yang jelas, sesuatu kelompok mudah berdepan kekeliruan, konflik dan ketidakseimbangan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dengarkan contoh penggunaan frasa tatanan. Dalam organisasi, tatanan pentadbiran yang jelas dapat mengelakkan kekeliruan tugas. Frasa menarik seterusnya ialah kesenjangan. Kesenjangan merujuk kepada perbincangan atau penerangan tentang jurang, ketidakseimbangan atau perbezaan yang ketara antara dua pihak atau keadaan sama ada dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, peluang maupun pembangunan. Kesenjangan sering dikaitkan dengan situasi di mana terdapat kelompok yang menikmati kelebihan atau kemajuan, manakala kelompok lain ketinggalan atau kurang mendapat akses yang sama. Dalam konteks masyarakat, memahami isu kesenjangan penting bagi merangka langkah penyelesaian yang adil dan inklusif agar kesejahteraan dapat dinikmati secara lebih seimbang. Dengarkan contoh penggunaan frasa kesenjangan. Forum tersebut meminjamkan isu mengenai kesenjangan ekonomi antara penduduk bandar dan luar bandar. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Baik, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian Cakna Bahasa itu tadi. 11.46 minit pagi sudah ketika ini. Okey, saya bacakan komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Ya, ucapan terima kasih Rasina Mazani. Hai DJ Nias, selamat bertugas, selamat pagi. Hai juga. Ya, terima kasih. Juga ada Isnin Hajis. Ya, waalaikumsalam. Minta lagu. Minta lagu apa tu? Okey, Mak Isa. Juga ada Daim Fikri. Wah, rindu sangat katanya. Rindu dekat siapa? Muhammad Yusof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi untuk DJ. Semoga sehat, happy selalu. Selamat bertugas di Labuan FM. Terbaik untuk semua pendengar katanya. Terima kasih Muhammad Yusof. Juga ada Muhammad Hanafiah. DJ Sigap Manis. Selamat bertugas. Salam ceria. Semoga sehat hendaknya. Amin. Terima kasih. Lagi hai Nani Ani. Juga ada Rasina Mazani. Terima kasih ya untuk anda punya mini love gitu kan. Love-love gitu. Okay, terima kasih semua. Macam biasa 12.30 hari kita akan ikuti Water Ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari unit berita Ehwal Semasa Labuan FM. Okay, jadi untuk mengetahui berita-berita terkini terutama yang berlaku di Labuan, okay, jangan lupa dengarkan 12.30 hari ini. Dan juga selepas itu saya akan kembali lagi menemani anda ya menerusi variasi sampai pukul 2 petang ini. Jadi untuk anda semua, saya harap yang bekerja saat ini semoga terus semangat, ceria melakukan tugasan anda di samping mendengarkan Labuan FM. Okey, yang memandu juga hati-hati, okey. Jadi jom, kita dah lagu daripada Diva ini, dia Aku, Dia dan Kamu.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Dengarkan setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari Ahad pukul 3 malam hari dalam segmen ini di Siok Banar. Sketsa Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa.

Baik, itu dia Look Look Adventure dengan lagunya Perisik Lama. Okey, 12:12 minit tengah hari sudah ketika ini sampai tengah hari. Semua mesti ramai yang dalam pemanduan perjalanan, nak balik rumah, mau cari makan, mau ambil anak sekolah dan macam-macam lah kan. Okey, jadi teruskan pemanduan anda dengan berhati-hati, dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dan juga bertolak ansur dengan pemandu-pemandu yang lain. Okey, jadi itu paling penting lah kan. Ada yang minta jalan, bagi sajalah kan. InsyaAllah kalau kita mudahkan urusan orang, InsyaAllah urusan kita juga dipermudahkan. Amin. Okey, suara ya, suara penyokong. Okey, kongsi sokongan anda ya, kita bersorak bersama. Okey, penyokong bola sepak sejati, suaramu kami hargai. Okey, anda perlu kongsikan sokongan anda. Okey, siapakah pasukan pilihan Piala Dunia 2026 anda dengan menghantar voice note ya, menerusi WhatsApp Labuan FM 011-5897-3484. Dan insyaAllah kami akan menyiarkan ya suara rakaman anda itu, suara sokongan anda itu di Radio Labuan FM. Contoh, okey. Saya sokong pasukan Portugal. Jadi itu antara contoh. Jadi anda boleh gunakan ayat ya, mengikut kreativiti anda. Saya adalah penyokong England daripada dulu, kini dan selamanya. Contoh. Itu pun boleh. Okey, senang saja, sebab kita cuma perlu berapa saat saja ya untuk anda rakam voice note. Okey, hantar melalui WhatsApp Labuan FM 011-5897-3484 dan anda boleh dengar suara anda sendiri. Kami akan siarkan di Labuan FM. Okey, jadi jom sama-sama kita bersorak sama-sama untuk menyokong pasukan anda masing-masing sempena Piala Dunia 2026. Baik, untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan 12:23 minit tengah hari. Dan kita dengarkan lagu ini, Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Zikir yang mengampunkan dosa. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbangun di malam hari dan ketika terbangun ia mengucapkan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, niscaya ia akan diampunkan. Al-Walid berkata, baginda bersabda, jika ia berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Dan jika ia bangun untuk berwuduk lalu salat, maka salatnya pasti diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, barang siapa bangun di malam hari lalu membaca zikir ini dan diikuti dengan doa mohon keampunan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Zikir tersebut

0: Ali al-Azim. Kemudian dia berdoa, Rabbi ghafirli, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika seseorang membaca zikir tersebut dan berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: عندني الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apabila hati kita tidak bersih, orang lain kelihatan jahat. Lebih-lebih lagi apabila seorang itu menuduh orang lain melakukan satu benda yang diselisih tidak pasti dan tidak menyebuti, membuat kesimpulan berdasarkan sangkaan, berdasarkan cerita yang dengar, memandang buruk terhadap orang lain kerana hatinya penuh dengan rasa cemburu, dengki dan tidak senang melihat orang lain hidup dalam keadaan baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zann ism. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kerana sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Sidang pendengar sekalian, hakikat kehidupan ini, bila mana hati yang tidak bersih, orang yang baik pun disangka sebagai jahat, orang yang ikhlas akan dicurigai, orang yang biasa akan dipandang serong, dan setiap kebaikan pasti lihat dengan kelemahan. Sidang pendengar sekalian, sepatutnya apabila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, janganlah kita menjadi orang yang mudah menghukum. Jangan kita mudah percaya kepada cerita yang belum pasti. Jangan kita menuduh orang lain sesuatu tanpa kita tidak tahu kebenarannya. Kerana setiap perkataan akan dipersoalkan, setiap tuduhan akan dihisap. Semoga Allah menjadikan kita insan yang sentiasa menjaga lidah, berlaku adil dan berusaha menyatukan hati-hati yang telah renggang. Semoga Allah membersihkan hati kita daripada sifat hasad, dengki, rasa keburuk dan suka menuduh tanpa ilmu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, itu dia Orang Biasa. Lagu yang baru saja menghiburkan anda. Okey, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama saya Farah Diana menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, saya nak kongsikan ya. Kepada anda kan tapi dekat Labuan ni mungkin saya belum lagi jumpa kan. Ini khas untuk peminat-peminat durian lah. Okey, musim durian murah, ramai beli banyak ya. Persoalannya, bolehkah durian ini dibekukan? Okey, ada juga yang jual durian frozen kan. Okey, jawapannya adalah boleh. Tetapi caranya mesti betul. Okey, yang pertama yang perlu dilakukan, sekiranya ingin frozen durian itu supaya dia lebih tahan lama, asingkan dulu isi durian daripada kulit ya. Simpan dalam portion yang kecil. Gunakan bekas kedap udara. Lepas tu paling penting label lah tarikh dia supaya kita ingat. Okey, bila tarikh kita buka durian tu. Simpan dalam freezer sekitar 18 darjah Celsius. Jadi untuk rasa terbaik, ia makan dalam 1 hingga 2 bulan. Jadi kalau mau makan, cairkan dalam chiller dulu. Jangan biar lama atas meja. Dan jangan frozen semula berulang kali. Jadi frozen durian ni bukan sekadar untuk tahan lama. Ia juga membantu elak pembaziran. Ia memudahkan simpanan dan boleh digunakan untuk masakan seperti buat pengat ke krip ataupun es krim durian. Tapi ingat, kalau durian sudah masam pelik, berlendir, berbuih, berkulat atau berubah rasa, jangan ambil risiko. Okey, jadi bayangkan ya, durian itu kalau kita simpan dengan cara yang betul, kita frozen kan, ini boleh bertahan 1 ke 2 bulan. Jadi lepas ni kalau rasa-rasa nak beli durian banyak-banyak kan untuk stok kan, bolehlah frozenkan durian tersebut. Tapi jangan lupa untuk label tarikhnya tu supaya kita boleh ingat ya. Okey, itu adalah perkongsian ataupun tips ya untuk peminat-peminat durian. Ada juga yang sangat tak suka durian ya, cium bau dia pun boleh pening. Okey, baiklah. Untuk makluman anda juga ya, saya nak kongsikan, jangan lupa pukul 1.15 minit tengah hari nanti ya, kita ada bicara eksklusif. Jarang-jarang kan ada bicara eksklusif pukul waktu tengah hari. Okey, jadi istimewa hari ini bicara eksklusif ya, pukul 1.15 minit tengah hari nanti, PBT Pay, gerbang pembayaran utama PBT. Okey, jangan lupa untuk dengarkan bicara eksklusif bersama-sama Encik Omran bin Omar, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Kerajaan Tempatan ya, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey, 1.15 minit tengah hari ini. Boleh saksikan juga secara live melalui Facebook 8FM. Okey, kita dengarkan Zaman Ni Ini Dia, syair Si Pari-Pari.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farin,

Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Lawan FM, suara posisi anda, 12.50 minit tengah hari sudah ketiga ini. Okey, saya nak kongsikan jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ya, untuk hari ke-14. Okey, yang mana untuk esok 25 Jun 2026 hari Khamis ya, Scotland akan bertemu dengan Brazil pukul 6 pagi. Selepas tu Czechia ya, pukul 9 pagi akan bertemu dengan Mexico, 12 tengah hari Bosnia and Herzegovina akan bertemu dengan Qatar ya, itu pukul 12 tengah hari untuk first stage ya, Group C. Dan juga pada tarikh yang sama juga esok ya, Morocco bersama Haiti ya, akan bertemu dengan Haiti pukul 6 pagi, itu Group C. Untuk Group A first stage ya, Selatan Afrika pukul 9 pagi akan bertemu dengan Korea Republic, juga pukul 12 tengah hari. Untuk Group B, Switzerland bertemu dengan Kanada. Ni pasukan yang saya sokong ni, Kanada ni. Bukan apa, saya sokong Kanada sebab moyang saya orang Kanada. Okey, jadi itu antara jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk 25 Jun 2026 hari Khamis esok ya. Jadi boleh bersiap sedialah ya, dengan pasukan pilihan anda masing-masing untuk memberikan sorakan dan juga sokongan. Tapi jangan lupa, kami juga memerlukan suara penyokong. Okey, kongsikan sokongan anda, siapakah pasukan pilihan Piala Dunia 2026 anda, dengan menghantar voice note ya, menerusi WhatsApp Laban FM 011-5897-3484. Dan suara anda tu akan kami siarkan ya, di Radio Labuan FM. Okey, terpulanglah ikut kreativiti masing-masing bagaimana anda nak memberikan sorakan kepada pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia 2026 ini ya. Simple saja kan, hantar saya menerusi WhatsApp. Anda payah malu-malu, bukan kita nampak muka, suara saja kita dengar. Jadi anda boleh tunggulah kan untuk siaran suara ataupun sorakan sokongan anda. Okey, satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan jangan lupa 1.15 minit tengah hari nanti pada bicara eksklusif ya, bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Encik Omran bin Omar, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tajuk hari ini PBT Pay, Gerbang Pembayaran Utama PBT. Jadi teruskan dengan Laban FM, suara pesisir anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Bicara eksklusif di Labuan FM. Okey, seperti yang telah pun diwar-warkan tadi, ya, 1.15 minit tengah hari. Kita istimewa hari inilah, kan? Jarang-jarang ni ada bicara eksklusif waktu-waktu tengah hari ni. Okey, jadi kita ada tetamu di Konti ketika ini yang bersama-sama dengan saya yang akan berkongsi mengenai PBTP, gerbang pembayaran utama PBT. Ya, jadi kita ucapkan selamat datang kepada Encik Omran bin Omar, ya, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan, ya, Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih semua.
1: Ya.
2: Terima kasih jemput kami.
1: Sama-sama. Terima kasih juga sudi datang ke Konti Labuan FM tuan.
2: First time ni.
1: First time ke? Datang Labuan first time juga?
2: Datang last Labuan last 10 tahun lepas.
1: 10 tahun? Wow. Lama tu.
2: Lama.
1: Jadi setelah 10 tahun datang ke Labuan, apa perbezaan yang
2: banyak perbezaan.
1: Banyak perbezaan.
2: Infrastruktur lebih, Labuan sekarang lebih bersih.
1: Betul. Betul.
2: Dia punya bersih. Dia punya dia punya apa ni? Landscape cantik. Dulu beza lah.
1: Dulu 10 tahun tu memang banyak sangat perubahan. Ya. Okay,
2: kami,
1: alhamdulillah.
2: Kami baru je sampai pagi tadi.
1: Baru sampai pagi tadi. Jadi dah sempat ke pergi tempat pemakan yang wajib di Labuan ni?
2: Besok lah.
1: Ya. Okey, baiklah, hari ni tuan, seperti yang saya war-warkan tadi mengenai tajuk bicara eksklusif kita hari ini, ya, mengenai PBTP, gerbang pembayaran utama PBT. Okey, jadi mesti ramai yang nak tahu lebih lanjut lagi, ya, apa dasar, ya, pendigitalan PBT ataupun mungkin tuan boleh jelaskan lebih lanjut lagi lah mengenainya.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi tengah hari, kan?
1: Tengah hari.
2: Salam Labuan, Labuan bersih, Labuan indah.
1: Wow.
2: Pearl of Borneo. Kami menyampaikan salam daripada bahagian Datuk KP kerana tak dapat hadir bersama hari ini, dan kami rakamkan terima kasih kepada RTM Labuan kerana sudi menerima kami pada hari ini, kepada JD Petugas dan pegawai-pegawai semua yang mengatur pada program hari ini. Kami sampai ini, kami datang untuk bertemu dan bersua dengan masyarakat Labuan bagi memperkenalkan satu benda yang rasa tuan-tuan harus ambil dan guna. Senang je. Dia kita ni kata PBTP. Apa benda PBTP tu? Ya, PBTP ni ialah dia panggil saluran platform pembayaran setempat untuk menggunakan bayar untuk PBT cashless dan counterless. Tak pergi perlu pergi counter, tak perlu bawa cash, bayar online saja.
1: Betul.
2: So kita ni kan sejajar dengan rangka tindakan ekonomi digital kita, My Digital, selaras dengan pelan strategik pendigitalan KPKT dan juga selaras dengan KPI KPKT sendiri. Dan JKT, kami daripada JKT iaitu Jabatan Kerajaan Tempatan daripada di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan daripada Pertama Jaya, bertanggungjawab untuk mengarus perdanakan aspek pendigitalan bagi pihak pentadbiran PBT di seluruh Malaysia. Bukan setakat di Semenanjung, di Sabah, Sarawak dan juga di Labuan. Labuan ni dia special sebab dia ialah dipanggil PBT hybrid. Dia PBT hybrid macam ada Labuan, Kulim Hightech, Putrajaya dan juga Tioman. Dia special lain sikit. Kami telah diluluskan sebanyak 41 juta di bawah belanja mengurus untuk peningkatan pendigitalan PBT selaras dengan hasrat KSN dan juga hasrat Kerajaan Mandani bagi mengarus perdanakan pendigitalan dan cashless di seluruh Malaysia. Dan kami juga spend around 15 million untuk 3 years untuk dibawa operasi-operasi pelanggaran sistem. Panjang ceritanya tu.
1: Ya, betul lah. Tapi apa yang kita dapat lihat di sini sebenarnya itu adalah orang kata untuk memudahkan lagi rakyat betul. Ya. Okey. Baiklah, mungkin tuan boleh terangkan ya mengenai hala tuju dan pelan tindakan pendigitalan pihak berkuasa tempatan oleh jabatan oleh JKT ini.
2: Kami ada beberapa program lah di bawah pelan PBT, pelan pendidikan. Kami ada kerangka strategik dan juga pelaksananya. Ada beberapa perkara lah. Pertamanya, kami menggunakan mobile PBTP. Mobile PBTP ni tuan-tuan boleh download je pada PBTP untuk membayar bil-bil di PBTP. Senang je.
1: Macam ni je. Boleh cari dekat Google Store, App Store.
2: Tengok.
1: Okay. Tengok dekat Live TikTok.
2: Ada semua dekat tu. Kita store dia.
1: Okay.
2: Kemudian kami membangunkan sistem EPBT 3.0 untuk semua PBT di Malaysia bagi menyelaraskan sistem perakaunan dan juga hubungan manusia. Sistem perakaunan ini ialah selaras dengan saga oleh Jabatan Akaunter Negara. Senang. Yang seterusnya ialah kami membangunkan sistem OSC pelesenan yang mana dia akan selaraskan the whole Malaysia ni akan menggunakan satu sistem OSC pelesenan di bawah JKT. So tidak adalah

0: Sebenarnya kami menggunakan sistem OS Pulau Sabiti ke Sabah, tapi Labuan tak masuklah. Tapi kami ke Sabah dalam 1.7 juta dan juga peningkatan sistem infra OSC 3.0 plus untuk meningkatkan lagi tahap kesiapsagaan sistem untuk kebenaran merancang di sini. Dia senang je. Kita nak bayar bil-bil di mana-mana melalui handphone saja ataupun di kaunter. Kalau puan ada bil di Kuala Lumpur atau di Ipoh, pakai satu online terus bayar.
1: Betul.
0: Kemudian satu, yang kedua, puan boleh recall balik dan puan boleh tengok balik sebetulnya. Kan puan boleh simpan. Tak perlu nak bayar cash di kaunter lah.
1: Ya, betul-betul. Sebab orang kata sekarang ni segalanya di hujung jari.
0: Di hujung jari saja.
1: Ha, kan?
0: Saya PBTP ni, saya bayar bil saya 3 minit saja.
1: Ha.
0: 3 minit saya bayar bercukai bil. Dan saya ada satu lagi, kita dah download sistem ni sehingga kini penggunanya sehingga ialah 303 orang lah. 303 orang untuk menggunakan mobile PTP ni.
1: Okey, jadi dari tadi kita bercakap mengenai PBTP. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kan? Apa tu PBTP dan apakah objektif pelaksanaannya?
0: Kita rancang pada kita apabila lepas COVID, kita fikir macam mana masyarakat nak pergi ke kaunter, nak pergi tak perlu bergerak. So kita develop sistem. Develop sistem aman, so penerimaan bayaran, so pembayaran cukai, taksiran, compound, sewa, lesen dan secara online, semua PTP. Dan sehingga kini pada hari ini, hasil PBTP goes to PBT. Dia tak akan datang ke kerajaan, semua dapat PBT. Kalau PBT muah-muah dapat, kalau patut-patut dapatlah. So total overall ialah 2.5 bilion lah hasil untuk PBT. Dan jumlah tak sahsiah 2.5 juta dan jumlah pengguna adalah 1.4 juta. Kami, bila kami macam tu, orang tanya, macam mana, kenapa kamu tak charge orang? Tak, kami nak membantu PBT. PBT-PBT yang kecil, dia memerlukan hasil untuk mengembalikan hasil itu kepada rakyat. Dari PBT untuk rakyat, dari rakyat untuk PBT. So, kita sebagai taxpayer, kita bayar tax, tapi PBT menguruskan longkang rumah kita, angkut sampah, potong rumput, kan? Kawasan perumahan, kan? Itulah yang hasil pada PBTP lain. Dan tujuan kami juga ini ialah untuk PBT dapat mengutip balik hutang cukai tertunggak. Setengah PBT itu cukai tertunggak sampai 20 juta ada, 18 juta, 16 juta. Satu PBT di Sarawak, cukai saman tertunggak saja dekat 4.5 juta.
1: Wow.
0: Melibatkan dekat kenderaan asing. Kalau 4.5 juta tu, PBT dapat hasil banyak je benda yang PBT boleh buat untuk rakyat. Memantapkan lagi sistem, memudahkan lagi parking yang bersebut PBT. Hasil PBT tu. Itulah tujuan kami. Dan PBT ni charge hasil dengan bank saja kepada bank. Ya, tapi kami tak biasa tu simpan. Semua tu PBT.
1: Okey. Jadi PBT Pay juga ya. Seperti yang tuan beritahu tadi, mempunyai aplikasi mobile ya. Jadi boleh tak tuan kongsikan dengan lebih terperinci lagi?
0: Kalau kita pergi pada Android ataupun apa Apple Store, dia ada. Download PBT Pay. Download PBT Pay.
1: Okay.
0: Dia akan keluar macam ni PBT Pay. So download je. Di sini kita berdaftar pengguna. Dan saya pun bayar. Dia terus online dengan bank. Data secure. Jangan saya terus bayar. 3 minit saja boleh selesai bayarannya. Kalau macam ni, kemudian kita akan mendapat notifikasi pada SMS. SMS kita bukan palsu. SMS daripada MCMC. Secure data. Macam saya dapat. Saya baru dapat dari SMS. Baru je dapat 2 hari lepas. Mana ya? Tak apa, tak bayar rumah. Tak bayar cukai pintu. Adalah tak bayar cukai pintu.
1: Maksudnya apa-apa update dia akan SMS.
0: Ya, dia akan SMS.
1: Kan untuk makluman kita lagi lah, supaya kita tak apa orang kata lebih alert, kita tak mudah lupa.
0: Dan satu lagi kan. Saman. Saya dapat saman 2023.
1: Wah.
0: 2023 pun 6 tahun lepas. So bayarlah. Walaupun 10 ringgit. Ini tak kira TKP kata TKP tu cerita lain.

0: Maksudnya tanggungjawab saya bila saya kena sama, saya bayarlah.
1: Ah, betul.
0: Walaupun RM10, itu hak kita, bagi kita buat salah kan.
1: Mm-mm, bayar RM10.
0: Dah hasil tu, tapi kita dapat 23 lagi.
1: Wah. Jadi maksudnya apa-apa pembayaran ni boleh dilakukan melalui aplikasi ni.
0: Melalui handphone saja.
1: Ah, kan?
0: Senang tak?
1: Senang sangat.
0: So tunggu anak sekolah pun boleh.
1: Betul.
0: Tunggu wife pergi Zumba pun boleh. Tunggu mak beli ikan kat pasar pun boleh. Tunggu anak tuition pun boleh. Apa lagi? Tunggu queue nak beli tudung pun boleh.
1: Tengah-tengah masak.
0: Ada kawan tu dia nak masuk coach. Dia masuk coach dekat Genting Premium Outlet. Kan dia ada 45 minit seorang kan. Dia boleh bayar cukai pintu kat situ. Dia kata sekarang wanita berkerjaya.
1: Betul-betul.
0: Kan? Maksudnya kita menggunakan masa kita yang sesuai tu untuk bayar bil. Jadi kalau memang kita bulan-bulan tu Kita bayar tak ada masalah apa. Dengan tu enggak.
1: Ya, itu lebih memudahkan ya.
0: Yang pertama. Yang kedua, kami nak menggunakan satu benda yang mana kita punya konsep untuk BBTP ni. Kita cerita selepas ni nanti.
1: Okey, jadi itu ada teaser dia. Untuk selepas ni. Jadi ada sesuatu yang ingin diperkenalkan ya oleh Tun Omran selepas ini. Sangat menarik mengenai PBTP ini. Bayangkan ya, hanya dalam satu aplikasi tu semua anda boleh buat pembayaran macam-macam dekat situ. Okey, tapi lepas ni kita akan cerita lebih lanjut lagi lah. Dan apa yang menarik akan diperkenalkan oleh Tuan selepas ini. Tapi kita nak berhenti berehat seketika. Sebenarnya lagu ni lagu favourite Tuan ke? Lagu daripada kumpulan Dewa. Lagu Dewi. Dewi ni mungkin ada nama siapa-siapa ke? Ada kisah di sebaliknya?
0: It's satu perjalanan hidup.
1: Oh, perjalanan hidup. Okey, jadi selepas ni kita dengarkanlah lagu daripada kumpulan Dewa. Walaupun sekarang ni sebenarnya ruangan lagu-lagu duet, tapi istimewa lah kan. Disebabkan kita dikunjungi ya oleh Encik Omran ke Konti Labuan FM ni. Jadi saya pun nak menghiburkan tuanlah dengan lagu kegemarannya. Kita dengarkan lirik lagu ini. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini dalam Bicara Eksklusif di Labuan FM.

0: ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif.
1: Baik, kembali lagi dalam Bicara Eksklusif mengenai PBTP Gerbang Pembayaran Utama PBT. Bersama tetamu di konti ketika ini iaitu Encik Omran bin Omar, ya, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tadi tuan, apa yang tadi tuan bagi teaser? Ada something yang menarik nak dikongsikan kepada pendengar kita. Tapi sebelum saya terlupa, okay, sudah mungkin ada yang sedang mendengarkan Laban FM menerusi radio. Okay, anda boleh saksikan secara live di TikTok Laban FM dan juga Facebook Laban FM, ya. Teruskan tuan mengenai apa yang nak dikongsikan yang menarik dengan pendengar kita tu, silakan.
2: Saya tengok beberapa soalan kat sini kan, soalan mengenai PBTP kan. Tuan-tuan tidak ada masalah. Apabila tuan-tuan mendapat notice tu cukai taksiran dan sewa daripada PBT, terus bayar online, daftar je, download dan daftar saja. Dalam fest ni, dan di Labuan ni kita ada dua saja, iaitu cukai taksiran dan sewa. Melibatkan kutipan untuk Labuan sekarang 1.89 juta untuk ni. Dalam konsep ni kita memperkenalkan satu benda, iaitu fest, FES. Satu ialah fast ni kita boleh access di mana-mana dan cepat. 3 minit, 5 minit semua kita buat, kita dah ada account semua, berarti very cepat. Yang kedua, easy ni macam puan DJ cakap lah, masa masak boleh, masa rehat Zumba pun boleh,
1: masa tengah konti pun boleh,
2: konti boleh. Betul, pasal je benda tu sebagai orang berkerjaya sekarang ni, time is very precious, mana-mana dia boleh bayar tu.
1: Betul.
2: Ketikanya ialah secure. Data secure ni, saya sebagai CDU JKT, saya tak ada even satu single ID untuk check data orang. Even data puan pun saya tak boleh check. Data staff saya tak ada check. Di mana PBT hanya 2 orang saja boleh check. Dan sepanjang 7 tahun saya jaga sistem ni semua ni, tidak pernah ada kebocoran data. Bahkan kita mematuhi semua terma-terma dan syarat-syarat yang dikenal oleh MCMC. So orang takut data bocor kan, tiba-tiba orang curi data kita, tak ada. Dan sesuai dengan konsep KPKT, iaitu stronger together dan tidak tertinggal, JKT telah memperkenalkan dan perluaskan lagi sistem, iaitu melalui mobile PBTP ni kita tidak ada setakat nak bayar bil, kita akan memperkenalkan dua benda lagi. Satu parking, bayar parking, satu lagi bayar facility PBT melalui sistem handphone saja. Katalah dalam satu masa lagi puan nak booking facility di Shah Alam, anak puan nak main badminton sana, puan booking dari sini online, terus bayar. Anak pergi main badminton saja.
1: Mudah.
2: Dah bayar belum lebih kita, so kita boleh sama lah. Betul, mak dah bayar badminton 8 sehingga 10 malam, betul ni resit dia, terus ya. Mudah kan?
1: Mudah.
2: Kita boleh monitor anak kita ke mana. Betul lah. Jadi kalau kita nak bayar parking, tiba-tiba kata anak kita dekat Shah Alam UiTM, tiba-tiba mak parking tak cukup duit, terus bayar parking untuk anak. Nombor kereta susu-susu, terus selesai. So satu jam tambah lagi, satu jam tambah lagi. So betul, tak ada masalah apa. Sebab pembayaran sekali saja, online. Dengan syarat PBT tu menggunakan sistem yang sama. Dalam sistem parking ni kita memperkenalkan seluruh Malaysia ni, kita dah start balik dah. Dan overall parking sekarang dah meningkat dah. Dah macam PBT macam dalam masa 4 bulan saja 44 ribu dah hasil. PBT macam 44 ribu hasil. Yang lain meningkat lah. Meningkat. Dan saya juga nak maklumkan di sini bahawa satu, untuk mobile PBTP kita perkenalkan 2 tahun lepas ni, untuk bayaran ni tak kena bayar apa. Sistem pun kami bayar maintenance. Kutipan dia sekarang ialah 41.6 juta dah. Pembayaran melalui handphone. Puan tak perlu pergi kaunter. Puan tak perlu bawa duit pergi mana, just bayar online saja. Sebab tu saya kata fast, easy and secure.
1: Betul.
2: So overall sekarang kutipan kita sekarang meningkatlah dari hari ke hari. Dan kalau kita tengok kutipan tertinggi sekali adalah Selangor, Johor, Kedah, Negeri Sembilan dan Melaka. Dan kami datang ke sini hasratnya untuk memperkenalkan pembayaran parking melalui PPTP. Jadi kalau puan duduk Hujan Emas, puan nak bayar parking dekat sana, puan bayar online, terus bayar online saja. Mudah kan?
1: Mudah.
2: Tak perlu nak goreng-goreng, tak perlu nak cari stiker, tak ada, tak perlu apa dah. Dan dia akan notify puan 10 minit lagi bayar parking akan habis. Puan tambah lagi 65 sen, 65 sejam. Dan kalau kita pergi dengan swasta, 65 sen tu 70-30% goes to private company. Di sini 0.12% saja di charge oleh bank untuk PBT yang bayar, dan hasil goes to PBT. Ini adalah untuk bayar. Sistem kami tanggung.
1: Jadi maksudnya kalau contohlah dekat Kota Kinabalu, kan dia ada satu apps untuk parking tu. Jadi itu pun boleh menggunakan.
2: Boleh. Kami akan kalau dibenarkan, kami akan cuba interface dengan sama tu untuk digunakan sini. Kami akan klik.
1: Yalah, lebih memudahkan, berbanding kita terlalu banyak aplikasi dalam handphone.
2: Kalau puan pergi ke Selangor lain, puan pergi ke Perak lain, semua lain. Maka kami telah cover beberapa negeri, kami nak guna satu saja PPTP. Senang puan eh.
1: Betul.
2: Satu sistem saja kan.
1: Betul. Jadi jimatlah memori handphone juga.
2: Jimat. Terlalu jimat.
1: Okey, dimaklumkan ya, seperti yang tuan bagi tahu tadilah kan, PBTP ni telah diperkenalkan ya, telah memperkenalkan ya modal charge pembayaran tempat letak kenderaan ya parkir bermula pada November 2025.
2: Ya,
1: okey, jadi apakah fungsi dan juga ciri-ciri modal parkir PBTP ini?
2: Kita sebenarnya nak perkenalkan ni, kita nak membantu PBT dalam memantapkan lagi pengurusan pentadbiran parking. Satu. Yang kedua, kita nak membantu meningkatkan lagi tahap takaful dan integriti. Yang ketiga, kita nak membantu mengurangkan HR. Kalau puan ingat zaman-zaman dulu kan, parking eh, warden parking tu sampai 10 orang eh. Bawa stiker, datang naik motor.
1: Betul.
2: Sekarang tak ada. Seorang cukup. Dia tahu dah, kereta tu akan habis 10 minit. Kereta tu ada. So saya tengok di Kajang, dalam kawasan Bangi tu, dua orang je jaga parking. Warden parking tak pernah ramai. Dulu datang tengok semak kena, tak ada. Yang pertama. Yang keduanya, apabila kita tahu dah parking tu di situ yang tak bayar, kenapa kita duduk sibuk-sibuk pergi tempat lain nak cari parking? Di situ tempat bayar. Itulah kelebihannya. So kita tak kelola integriti HR boleh kurangkan, dan banyak benda kita boleh ada dengan benda tu.
1: Betul.
2: Sebab cashless dan contactless, dan tak boleh dipertikai. Kalau puan pergi tiba-tiba, puan tak bayar lagi, saya dah bayar lah, baru bayar dalam 3 sen, tambah lagi sejam. Okay. Tak ada masalah apa.
1: Betul.
2: Dan saman dia tak boleh lari. Saman akan dihantar melalui online. Macam saya saman tadi kan, saya tak bayar, saya ada saman 23. So maksudnya dia dapat trace balik saman-saman tertunggak untuk PT. So dia kelebihan. Dan kita, bila kita bayar benda tu, puan boleh terus balik yang puan bayar 4 tahun lepas. Saya dah bayar, dah cukai pintu, saya dah bayar saman, dah ada. Terus balik cukai-cukai lama, ada. Daripada 2020 maksudnya puan boleh terus balik, tuan dah bayar ni, dah bayar. Tiba-tiba muncul, tak bayar lagi, tak ada, dah bayar lah semua dah. So tidak adalah nak simpan resit dalam file ke semua. Semua simpan online. Dan resit online tu tuan boleh print bila masuk sebagai bukti tuan telah bayar. Boleh.
1: Maksudnya rekod yang akan disimpan tu tak kira berapa lama, berapa tahun pun tetap ada di situ.
2: Dia start 2020.
1: Start
2: 2020. Maksudnya kalau kita bayar resit ke bayar apa-apa bayaran 2020 onward, kita boleh trace balik semula. So puan seorang boleh trace, orang tak boleh trace.
1: Betul.
2: Sebab ID dengan puan. Bukan lain.
1: Lebih selamat lah.
2: Lebih selamat. Jangan ambil ID lain pula.
1: Dan jangan kongsikan ID anda dengan orang
2: jangan,
1: lain.
2: Jangan kongsikan dia. Sebab itu adalah rahsia sesuatu.
1: Betul. Okey. Selain PBTP ni, adakah inisiatif pendigitalan PBT yang sedang dilaksanakan oleh JKT yang memberi impak kepada rakyat?
2: Kami dalam JKT ni, kami punya plan strategi ialah kami untuk mendigitalkan rakyat. Salah satunya ialah OSC Perlesenan. Kita dengar kan, bila musim bulan Ramadan je bergaduh pasal nak mohon pasal Ramadan kan. Mm-hmm. Betul tak?
1: Betul.
2: Sampai ada taiko jagalah gitu, jagalah sebab apa? So, semua mohon online. Sampai di besuk itu, sampai pintu pagar pecah kan. Nak ambil borang je. Mm-hmm. Lepas ni kita akan perkenalkan mohon lesen secara online. Siapa lah ya? Biarlah. Itulah. So, bayaran pun online. Tak perlu orang tengah. Macam saya cakap tadi kan?
1: Betul-betul. Ha. Kita boleh buat sendiri semua.
2: Semua sendiri buat. Masa saya cakap tadi, kawan saya, dia kata, Omran, kenapa saya bayar RM260? Nak bayar, kata. Kenapa bayar apa? RM60 je, RM200. Kau kena pau lah tu. Scam. Kalau seorang RM200, dia pau. Kalau 1,000 orang, berapa banyak dia pau.
1: Betul.
2: Itu adalah hak duit rakyat. So, apabila macam tu, bila kita kebenarkan OSC Place ni, semua akan satu sistem. Kita ada lesen, lesen risiko, tak risiko. Kadang-kadang pun, kalau lesen Ramadan tu, yang senang tu, hari ni mohon esok boleh lulus. Kami akan kurangkan daripada 39, daripada 39 hari kepada 40 hari saja. Yang pertama. Yang kedua, kami boleh minta. Katalah dia mohon lesen di Johor kan. Dia ada blacklist ke apa. Sampai di sini lah puan. Ha, puan ada lesen, ada bayar, tak bayar sama. Ha, kita boleh tengok. Dia tak lari.
1: Betul.
2: No way to run lah. Kalau dia ada masalah, no, dia blacklist ke menipu kat sana, ada laporan polis lah. Ha, puan ada ni, tak boleh. So, bila integrate the whole system, the whole Malaysia, senanglah antara PBT semua untuk bekerjasama dan kita boleh macam satu version. So, satu lagi kita nak OSC Plesenan ni, kita nak mengurangkan masa ulasan teknikal. Kadang-kadang ulasan teknikal lama tunggu kan. Kita dah buat ribat urus dapat 12 hari, bukan 8 hari ulasan teknikal untuk lesen-lesen premium. Dia macam ni puan, macam kedai kan, nak jual gas. Dia kena ulasan teknikal daripada KP dan HCP. Bawa dia boleh buka premium gas. Bukan betul. Senang. So ulasan teknikal tu kena lama. Tapi kan kita dah buat asas sistem, ulasan teknikal tak akan cepat. So mudah-mudahan rakyat. Apa guna ada sistem kalau sistem masih lambat? Macam hari ni kan, CCC kan, CCC kita akan ease of doing business. Kita akan memantap lagi CCC kita untuk ease of doing business, untuk rakyat.
1: Ya, yeah. Okay, adakah PBT Pay ini ya telah menerima sebarang pengiktirafan ataupun anugerah daripada mana-mana agensi?
2: Alhamdulillah, sepanjang kami bersama dengan tim DJKT 7 tahun ni, kami telah menerima beberapa anugerah lah sebagai pengiktirafan kami kepada PBT. Antara anugerah yang kami terima ialah Malaysian E-Payment Excellent Award MEEA 2020, Anugerah Inovasi Sektor Awam 2023 oleh PMS sendiri, Open Gov ASEAN Recognition of Excellent Award 2023, yang ni saya pergi ambil sendiri. Kemudian Anugerah Inovasi Menteri 2023 dan AW Citizen Impact Excellent Award. Kita telah mendapat 5 hingga 6 award, yang mana kita memperakukan bahawa PBTP ini adalah satu gerbang yang utama yang boleh dipercayai dan daripada kerajaan untuk rakyat dan rakyat untuk kerajaan.
1: Betul. Okey.
2: Kita kenakan fast. Fast, easy and secure.
1: Ya. Okey. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi lah sebenarnya.
2: Tak. Download sekarang.
1: Download sekarang. Okey. Okey. Jadi mungkin ada pendengar kita mungkin yang nak mengetahui lebih lanjut lagi ke kan apa-apa maklumat. Ya. Mungkin apa, bagaimana mereka untuk menghubungi atau mungkin ada
2: portal melayari, email ke? Melayari kita punya website kita jkt.kpt.org.my dan juga pbtp@pbtp.kpkt.gov.my atau pbtp@kpkt.gov.my. Kita akan terang kasih semua. Dan kita pun ada video tutorial yang kita masukkan dalam kita punya website semua. Tak ada masalah, semua kita ada semua.
1: Okey. Jadi ada tak mungkin ada TikTok ke Facebook ke?
2: Facebook ada.
1: Facebook
2: kita ada. JKT Facebook JKT dan TikTok kita jarang keluar TikTok. Kita keluarkan dalam bentuk YouTube dan sebagainya.
1: Ada YouTube channel
2: ada,
1: lah.
2: Ada YouTube channel untuk tata cara menggunakan semua everything.
1: Jadi apa kepada yang mungkin rasa mungkin tak tahu macam mana cara, mungkin boleh. Pergi ke YouTube.
2: Ya, YouTube.
1: YouTube atau mungkin
2: ada kan, ada dua video kita tata cara menggunakan PBTP.
1: Okey. Jadi kepada anda semua yang selalu sibuk, yang nak menjimatkan masa, nak jimatkan minyak kereta, Okey, jangan lupa pergi pergi buka apa Google Store ke App Store ke, cari PBTP. Muat turun sekarang. Percuma saja kan tuan?
2: Saya nasihatkan kepada semua bahawa kalau boleh downloadlah PBTP dan belajar menggunakan. Mula-mula saya dulu masa saya sebelum JKT susahnya nak guna. Apabila saya ada 2 tahun guna, easy-nya.
1: Betul.
2: Lepas tu saya nak trace balik tu, sekejap saja. Betul ke saya? Betul, betul. Banyak guna. Tak tahu, tak cuba. Bila cuba, memang kita tahu.
1: Ya. Yalah kan, apa-apa benda pun memang kita kena belajar dulu.
2: Betul,
1: kan? Kita kena biasakan diri. Dah kita biasa, wah.
2: Betul, Pan.
1: Sekejap saja.
2: Saya setuju.
1: Okey, jadi apa pun nampaknya, kan, kita dah pun hampir ke penghujung, kan? Penghujung kita punya bicara eksklusif untuk tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak perkongsian daripada Tuan Omran ya mengenai PBT. Yang sangat-sangat menarik, memudahkan rakyat. Okey, insyaAllah lepas ni saya pun nak download juga.
2: Terima kasih juga kepada RTM Labuan kerana menjemput kita hari ini.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudi luangkan masa untuk perkongsian yang sangat-sangat menarik hari ini ya tuan.
2: Besok kami ke Radio Sabah.
1: Radio Sabah.
2: Sama juga isu kita akan
1: kongsikan.
2: Akan kongsi benda yang sama.
1: Aha, jadi diharap apa yang tuan kongsikan ya, apa yang telah diwujudkan akan memberi manfaat lebih banyak dan lebih besar kepada seluruh rakyat.
2: Dia sebenarnya kan selaras dengan peredaran semasa, iaitu selaras dengan perkembangan IT semasa yang memerlukan satu perkembangan yang baru dan manusia hidup dalam dunia pendigitalan.
1: Betul tu tuan.
2: Kita menggunakan ke arah kebaikan. Itu saja.
1: Okey, tapi jangan lupa ID jangan kongsi.
2: Jangan kongsi ID ke siapa-siapa.
1: Betul. Okey, sekali lagi terima kasih banyak-banyak.
2: Sama, terima kasih.
1: InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa
2: InsyaAllah,
1: lagi nanti.
2: Terima kasih banyak.
1: Okey, jadi semoga perjalanan selepas ini, segala urusan selepas ini berjalan dengan lancar InsyaAllah. Dan juga selamat sampai ke destinasi seterusnya.
2: Terima kasih.
1: Amin. Okey, terima kasih untuk pendengar-pendengar semua yang setia mendengarkan Labuan FM. Okey, selepas ini macam biasa, 2 petang kita ada segmen bahasa tempatan. Ini di Siok Banar. Pandai ke tubuh kurapak, tuan?
2: Ha?
1: Kurapak Brunei. Oh, tak pandai.
2: Ini ketawa.
1: Tak pandai. Oh, boleh.
2: Saya ada family di Brunei.
1: Wah, ada family juga Brunei. Oh, maksudnya bolehlah kurapak
2: saya
1: Brunei.
2: Saya pernah ada 2 minggu di Brunei.
1: Okey. Selepas ni kita DJ selepas ini akan berkongsi lagi banyak lagi menarik ya, tapi dalam segmen bahasa tempatan lah tuan. Dia bahasa Brunei kedayan.
2: Kedayan ya.
1: 2 sampai pukul 4 petang. Okey, jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih sekali lagi untuk Tuan Omran.
2: Sama, masih semua.
1: Ya, yeah, sama-sama.
2: Terima kasih menerima kami pada hari ini.
1: Sama-sama.
2: It's very good event and a very good.
1: Ya, insyaAllah.
2: Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih juga kepada rakan teknik kita, Eva, dan juga kita punya penerbit, Puan Nur Afatizah yang berada di Konti, dan juga ada lagi tetamu-tetamu yang lain juga bersama-sama. Terima kasih. Dan saya Farah Diana mundur diri. InsyaAllah esok saya akan kudara lagi dalam variasi pastinya di 8FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam.

Ini Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini Siuk Banar.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk bis kita mendengarkan siaran Labar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Macam biasa, mendengarkan awal salat selani dalam segmen IDD Siobanan, bertutak berkerapat kita ni dalam bahasa tempatan. Okay, boleh dengarkan kami menerusi dua frekuensi, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan macam biasa, kami juga ada aplikasi RTM Klik, muat turunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Okay, jadi terus kekal bersama-sama dengan kini aku. Macam biasa, 2.20 minit malam hari sekarang ada perkongsian Abar Serani. Kalau akan tahu apa ceritanya, nantikan sekarang. Okay, terus kekal bersama-sama dengan kini aku. Aku akan berbalik selepas Ani terus menangani bis kata, pastinya menerusi segmen IDD Siok Banar. Jadi jangan ke mana-mana, berbalik selepas Ani.

0: Dengarkan Apa Abar Sayani.
1: Syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi tetapi belum lagi menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel mulai 1 Julai 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kewangan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berpadah kemudahan itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh itu. Kerajaan mengambil maklum proses pengeluaran dan penghantaran kad fleet syarikat minyak lazimnya mengambil masa antara 2 hingga 3 minggu bergantung kepada proses semakan serta pengurusan dalam syarikat-syarikat masing-masing. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju membuka ruang untuk permohonan tuntutan bayaran balik tunai diesel di bawah SKDS mulai 1 Julai 2026. Ujungnya lagi, kemudahan itu membolehkan syarikat yang layak menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet yang diterima. Tapi syarikat perlu mengemukakan bukti bahawa pendaftaran di bawah SKDS dan memohon kad fleet dibuat sebelum atau pada 30 Jun 2026. Sekian Abar Sariani.
2: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia balik Labuan FM. Nah, ane ulah tak undangan ini.

0: macam-macam dia akan disusun, akan dibungkus.
1: Au kan, Bu Cica. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
0: Lurus to keropak mata. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuane. Atun ada benar to ah.
1: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa benar, mun indah benar, ujung-ujung kita ne jua yang terpedaya.
0: Ya tah yang kuatirkan tu, karena ini lagi banyak berita palsu yang disebarkan, indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
1: Sebab atuh tah, kita ni mesti periksa dahulu, sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
0: Atuh setuju ku tu, kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu, alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
1: Benar tu Bu Cica, yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian, bukannya akan dibuat peibunan tu ah?
0: Mun kita ni lagi terus percaya ah, tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
1: Au,

0: Bahapa kita tu berjijah. Sibuk banar jua.
1: Kadi kau pala ni Bella. Awo gagau ku tu banar. Mianita pisin nyamun sudah barang datang di kadayane.

Okey, berbalik sama Awang Salah terus mendengar bis kita dalam segmen EDD Siok Banar Betul Tak Buku Rapat Tani dalam Bahasa Tempatan. Terima kasih yang kakal lagi berdengarkan kedaku terus nyorang mendengarkan siaran Labuan FM Indah Kira di mana jubis kita berada. Terima kasih untuk dengar-dengar ada Awang Alai siaran ini. Alhamdulillah, terima kasih Awang Alai yang hadir, sentiasa hadir dalam hidupku Indah Kira Masak. Gitu, cuma tu kata. Okey, terima kasih juga untuk dengar-dengar yang lain yang sama juga. Orang yang dah putus-putus mendengarkan siaran Labuan FM Indah Kira di mana jobis kita berada, termasuk yang mendengarkan juga menerusi aplikasi RTM Click. Okay, ada juga kerangan ni yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih. Okay, macam biasa sekarang pukul 2.45 minit malam hari ada perkongsian rampaian kita ni. Jadi kalau akan tahu apa perkongsiannya, nantikan sekarang. Jangan ke mana-mana, aku akan berbalik selepas hari. Terus dengarkan ini di Siok Banar.

Bahliau, dengarkan ta IDD Siu Banar bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 nganya, dari pukul 2 sampai pukul 4 malam hari, di mana hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. IDD Siu Banar. IDD Siu Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. IDD Siu Banar.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kakal bersama-sama dengan diri aku dalam segmen ini di Sio Banar. Betul tak berkurapak kita ni dalam bahasa tempatan tentunya. Okey. Jadi macam biasa kita ni ada perkongsian rampaian kita ni serani. Apa perkongsian ku? Okey, aku akan berkongsi serani resepi. Resepi apa? Resepi kuih talam pandan klasik. Okey, jadi macam biasa aku bagi ruang dulu untuk kita semua yang akan menulis resepi yang akan kukongsikan sehari ini. Resepi kuih talam pandan klasik. Okey, kuih talam pandan klasik pencuci mulut tradisional dua lapisan yang menggabungkan rasa manis pandan di bawah, bahagian bawah, dan rasa lemak masin santan di bahagian atas. Okey, kalau sudah ready bah. Okey, kita habis kita boleh tulis resepinya. Okey, untuk bahan lapisan bawah yang warna kala hijau tu, kala gandum. Okey, satu cawan tepung gandum, satu sudu besar tepung ubi, lepas satu 3/4 cawan gula, satu cawan aing pandan daripada 6 helai daun pandan yang dikisar, dan satu cawan santan cair. Okey, atau untuk lapisan bawah yang warna hijau, warna gandum, nyedangan. Okey, sekali lagi, satu cawan tepung gandum, satu sudu besar tepung ubi, 3/4 cawan gula, satu cawan aing pandan, ini daripada 6 helai daun pandan yang dikisar, dan satu cawan santan cair. Atau untuk lapisan hijau. Okey, lepas satu bahagian atasnya yang warna putih, 1/2 cawan tepung baras, 2 sudu besar tepung gandum, 2 cawan santan pakat, dan 1 sudu sirap, teh sirap. Okey, sekali lagi untuk lapisan atas, lapisan putih, 1/2 cawan tepung baras, 2 sudu besar tepung gandum, 2 cawan santan pakat, dan 1 sudu teh sirap. Okey, itu untuk lapisan putih. Okey, cara membuat atau cara memasak, cara menyediakannya. Bancuh semua bahan lapisan bawah, kemudian tapis dan masak di atas api perlahan sampai ia naik wap. Okey, tuang ke dalam loyang dan kukus selama 20 minit. Seterusnya, bancuh bahan lapisan atas. Okey, lapisan putih yang tadi. Tapis, masak hingga naik wap. Kemudian tuang perlahan di atas lapisan hijau tadi. Kukus lagi selama 20 minit sampai tah ia masak sepenuhnya. Jadi mudah saja untuk menyediakan. Bahan-bahannya pun mudah, kan membuat pun mudah. Kukus saja. Okey, sekali lagi lah aku kongsikan untuk cara masak tu, bancuh semua bahan lapisan bawah. Lapisan bawah tadi yang lapisan hijau, tapis, lepas itu masak di atas api perlahan sampai ia naik wap. Tuang ke dalam loyang dan kukus selama 20 minit. Okey. Lepas satu bancuhkan bahan lapisan atas yang warna putih yang tadi, tapis dulu kemudian masak sampai ia naik wap. Lepas satu tuang perlahan, kemudian kalau lepas satu letakkan ia di atas lapisan hijau tadi. Tindihlah. Okey, kukus lagi selama 20 minit sampai tah masak sepenuhnya. Mudah saja. Okey, atau perkongsian saya ni, rampian kita ni resepi kuih talam pandan klasik. Okey, jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas ini. Tapi ada lagu kan gugualkan dulu untuk bis kita semua. Jadi kita berhibur dahulu bersama-sama dengan Mawat, lagu Dayang Bintang. Jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini. Ini di Siok Banar.

0: Kenapa-napa dia berubah stesen ada dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik 8 FM. Nah, anik, ulah tak undangan ide deh. Sio Panar.
1: Wang Sembilan, apa kan kau tak?
2: Kalamitan ni, macam orang dah mata. Nyambung apa?
1: Nyambung apa pun tak kakak-kakak kaya macam hayam mahun jagalang-galang.
2: Nyangi dahulu, di babu-babu tumputnya. Mun sudahnya siang, buat tadi siam.
1: Itu tak pakai kau tak. Tapi, yang indah ku tak pakai ulah muatu memaji aing ane. Dengan aing babu tumput tu, aing tu ditutup dahulu. Jangan dibiarkan pucuk-pucuknya tu.
2: Dah jawab apa tu deh. Lagipun jawab Swissnya tu Kalamit.
1: Indah apa-apa je mo. Kau ni atuh kan kau ucap indah apa-apa, kulihat indah payah hantap tuut bas. Kan mahaga Swiss aing ato. Kawan ya, dengan kapus-kapus indah belaing. Kau senang-senang kan memaji aing. Jan manja hati ane, pikirkan jua dengan yang jaih deh. Alum kau masa itu kandung indah belaing.
3: Apalagi, dengan kan tia ini deh.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting bagian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau bukunya yang indah pedih-pedih. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan jua indah tertentu karangan itu ni.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: apa kan kau buat ni? Cabutan bertuah apa je kau ikutan ikan?
0: Macam dia aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya menang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawa, indah salah lagi ni wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya tercapku ani.
0: Indah juga deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya arah laman web bank lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni na.
1: Ya tak kau na anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Kan?
1: Laman web pun boleh dipalsukan kali ya.
0: Banar juga mata aku, Ming. Aku tu pun heran juga banarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang atu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Ming. Mun indak bekisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Bayi bunganya bah.
2: Okey, terima kasih kerana bis kita masih lagi bersama-sama dengan kita aku dalam segmen ini ni. Siok benar betul tak berkurapak kita ni dalam bahasa tempatan. Terima kasih untuk dengan semua yang hadir. Ada si Jemirus, ada si Ria, ada siapa lagi ni? Jana, Radio Labuan FM kan ni? Betul, anda berada di live yang betul. Okey, terima kasih orang lain masih lagi kekal bersama-sama dengan kita aku. Terima kasih ada yang baru follow juga TikTok Labuan FM. Terima kasih. Yang terus lagi tap-tap, terima kasih atas kesungguhan bis kita semua. Ada jauh dari Kulim Kedah, terima kasih. Kita ada Ghazali Osman. Betul kan nama tu? Macam biasa sekarang ada lagi perkongsian dan kebawakan saya ni. Yang penting bis kita semua terus kekal bersama-sama dengan kedai aku. Okey, dalam segmen ini di Siok Bana macam biasa. Dan sebagai panduan kita di bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.50 minit malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen ini di. Aku akan berbalik selepas ini terus mendangani bis kita. Dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Piala Dunia FIFA Qatar 2022 kembali dari perlawanan peringkat kumpulan sehingga penentuan kejuaraan. Sepanjang 21 November sehingga 18 Disember dalam 41 siaran perlawanan dengan 27 siaran langsung dan 14 siaran tertunda di TV2 dan TV OK

Okey, berbalik lagi sama Awang Zalat terus menangani bis kita menerusi segmen ini di Siok Banar Bertutak Berkurapak Ketani dalam Bahasa Tempatan. Terima kasih yang masih lagi kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda mendengarkan siaran kami. Indah kira di mana jauh bis kita berada. Okey, yang pastinya Labuan FM 13 jam sehari mendengar bis kita. Okey, bermula pukul 6 pagi sampai tak pukul 7 malam. Okey. Dan pastinya nyorang bis kita semua ada yang nyorang akan menanti-nantikan, okey, bilakah lagi siaran perlawanan untuk Piala Dunia. Okey, yang mana boleh tonton menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Jadi bis kita boleh ikuti juga semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi apakah ramalan bis kita? Siapa akan skor? Jadi bolehlah apanya orang terus mengikuti siaran kami. Indah kira di mana juga bis kita berada. Pastikan, okey, bis kita muat turun aplikasi RTM Klik untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026. Okey, pastinya sorakan bermula di sini. Tonton bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan bis kita semua. Okey, jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita dalam segmen EDD Siok Banar. Ada lagi perkongsian akan kebawakan, tapi selepas inilah. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana. Terus bersama-sama dengan kiri aku mendengarkan siaran Labuan FM. Indah kira di mana jauh bis kita berada. Terus dengarkan jauh menerusi dua frekuensi kami. Frekuensi yang pertama 103.7 dan frekuensi yang seterusnya kita ni ada 89.4 MHz. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda. Aku akan berbalik selepas ini berkongsi satu lagi informasi untuk bis kita semua. Dengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sarap sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atu tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atu tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tajuk karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuani Jepar. Amun macam dulu atu, payah belagau bah.
0: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming?
1: Lagi.
0: Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Eh, ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Jepar. Eh, kabang kampis terus si dongko.
0: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi ke tamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuari barsih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barsih.
0: Nah, macam atu tatu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
1: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.
2: Ididi siuk banan.

Ini adalah lagu daripada Wadi Diana, lagu bertajuk Nyanyimu. Okay. Ada satu info kan kukongsikan untuk bis kita semua. Ronaldo cipta sejarah Portugal belasah Uzbekistan 5-0. Yang mana Cristiano Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas Kapten Portugal itu meledak 2 gol ketika membantu pasukan yang membelasah Uzbekistan 5-0. Kemenangan besar di Houston itu meletakkan Portugal di ambang kelayakan kepusingan kalah mati sekaligus menjadi respon terbaik buat pengkritik pemain berusia 41 tahun itu. Gol pembukaan Ronaldo pada minit ke-6 mencipta sejarah apabila beliau menjadi pemain pertama yang menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berturut-turut sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod yang dipegang oleh Lionel Messi. Bekas bintang Manchester United, Real Madrid dan Juventus itu meraihkan jaringan itu dengan aksi ikonik siunya di hadapan 68,777 penyokong. Selepas Nuno Mendes menjadikan kedudukan 2-0, Ronaldo menambah gol kedua peribadinya 6 minit sebelum rehat menerusi penyudah tenang. Jaringan itu menjadikan jumlah gol Piala Dunianya meningkat kepada 10 gol mengatasi rekod mana-mana pemain Portugal termasuk legenda negara itu. Eusebio. Dan sebelum perlawanan ini, Ronaldo hadir dengan rekod 143 gol antarabangsa, jumlah tertinggi dalam bola sepak lelaki antarabangsa. Namun prestasinya di pentas tertinggi kebelakangan ini sering dipersoalkan dalam aksi pembukaan menentang Kongo yang berakhir seri satu sama. Beliau gagal memanfaatkan dua peluang terbaik sehingga mencetuskan desakan agar jurulatih Roberto Martinez menggugurkannya. Biasalah tu kan, kadang-kadang ada orang nasibnya baik gol dia. Okey, jadi apapun Ronaldo tetap seorang legenda juga. Okey, buat penyokong Portugal, okey, nantikan aksi adakah Portugal akan beraksi okey pada di pengakhir ataupun di final Piala Dunia untuk edisi 2026 sama-sama kita nantikan. Okey, terus kekal bersama-sama dengan kiri aku. Selepas ini kita akan berdiri seketika untuk memberikan laluan azan asar sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama. Maksudnya waktu selafadu asar adalah pada pukul 3.50 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labur FM, suara pesisir anda. Aku akan berbalik selepas ini. Ini dia Siok Panara.

Okey, sekarang ni sudah pun pukul 3.41 minit malam hari. Selepas ini kita ni akan berjalan untuk berikan laluan Azan Asar. Sekali lagi sebagai panduan, kita ni bersama. Maksudnya waktu selepas itu Asar adalah pada pukul 3.50 minit malam hari. InsyaAllah sama-sama kita didengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi serani 24 Jun 2026 yang bertajuk Zikir Yang Mengampunkan Dosa. Dan insyaAllah selepas siaran Azan, sama-sama kita didengarkan lagi perkongsian menerusi Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Jangan Berprasangka Buruk. Okey, apapun sampai di sini saja tugasanku mendengar bis kita dalam segmen IDD Siok Benar. Terima kasih yang sedang mendengarkan siaran kami. Anda kira di mana jobis kita berada, yang sedang mendengarkan dari pukul 6 pagi yang tadi sampai tah karangan ini. Selepas ini jangan ke mana-mana. Ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengarkan bis kita dalam segmen destinasi sampai tah pukul 7 malam. Daripada Wang Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Macam biasa, di mana terindu, di sana tak kita ni bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Zikir yang mengampunkan dosa. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbangun di malam hari dan ketika terbangun ia mengucapkan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, niscaya ia akan diampunkan. Al-Walid berkata, baginda bersabda, jika ia berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Dan jika ia bangun untuk berwuduk lalu salat, maka salatnya pasti diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, barang siapa bangun di malam hari lalu membaca zikir ini dan diikuti dengan doa mohon keampunan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Zikir tersebut ialah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika seseorang membaca zikir tersebut dan berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apabila hati kita tidak bersih, orang lain kelihatan jahat. Lebih-lebih lagi apabila seorang itu menduduk orang lain melakukan satu benda yang diselisih tiap pasti dan tiap menyebuti, membuat kesimpulan berdasarkan sangkaan, berdasarkan cerita yang dengar, memandang buruk terhadap orang lain kerana hatinya penuh dengan rasa cemburu, dengki dan tidak senang melihat orang lain hidup dalam keadaan baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zann ism. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kerana sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Kita mendengar sekalian, hakikat kehidupan ini, bila mana hati yang tidak bersih, orang yang baik pun disangka sebagai jahat. Orang ikhlas akan dicurigai, orang yang biasa akan dipandang serong, dan setiap kebaikan pasti lihat dengan kelemahan. Sedang pendengar sekalian, sepatutnya apabila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, janganlah kita menjadi orang yang mudah menghukum. Jangan kita mudah percaya kepada cerita yang belum pasti. Jangan kita menuduh orang lain sesuatu tanpa kita tidak tahu kebenarannya. Kerana setiap perkataan akan dipersoalkan, setiap tuduhan akan dihisap. Semoga Allah menjadikan kita insan yang sentiasa menjaga lidah, berlaku adil dan berusaha menyatukan hati-hati yang telah renggang. Semoga Allah membersihkan hati kita daripada sifat hasad, dengki, prasangka buruk dan suka menuduh tanpa ilmu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu, menyebarkan berita palsu itu adalah satu kesalahan. Mun sabit kesalahan, boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang boleh menyebabkan ketani dipenjara 1 tahun sama denda maksimum RM50,000. Nah, hentikan-henti ya penyebaran berita palsu ini. Simak dulu kesahihannya. Mun ragu-ragu, jangan tadi sibarkan. Bah, jadi tahu warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan Khidmat Masyarakat ANI dibawakan oleh Labuan FM.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengajut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Happy when FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Destinasi teman pemanduan Anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk Anda. Terima kasih terus kekal di dua pilihan frekuensi kami. Pastinya bersiaran bersama-sama dengan Anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Oke, hari ini 24 Jun 2026 saya di Jemek menemani 3 jam Anda sampai 7 malam nanti untuk segmen destinasi teman pemanduan Anda. Oke, di jam yang pertama ini seperti biasa untuk hari Rabu, oke, ya kita ada Cafe Rock. Nah, jadi lagu-lagu rock akan berkumandang satu jam menemani di jam yang pertama ini sehingga 5 petang nanti. Juga terima kasih buat rakan-rakan yang terus sertai dan juga menyokong platform media sosial rasmi Labuan FM. Kita ada halaman Facebook, Instagram, halaman X, halaman TikTok, halaman YouTube, dan juga buat Anda yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Oke, seperti biasa selepas ini ada lagu-lagu rock daripada Ratu Rock Negara, Ella. Baru-baru dia baru datang di Labuan kan. Dan juga ada kumpulan Wings menanti Anda. Juga selepas ini kita ada perkongsian FIFA World Cup, pastinya mengenai Cristiano Ronaldo. Oke, selamanya selepas ini terus dengarkan kami. Kita dengarkan dahulu kumpulan Ekspedisi Apa Nak Dikata. Terus dengar destinasi teman pemanduan Anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Cancelo. Five in red in the middle. Ronaldo!
1: Program Zona Pesisir anda, baik saya DJ Mac, kembali menemani anda destinasi di jam yang pertama. Itu dia sebutan sementara tadi, gol pertama yang dijaringkan oleh Cristiano Ronaldo untuk temasyah kempen Piala Dunia untuk kali ini. Dan ini ceritanya, Ronaldo terus cipta sejarah Portugal belasa Uzbekistan 5-0. Oke, Cristiano Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas kapten Portugal itu meledak 2 gol ketika membantu pasukannya membelasa Uzbekistan 5-0. Kemenangan besar di Houston itu meletakkan Portugal di ambang kelayakan ke pusingan kelamati sekaligus menjadi respon terbaik buat pengkritik pemain berusia 41 tahun tersebut. Gol mukaan Ronaldo pada menit ke-6 mencipta sejarah apabila beliau menjadi pemain pertama yang menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berturut-turut sejak penampilannya pertama yaitu pada tahun 2006 mengatasi rekod yang dipegang oleh Lionel Messi. Bekas bintang Manchester United, Real Madrid dan Juventus itu meraihkan jaringan yang mana pastinya dengan aksi ikonik di hadapan 68 lebih ribu penyokong berada di stadium. Selepas Nuno Mendes menjadikan kedudukan 2-0, Ronaldo sekali lagi menambah gol kedua 6 menit sebelum rehat menerusi penyudah yang tenang. Jaringan itu menjadikan jumlah gol Piala Dunia beliau meningkat kepada 10 gol mengatasi rekod mana-mana pemain Portugal termasuk legenda negara itu Estevão. Baiklah, pasukan Portugal akan menamatkan aksi kumpulan K menentang Colombia pada Sabtu ini. Apapun tanya kita ucapkan buat pasukan Portugal yang berjaya dengan misi mereka mengutip 3 mata penuh. Dan anda boleh terus bersama-sama dengan RTM pastinya di saluran TV RTM dan juga di aplikasi RTM Klik untuk sama-sama menyaksikan pastinya temasya FIFA World Cup, temasya bola sepak terbesar dunia. Dan pastinya kami RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan. Okey, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada lagu daripada Dayangku Intan dan juga kumpulan Meh. Jadi terus kekal buat anda yang sedang memandu, hati-hati memandu saya ucapkan untuk anda. Dan terus dengar kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. But it's Portugal on the circuit, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo.

0: Laporan FM, suara pesisiran anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.56 minit petang. Okey, kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama ini. Jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini, seperti biasa, pukul 5 petang kita ada berita dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, utama 5 petang. Dan juga tepat di jam yang seterusnya juga, 5.30 petang nanti, ada berita tempatan menerusi Warta Labuan. Jadi terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kembali lagi selepas ini, destinasi teman pemanduan anda.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
3: Play football.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik. Jalan Alor merupakan salah satu destinasi makanan jalanan yang terkenal di Malaysia. Terletak di tengah bandar Kuala Lumpur, tempat ini menjadi tumpuan pelancong tempatan dan luar negara kerana menawarkan pelbagai jenis makanan tradisional dan antarabangsa. Pada waktu malam, Jalan Alor menjadi lebih meriah dengan deretan gerai makanan, lampu yang berwarna-warni dan suasana yang hidup. Pengunjung boleh menikmati pelbagai hidangan seperti sate, makanan laut, mie goreng dan pencuci mulut pada harga yang berpatutan. Selain itu, keramahan peniaga dan suasana santai menjadikan pengalaman di Jalan Alor lebih menarik. Kesimpulannya, Jalan Alor bukan sahaja terkenal sebagai syurga makanan, malah menjadi salah satu ikon pelancongan yang mencerminkan kepelbagaian budaya dan makanan di Malaysia. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. JWP pemain industri rangka pelan strategik pelancongan. SSN SMK Mutiara juara e-sport sekolah menengah. Berita sepenuhnya. Pelaksanaan program Budi Diesel bermula 1 Julai ini tidak akan beri kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut bukan perluasan program bantuan baharu, sebaliknya penyelarasan dan penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada agar lebih bersasar. Katanya pendekatan itu membolehkan kerajaan mengekang aktiviti penyeludupan dan mengurangkan ketirisan sekaligus memastikan hanya rakyat tempatan yang layak terus menikmati manfaat itu.

0: Menerusi skim budi diesel, harga runcit diesel di seluruh negara akan diseragam mengikut harga pasaran tanpa subsidi, manakala mekanisme akan disalurkan secara bersasar melalui pengesahan MyCard di semua stesen minyak. Jabatan Wilayah Persekutuan JWP anjur program penyediaan pelan strategik pelancongan Wilayah Persekutuan Labuan. Ia dilaksana bersama-sama pemain industri pelancongan bersekali dengan jabatan dan agensi kerajaan di sini. Ketua Pengarah Datu Muhammad Azmi Muhammad Zain ketika merasmikan program berkata, sektor pelancongan menyumbang kepada pembangunan perusahaan kecil dan sederhana, industri perkhidmatan serta meningkatkan imej Labuan sebagai salah satu destinasi pelancongan yang unik dan berdaya saing. Tambahnya, kedudukan yang strategik, status pulau bebas cukai, keunikan warisan sejarah dan budaya, kekayaan sumber marin, kepelbagaian pulau merupakan aset yang perlu dimanfaatkan. Hasil bengkel, satu pelan strategik dirangka untuk pembangunan sektor pelancongan di wilayah ini. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah diketuai Pengarah Dato' Haji Muhammad Haris Ali adakan lawatan kerja rasmi ke Labuan semalam. Beliau ke beberapa lokasi termasuk ke JPJ Cawangan Labuan. Ia bagi memperkukuh hubungan dan meninjau aspek operasi serta penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan yang lebih cekap, berkualiti dan berintegriti. Kunjungan diteruskan ke Jabatan Pendidikan Labuan disambut Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Selain memperkukuh kerjasama strategik, pelaksanaan program My Lesen B2 Sekolah My B2S 2026 antara fokus utama kunjungan itu. Rombongan juga memantau tapak pembangunan bengkel kejuruteraan automotif JPJ Labuan yang turut disertai pegawai Jabatan Kerja Raya JKR Labuan. Pembangunan bengkel dijangka perkukuh keupayaan teknikal serta meningkatkan kecekapan operasi JPJ pada masa akan datang. Program inisiatif Cashless Society Fasa 4 di wilayah Persekutuan Labu Tirai di Labuan usai pelaksanaan di 9 lokasi Cashless at Nadi libatkan penyertaan komuniti setempat. Program yang berlangsung sejak 3 hingga 14 Jun berakhir di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi, Kampung Sungai Labu, merekodkan 1,773 pengunjung dengan janaan tunai 1,855 transaksi tanpa tunai. Sekaligus menunjukkan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan pembayaran digital dalam urusan harian. Selain memperkenalkan manfaat transaksi tanpa tunai dan pengurusan kewangan digital, peserta turut mengikuti kempen Internet Selamat KIS yang memberi pendedahan berkaitan keselamatan dalam talian selaras dengan aspirasi Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONS.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Sekolah Sukan Negeri SSN Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Mutiara kekalkan kejuaraan pada kejohanan e-sport Sekolah Menengah Labuan kali kedua 2026. Kejayaan dirangkul hasil kutipan emas kategori e-football konsol dan perak kategori PUBG Mobile sekaligus membawa pulang tunai RM1,000. Kejohanan dua hari itu menyaksikan 10 penyertaan sekolah menengah di pulau ini terdiri SMK Labuan, SMK Ranca-Ranca, SMK Lajau, SMK Taman Perumahan Berdaun dan Sekolah Menengah Agama SMA Mawib. Selain SSN SMK Mutiara, SMK St. Anthony, SMK Pantai, Sekolah Menengah Sains Labuan serta Labuan International School. Kejohanan tahun kedua dianjur Persatuan Sukan Elektronik Labuan melalui Dana Sukan Komuniti Kementerian Belia dan Sukan. Dalam perkembangan sama, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan Mahanum Fauzi berkata, program seumpama itu mampu memupuk kerjasama, disiplin dan semangat kesukanan dalam kalangan belia selain menjadi platform melahirkan atlet e-sport berprestasi tinggi untuk mewakili negara di peringkat lebih tinggi. Namun, peserta diingatkan agar tidak mengabaikan akademik dan memastikan keseimbangan antara pembelajaran serta latihan e-sport. Beliau berkata demikian dalam ucapan majlis penyampaian hadiah bertempat di bilik seminar refleksi ujana kewangan. Bagi kategori e-football konsol, SSN SMK Mutiara muncul juara, sementara SMK Ranca-Ranca dan SMK Pantai di tempat kedua dan ketiga. Bagi kategori PUBG Mobile, dimenangi SMK St. Anthony, tempat kedua SSN SMK Mutiara dan tempat ketiga dimenangi SMK Lajau. Bagi kategori MLBB, juara di sandang SMK Labuan, manakala SMK Pantai dan SMK St. Anthony masing-masing terpaksa berpuas hati di tempat kedua dan ketiga. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

Laporan Zura Pesisir anda 5.50 minit petang. Terima kasih terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Saya DJ Mac di sini akan terus menemani anda sehingga 7 malam nanti. Okey, saya kongsikan keputusan Tamasha Piala Dunia 2026 yang mana 4 perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Portugal memenang Uzbekistan 5-0 untuk kumpulan K, dan satu lagi perlawanan Colombia menewaskan di Kongo 1-0. Dan untuk kumpulan L pula, England berjaya sekadar mengutip satu mata selepas terikat dengan pasukan Ghana dengan keputusan 0-0. Dan Croatia berjaya bangkit untuk menewaskan pasukan Panama 1-0. Dan awal pagi esok juga ada 6 perlawanan akan berlangsung. Okey, Bosnia menentang Qatar untuk kumpulan B, Switzerland menentang Kanada. Okey, itu berlangsung pukul 3 pagi. Dan untuk kumpulan C pula akan berlangsung sepak mulanya pukul 6 pagi. Pasukan Maghribi menentang Haiti, dan juga kumpulan Scotland, pasukan Scotland menentang Brazil. Okey. Untuk kumpulan A juga, Czechia akan turun menentang tuan rumah Meksiko, dan Afrika Selatan akan turun menentang Korea Selatan. Itu perlawanan akan berlangsung serentak untuk kumpulan A ini bermula pukul 9 pagi. Jadi anda boleh saksikan secara langsung, secara eksklusif, secara percuma menerusi TV RTM dan juga aplikasi RTM Klik. Okey, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua ini untuk segmen Destinasi. Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Selepas ini, kita menuju ke jam yang terakhir. Ada Ruangan dan Nurani, lagu-lagu kerohanian menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Okey, jangan kemana-mana. Ada lagu selepas ini, lagu daripada Budak Kacamata, Bintang, yang tahu liriknya kita nyanyi sama-sama petang ini. Pastinya Destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.

0: Kami di Labuan FM.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. 6.5 minit petang, kita sudah pun berada di jam yang terakhir untuk ruangan Nurani hari ini, edisi 24 Jun 2026. Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.35 minit petang. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda. Dan terus kekal dengarkan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita dengarkan lagu daripada Najwa Latif, Adamu. Terus dengar Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Nurani.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Zikir yang mengampunkan dosa. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbangun di malam hari dan ketika terbangun ia mengucapkan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, niscaya ia akan diampunkan. Al-Walid berkata, baginda bersabda, jika ia berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Dan jika ia bangun untuk berwuduk lalu salat, maka salatnya pasti diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, barang siapa bangun di malam hari

0: lalu membaca zikir ini dan diikuti dengan doa mohon keampunan. Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Zikir tersebut ialah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika seseorang membaca zikir tersebut dan berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apabila hati kita tidak bersih, orang lain kelihatan jahat. Lebih-lebih lagi apabila seorang itu menuduh orang lain melakukan satu benda yang diselisih tiap pasti dan tiap menyebuti, membuat kesimpulan berdasarkan sangkaan, berdasarkan cerita yang dengar, memandang buruk terhadap orang lain kerana hatinya penuh dengan rasa cemburu, dengki dan tidak senang melihat orang lain hidup dalam keadaan baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'daz-dhann ism, sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kerana sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Kita mendengar sekalian, hakikat kehidupan ini, bila mana hati yang tidak bersih, orang yang baik pun disangka sebagai jahat. Orang ikhlas akan dicurigai, orang yang biasa akan dipandang serong, dan setiap kebaikan pasti lihat dengan kelemahan. Sidang pendengar sekalian, sepatutnya apabila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, janganlah kita menjadi orang yang mudah menghukum. Jangan kita mudah percaya kepada cerita yang belum pasti. Jangan kita menuduh orang lain sesuatu tanpa kita tidak tahu kebenarannya. Kerana setiap perkataan akan dipersoalkan, setiap tuduhan akan dihisap. Semoga Allah menjadikan kita insan yang sentiasa menjaga lidah, berlaku adil dan berusaha menyatukan hati-hati yang telah renggang. Semoga Allah membersihkan hati kita daripada sifat hasad, dengki, prasangka buruk dan suka menuduh tanpa ilmu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

0: petang hingga 7 malam dalam ruangan Nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. 6.53 minit petang. Namanya kita telah pun berada di penghujung siaran Labuan FM untuk hari ini, edisi 24 Jun 2026. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Dan jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini kita akan sambung siar ke Nasional FM untuk mengikuti pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik menanti di sana. Saya DJ Mac menurut diri, esok kita akan bertemu lagi untuk segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Jaga kesihatan, jaga keselamatan diri anda. Terus dengar kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

0: lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: 7.10 minit malam ketika ini bersama dalam geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lin Zainul masih lagi menemani anda.
2: Ya, terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar ya, yang terus mengikuti kami dari tadi sampai sekarang. Dan juga untuk teman-teman yang baru saja memulakan tugasannya petang tadi. Mungkin pukul 6 petang. Selamat menjalankan tugas. Semoga anda terus cekal, terus tabah. Sebab waktu kerja kita ni berbeza-beza. Zura, ada orang petang-petang ni balik. Betul? Ada orang baru je memulakan tugas.
1: Ada orang Lin memulakan shiftnya pukul 8 malam nanti sampai esok pagi.
2: Itulah dia kan. Jadi bertabah. Semoga anda cekal. Semoga kita ni sentiasa terus menimba ilmu untuk masa depan kita lah.
1: Betul. Jadi untuk anda teruskan untuk mencari rezeki halal untuk keluarga kita. Bawa balik rezeki halal untuk keluarga lah. Untuk anak-anak kita kan. Untuk isteri kan. Untuk isteri-isteri kalau ramai isteri lah.
2: Jangan. Saya tak nak sentuh bab tu bahaya. Biar orang cari Zura je.
1: Tak apalah. Waktu asal nanti bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 7.27 malam lah ya. Layan terus
2: Kakak Petang.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 108 hingga 112.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qul

0: kesalahan kerana keingkaran kamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sesungguhnya Allah mengetahui akan perkataan yang kamu sebutkan dengan terus terang, dan juga Ia mengetahui apa yang kamu sembunyikan di dalam hati.
1: Wa in

Sekiranya mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, aku telah memberitahu kepada kamu apa yang diwahyukan kepadaku dengan keterangan yang jelas untuk kita bersama. Dan aku tidak mengetahui sama ada balasan buruk yang dijanjikan.

0: Mengapa dilambatkan balasan buruk yang dijanjikan kepada kamu itu? Jangan-jangan lambatnya menjadi satu sebab yang menambahkan azab kamu dan di samping itu memberi kamu kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang tertentu.
1: Qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun.
0: Nabi Muhammad merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, hukumkanlah di antara kami dengan mereka dengan yang benar, dan Tuhan kami ialah yang melimpah-limpah rahmatnya yang dipohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu sifatkan itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Eh Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak, nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang potong-potong pokok, jangan senang-senang rosakkan alam sekitar. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk, yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey? Wallahu alam, moga semua jadi baik, insyaAllah.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Mainan dia selesai sudah geng kakak petang hari ini Lin. Edisi hari ini 24 Jun 2026.
2: Itulah dia kan. Jadi terima kasihlah kepada anda semua yang mendengar kami, yang memberikan komen dalam luahan kakak abang. Ya. Ada yang cuba nak tembusi talian, kami sangat menghargainya.
1: Betul. Terima kasih juga rakan-rakan kita di TikTok, juga di Facebook juga Lin, yang luangkan masa kan nak tinggalkan komen-komen tadi kan. Luahan tentang orang mengandung tadi hari ini kan. Dan macam
2: nak bagi laluan ke tidak kepada wanita hamil ya. Dan malam ni juga kaunter artis jangan lupa bersama dengan Amelia Aziza. Cantik manis.
1: Sikit semolik itu ya.
2: Itulah dia seorang besar komposer, seorang penyanyi bersuara lunak, merdu dan nyaring juga. Kami berdua suka.
1: Juga,
2: itulah dia. Dengarkan malam ni

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan pelbagai program khas, laporan terkini, analisis eksklusif dan suara penyokong dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: dan selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Nasional malam, 8 malam hingga 12 tengah.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan Reza untuk sembang yang terakhir edisi hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026, sama-sama dengan Reza sehingga 12.30 malam nanti. Alhamdulillah, yang mana sampai rumah tu baru saja sampai, alhamdulillah ya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai. Keadaan di kawasan sekitar Lembah Kelang hujan lebat ketika ini, jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang baru masuk shift kerja ni, baru masuk bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sama-samalah kita bertugas ya, sehingga 12.30 malam saya. Kalau anda sampai 6 pagi esok, bertambah layu. Tapi apapun, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil menerusi portal berita RTM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak berjaya menumpaskan kegiatan penyimpanan peralatan telekomunikasi yang disyakiri curi menerusi operasi bersepadu op lusuh pada 18 hingga 19 Jun lalu. Operasi yang melibatkan beberapa lokasi di sekitar Kuching, Padawan dan Kota Samarahan itu membawa kepada serbuan sebuah permis di Kota Samarahan yang dipercayai menjadi gudang penyimpanan peralatan telekomunikasi yang diperoleh secara tidak sah. Dan juga hasil pemeriksaan menemukan pelbagai peralatan telekomunikasi termasuk bateri stesen pemancar serta remote radio unit RRU yang dipercayai milik syarikat telekomunikasi. Dalam operasi yang sama, dua individu turut ditahan oleh pihak polis bagi membantu siasatan, manakala semua peralatan yang ditemui telah disita sebagai bahan bukti. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, juara terbuka Perancis, Mira Andriva tersingkir seawal pusingan pertama ke Johanan Bad Homburg selepas tewas 6-3, 6-4 kepada rakan senegaranya dari Rusia, Ekaterina Alexandrova pada hari ini. Andriva yang menghuni ranking kelima dunia turun beraksi buat kali pertama di gelanggang rumput musim ini selepas menarik diri daripada terbuka Berlin minggu lalu bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi Wimbledon. Pemain yang berusia 19 tahun itu pada awalnya memberi tentangan sengit dalam set pertama sebelum Alexandrova menguasai permainan dengan memenangi 7 permainan berturut-turut dalam cuaca panas di Jerman. Bagaimanapun, Alexandrova yang berada di ranking ke-19 dunia berjaya mengekalkan rentak permainan sebelum menamatkan perlawanan dalam tempoh 1 jam 28 minit. Sementara itu, pilihan utama kejohanan, Iga Swiatek dijadual menentang Emma Navarro dalam satu lagi aksi yang berlangsung kemudiannya. Perkongsian untuk anda yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil info semasa menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kajian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya, satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua. Janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan. Janganlah kalian membunuh anak-anak. Janganlah kalian membunuh haiwan ternakan. Janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengan, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak? Nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang patuh-patuh pokok. Jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk. Yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah keluar pada kereta. Jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okay? Wallahu alam. Moga semua jadi baik, InsyaAllah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan dan salam Malaysia Madani. Apa khabar Malaysia? Hari ini hari Rabu. Dan hari ini dalam slot cara kita bersama dengan Abang Bad, Abang Bad nak bawa anda semua untuk kita menyelusuri topik yang bertemakan produktiviti. Macam mana nak jadi orang yang hasil kerjanya hebat dari sudut kualiti dan juga kuantiti. Kita nak bercakap tentang macam mana nak jadi orang yang bukan sekadar sibuk bekerja atau acah-acah rajin, tapi memang betul-betul rajin, bijak, dan sibuknya adalah sibuk yang berkualiti, berstrategi serta produktif. Dah bersedia? Cuma angguk sikit. Dah bersedia? Cantik. Jom kita mulakan. Hari ini kita nak berkongsi tentang teknik siap kerja cepat. Wow, menarik ni. Kalau kita berjaya buat, bos kita mesti suka. Rakan sekerja tersenyum bahagia. Staff kita pula akan bersyukur kepada Yang Maha Esa. Teknik siap kerja cepat. Macam mana cara dia? Yang pertama, utamakan yang utama. Pertamakan yang pertama. Apa maksud dia? Maknanya, kita kena jelas dalam banyak-banyak tugasan kita, mana satu yang perlu diaulakan, diutamakan, diberikan prioriti. Barulah kita akan sibuk dengan kesibukan yang berstrategi. Okay, bayangkan. Kita dah jelas apa yang sangat penting, dan bayangkan kita dah selesai buat kerja tersebut, kesannya cukup besar. Kita akan rasa puas, kita akan rasa accomplished, dan kita akan rasa nak buat lagi, dan yang lain semua akan jadi mudah sahaja. Tapi kalau kita tak buat macam ni, kita masih lagi buat kerja, tapi kerja yang siap itu bukanlah kerja yang signifikan. Bukanlah sesuatu yang kita boleh rasa beban besar sudah pun hilang. Jadi apa yang berlaku? Kita tak jadi produktif. Ingat, susun keutamaan dan utamakan yang utama. Malam ni apa kita nak buat? Sebelum tidur, senaraikan siap-siap apa yang nak dilaksanakan esok hari, dan tolong susun ikut prioriti. Boleh? Percayalah, esok akan menjadi hari yang lebih cemerlang, gemilang dan produktif. Baiklah, tips yang kedua adalah kalau nak kerja cepat siap, pecahkan tugasan anda kepada misi-misi kecil. Oh, ni ada banyak kesan positif eh. Contoh, kalau anda tak pecahkan tugasan kepada misi-misi kecil, anda akan nampak tugasan tu terlalu besar bebannya atau terlalu panjang masa yang perlu diambil. Tapi kan, bila kita dah pecah-pecah kan, dia akan rasa puas. Eh? Kita dah berjaya buat misi-misi tu, kita akan rasa puas dan ini akan menyebabkan dopamin, iaitu hormon motivasi dalam badan ni akan keluar. Dan bila dopamin keluar, anda akan lebih teruja untuk buat misi-misi yang seterusnya. Ingat, pecah-pecahkan tugasan anda. Dan yang ketiga, ini kena cepat ni. Yang ni selalu orang terlepas pandang, iaitu kita kena hilangkan gangguan. Eliminate distractions, orang putih kata. Dan antara pengacau yang selalu kacau kita tak lain tak bukan adalah gadget kita, telefon bimbit kita. Maka hilangkan gangguan ini. Anda perlu kuat, anda perlu berdisiplin. InsyaAllah. Ini akan membantu kita menjadi seorang yang produktif. Okey, jumpa lagi bersama Abang Bat dalam cara kita di National FM. Apa?
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Edisi malam ini dalam segmen Counter Artist, kita bersama dengan salah seorang tetamu jemputan kita. Kita bersama dengan lain tak bukan, bersama dengan Emilia Azizan. Hai Emilia, apa khabar?
2: Alhamdulillah, Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam, selamat datang Emilia ke konti Nasional FM.
2: Terima kasih sebab sudi jemput saya.
1: Sama-sama.
2: Kita hari ini nak borak-borak macam-macam.
1: Kita kena borak santai-santai je lah kan. Nak tanya perkembangan terkini Emilia. Buat tangan baru Emilia.
2: Boleh.
1: Emilia datang dengan siapa tiba?
2: Datang membawa hati.
1: Itu yang saya setuju. Okay. Itu saya suka. Datang bawa hati. Ada benda yang ikhlas nak saya sampaikan.
2: Ada benda ni kita curhat tu kan.
1: Ada benda nak curhat ke?
2: Mungkin. Tengok-tengok kejap kiri saya curhat.
1: Jangan. Okey, Mi. Okay. Tujuan Mi datang ke konti Nasional FM ni sebenarnya ada nak dipromosikan buah tangan terbaru.
2: Betul.
1: Tapi betul. Kita nantilah cerita-cerita mengenai buah tangan tu kan. Kita nak cerita pasal perkembangan terkini Amy lah. Kalau kita nak recap semula lah, Amy, kita recap lah.
2: Boleh.
1: Amy juga adalah salah seorang bekas F3 dulu kan. Oi, zaman tu saya rasa saya kecil lagi masa tu. Dan sekarang saya menemu ramah dengan Amy. Ya Allah.
2: Masa begitu pantas sekali ya. Dah 21 tahun.
1: 21 tahun Amy Ketika 21. Tu umur saya 2000 berapa masa tu
2: 2005
1: Amy. Saya rasa sekaya sekolah dah jam berapa kan.
2: I get that a lot. Memang selalunya dengan macam tu. Tapi kadang-kadang ada yang macam dah jadi saya punya kawan dah. Contohnya macam dulu, masa diorang much younger kan, lebih muda. Lepas tu diorang macam Sampai tiba-tiba dah jumpa di pertengahan kehidupan, dah jadi kawan baik. Dan tak lah, macam walaupun diorang jauh lagi muda, tapi jadi members lah.
1: Tapi itulah sebenarnya saya kena panggil Amy ni kakak. Kakak Amy.
2: Tak payahlah.
1: Member dah jadi lain dah kan.
2: Ya, tapi nanti dia mesti ada satu batasan
1: kan. Jadi gap dekat situ kan. Tapi bila walaupun tak, kita tak panggil kakak, tapi kita tahulah, kita respect lah kan, as a kakak. Older daripada kita
2: senior,
1: kan.
2: Senior.
1: Tapi betul. Kalau kita tengok Amy di depan, tak rasa macam tak nak sebut kakak, rasa sebaya.
2: Alhamdulillah. Dia bukan macam Riza nampak lebih tua bukan? Maksudnya saya nampak lebih muda lah.
1: Nampak lagi muda. Nampak Amy ni she still 30 something lah.
2: Amin. Semoga nanti you pun awet muda juga kan.
1: Tapi Amy, saya bagi QR lah. Boleh. Okay Labi, boleh cerita sedikit sebanyak Amy perkembangan terkini Amy, apa yang Amy sekarang buat selain focusing on singing, apa lagi Amy buat sekarang ni?
2: Macam seperti sedia maklum from apa yang mana yang selalu support saya, yang tahu perkembangan saya dari dulu. Saya memang seorang penulis lagu, saya seorang penerbit, saya juga seorang pengarah untuk iklan-iklan TV. Dan saya pun memang mengutamakan menyanyi itulah. Kadang-kadang berlakon. So basically yang saya punya, orang kata apa, corak kehidupan kerjaya saya tu terlalu banyak cabang dia. Tak ada satu pun yang kata yang mana satu utama. Semuanya diutamakan pada saat yang diperlukan lah. Contohnya kalau hari ni saya sebagai seorang penulis lagu, saya berfokus dan menjadi keutamaan pada hari itu. So sekarang untuk tahun 2026, memang daripada awal tahun kita keluarkan dua single dah pun. Satu Binasa, satu Genasara.
1: Nama dia pun dah garang lah.
2: Nama dia garang. Binasa dan Genasara, dua-dua pun satu runut bunyi juga. Seperti yang sedia maklum pun, saya antara yang menulis untuk runut bunyi for a very long time. Dah 18 tahun saya tulis OST.
1: Lama lah sebenarnya. Kadang-kadang kalau dekat drama di stesen-stesen TV kan, kalau kita tengok ending credit tu, kadang-kadang ada producing on Amy punya nama tau.
2: Betul.
1: Nampak
2: betul.
1: Tak? Saya tahu benda tu kan.
2: Terima kasih sebab notice saya.
1: Saya salah seorang yang suka sangat tengok ending credit tu.
2: Awak jenis orang yang menghargai orang yang buat, orang yang bekerja di ni belakang tabir. Dan benda tu bukan satu perkara yang mudah, satu perkara yang senang untuk dicapai. Lagi-lagi saya rasa macam sebagai seorang wanita lah kan, perempuan kan, memang kebanyakan kerja-kerja yang saya lakukan ni selalunya dimonopoli oleh lelaki. So untuk dapatkan penghormatan, mendapatkan orang kata macam respect lah daripada keliling tu, memang bukan satu perkara yang mudah.
1: Saya nak tanya juga, macam mana Amy bahagikan masa dengan kerjaya Amy sendiri dalam masa yang sama dengan apa kehidupan dengan Amy sebagai seorang wanita. Faham. Kan? Macam mana Amy bagi masa?
2: Memang sama juga lah. Macam maybe wanita-wanita yang kat luar sana, you know, macam menjadi ibu lah. Menjadi seorang, you know, yang kerja kuat 24 jam kerja sana. Mungkin ada sampai 2-3 kerja. Tapi still boleh provide for the family. Macam tu jugalah saya. Kita at the same time, benda ni dia ada keikhlasan dan juga kita punya minat.
1: Betul.
2: Dan kita tahu macam ikhlas kita tu sebab kita nak cari rezeki. Kita kena macam be strong. Kita kena cuba corakkan apa lagi yang kita mampu buat. Bukan sekadar melalui je kehidupan tu, tapi at least kita hargai diri dengan melakukan benda yang kita suka juga. Kita kena happy juga dalam setiap hari tu. Tak boleh macam terlalu stress. So sebab tu saya rasa macam saya buat tu, walaupun kena bahagi masa, saya tahu benda tu akan membuatkan saya happy at the end of the day.
1: Itu je sebenarnya. Kita buat benda yang kita suka.
2: Sebenarnya
1: kita buat benda kita suka.
2: Kalau tak suka, kita sukakan.
1: Kena sukakan.
2: Macam cikgu saya pernah cakap, macam Amelia, tak kalau awak tak selesa dengan benda ni, awak kena cari jalan untuk selesakan juga. Kadang saya jumpa macam ada, saya pun buat bisnes-bisnes yang tak ada kena-mengena dengan muzik. Kadang-kadang benda tu macam mancabak otak kita lah, sebab jauh menyimpang kan.
1: Betul.
2: Tapi kalau saya nak lalui hari tu dengan baik tanpa stres, saya kena cuba mencintai benda tu. Saya kena cuba suka.
1: Kena cuba
2: juga. Kena. Once we dah suka, mesti dia akan senang.
1: Betul. Sebab kita yang pilih kita nak pilih jalan ni.
2: Betul.
1: Bukan tak ada siapa pun suruh kau pilih jalan ni, tak ada.
2: Tak ada.
1: Kita sendiri yang pilih.
2: Pilih, kita sayangkan.
1: Kena sayanglah walaupun kita dah lalui bidang ni contohnya kan. Bila kita dah lalui, kita tahu betapa liku-likunya.
2: Nampak
1: betapa,
2: macam mudah sebenarnya.
1: Kalau generasi sekarang, mungkin mereka melihat dalam bidang ni mesti best kan.
2: Kita jadi influencer.
1: Kita besar, duit banyak. Itu indah kabar dari rupa sebenarnya.
2: Betul.
1: Tapi kalau kita menelaah sebenarnya di bidang ni, kejam dik sebenarnya.
2: Sangat kejam. Sangat susah. Setiap bidang ada kesusahan dia lah.
1: So,
2: tak ada apa yang senang pun. Dalam dunia ni tak ada apa yang senang.
1: Tak ada apa yang senang.
2: Dulu kita masa muda, macam saya muda dulu, saya akan rasa macam nak buat ni mungkin rasa senang sikit, rasa senang.
1: Betul.
2: Sebenarnya tak. Tak ada apa-apa yang senang pun. Dia ada dia punya bad traits ni lah aja lah. Jadi kalau yang mana yang melihat tu macam saya nak jadi penyanyi lah, saya nak jadi komposer lah, fikirlah semua ada kesakitan masing-masing.
1: Betul. Dia ada dia punya, kalau bahasa kasar dia, dia ada dark side dia tau.
2: Ada dark side dia. Dengar tu yang mana tengok kita live dekat TikTok dan Facebook, memang betul apa yang Reza cakap.
1: Betul.
2: Dia ada dark side dia.
1: Dark side dia sama ada kita boleh lalui ataupun tidak. Kalau kita tak boleh lalui, itu yang cari kerja lain. Maknanya kita dah okay, mungkin sampai sini je. Kalau kita boleh lalui, itulah dia. Kalau Tuhan ni dia maha mendengar. Kalau dia tahu kita boleh menghadapi ujian yang dia bagi tu, okay, dia akan bagilah apa kita nak.
2: Betul.
1: Contoh nak jadi penyanyi, okay, kita boleh lalui liku-liku dia dengan suara tak ada. Kita nak kena fight dengan orang-orang ni.
2: Tak boleh terlalu selesa.
1: Tak boleh terlalu selesa.
2: Walaupun macam contoh lah, macam okay, saya ada Allah dah kurniakan pinjamkan satu bakat. Tapi daripada pinjaman bakat tu, tak boleh kita pakai yang mana yang ada. Itu je lah, dekat situ je lah yang kita gunakan. Sebab setiap kali Allah bagi something, dia memang nak minta kita improve. Dia tak akan macam tiba-tiba memang dilahirkan dahsyat macam tu.
1: Tak ada.
2: Orang tu asah. Setiap kali asah sampai dia jadi something.
1: Betul.
2: Dia tak ada macam kolai lahir dah power.
1: Tak ada.
2: Tak seistimewa itu.
1: Tak ada lah kan.
2: Tak ada.
1: Tak ada kolai lahir terus jadi suara tak sedap dah. Terus boleh tarik lah. Tak ada.
2: Siapa saja yang kita tengok dengan kejayaan yang ada hari ni, cuma kita tak tahu dia punya
1: jalan
2: dia je.
1: Sebab jalan orang lain-lain. Kadang kalau kita dapat tahu jalan kita ni awal, awal lah. Sebenarnya dia ibarat dia macam ni tau. Kalau ni tak tahu lah, ni pandangan saya lah ni dia, kalau kita pergi satu tempat tu, kalau kita naik kereta, cepat kita balik.
2: Betul.
1: Kalau kita naik basikal, lambat kita balik.
2: Betul.
1: Ada macam itulah.
2: Tapi tu adalah benda-benda yang bestnya kan. Naik kereta tu laju sangat, tak sempat nak pergi kanan. Tapi kalau kita naik basikal tu, dia ada benda-benda lain yang kita boleh kutip all the way. So saya macam tak pernah rasa macam menyesal lah kalau saya slow ke,
1: betul,
2: terlaju ke mana ke. Itu memang dah jalan dia.
1: Betul.
2: Dan kita kutip apa yang kita rasa bermanfaat untuk kerja. Contohnya kalau ada macam-macam benda yang jadilah hidup, menjadikan saya seorang penulis yang baik.
1: Betul.
2: Simple.
1: Nak jadi penulis, nak jadi penyanyi bukan senang sebenarnya.
2: Ya, orang selalu tanya saya, tak saya nak buat lagu apa semua. Bukan satu ada jawapan yang mudah pun.
1: Tak ada.
2: Tak
1: Ada tak Ami kalau bekerja dengan orang-orang generasi baru ni kan, dia direct tanya, saya nak tulis lagu boleh? Nak belajar.
2: Memang banyak
1: ada
2: macam tu. Kadang-kadang kita nak jawab takutkan kecil hati pula. So macam saya kan selalu cakap, saya buat lagu dah 19 tahun. So macam kadang-kadang orang rasa macam, oh bestnya lagu dia macam sini. Tapi cuba tanya, cuba fikirkan yang saya 19 tahun lalu, macam mana saya nak lalui benda
1: betul
2: tu. Macam jalan-jalan yang saya tempuh tu macam mana. So untuk jadi a better writer, untuk jadi seorang yang aware nak tulis macam mana semua tu, memang saya lalui juga. So bukan sekadar macam, macam mana saya nak jadi macam mana saya nak jadi takkanlah kita pula nak buat satu kursus 3-15 tahun tu untuk dia kan.
1: Yelah.
2: So we have to find a way. Sebab masa tu pun saya tak ada siapa-siapa untuk mentor kan, ataupun apa. Kita cuma tengok daripada siapa-siapa, siapa yang kita belajar. Maksudnya siapa yang produce lagu saya masa tu, saya tengok, saya belajar sendiri. Sebab saya pun tak ada masuk mana-mana pengajian tinggi untuk untuk benda tu. Memang betul-betul hustle
1: sendirinya,
2: sendiri
1: belajar sendiri.
2: Nak ambil, kata nak boleh balik.
1: Mbak kata orang nak seribu daya tak nak seribu dalih.
2: Itu kan? Adalah sesungguhnya.
1: Sesungguhnya benda tu lah kan.
2: Betul. Tak ada siapa yang macam dilahirkan je bodoh.
1: Tak ada.
2: Kita terus memang, kita memang kosong. Tapi kita boleh belajar. Macam mana pun boleh belajar.
1: Betul. Lidah kita luas sebenarnya. Tak kira lah dalam bidang lakonan ke.
2: Betul.
1: Nyanyian dia sama sebenarnya.
2: Sama. Saya tengok ramai orang yang betul sangat-sangat bakat. Tapi lack dia adalah kerajinan. Mungkin ini lebih bakat sampai betul-betul berbakat daripada orang ni, tapi dia punya kerajinan dia kurang. Jadi dia pun tak dapat pergi anywhere.
1: Betul.
2: Tapi ada orang ni bakat dia tak sehebat itu, tapi kerajinan dia, keikhlasan dia, usaha dia, dia akan go somewhere.
1: Jadi saya nak cerita juga dengan Amy ni, tapi mungkin itu ending lah kot. Nak pula kan, apa macam Amy cakap tadi, kerajinan kan, nak pula ada media sosial sekarang ni. Yang itu kita akan
2: cuba
1: kita akan kongsikan nanti masa penghujung dia. Sebab kita nak rehat seketika. Ini adalah salah satu lagu yang hits di National FM juga. Lagu ini dinyanyikan oleh Emilia dan juga Dato' Alha Alfa sendiri.
2: Betul. Kawan saya yang sangat baik orangnya.
1: Betul.
2: Suara dia pun sedap. Tapi seorang yang pemalu. So kita nak tahu, nak dia tahu yang suara dia sangat sedap dan orang pun suka dengan lagu ini.
1: Betul. Jadi sama-sama kita dengar ini dia untuk anda pamit menerusi National Malam.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM. Baik, masih lagi kita dalam segmen Counter Artis edisi malam ini. Kita bersama dengan tetamu jemputan kita, Amelia Azizan. Masih lagi, hai Amelia. Tadi Amelia dah berkongsikan perkembangan terkini Amelia. Di mana Amelia juga sekarang ni aktif dalam bidang, bukan sahaja bidang nyanyian, malah bidang composing, menulis lirik dan sebagainya. Dan kalau kita nak cerita tujuan Amelia datang ke Konti ni sebenarnya, nak promosikan buah tangan terbaru beliau, iaitu Genas Sarah.
1: Betul, saya nak promote kan lagu terbaru Binasa dan juga Genasara.
0: Tapi sebenarnya saya teringin nak tanya, apa yang dimaksudkan Genasara ni? Cakap itanya.
1: Genasara tu dua perkataan yang saya gabungkan sekali. Saya kan seorang yang suka main-main benda tu, tapi ni adalah gabungan yang pertama lah.
0: Okay.
1: Sebelum ni semua satu perkataan tu yang memang sebenar. Maksudnya kendati-kendati. Paripurna-paripurna, getas ataupun apa-apa lah lagu-lagu lain yang saya
0: buat. Amy memang suka main satu sentimen bahasa klasik tradisional.
1: I enjoy writing sangat-sangat.
0: Okay.
1: Daripada tulis lagu ataupun tulis lirik, saya memang have fun dengan benda tu kan. So, saya rasa macam why stick to one thing? Kan perkataan-perkataan ni memang wujud pun.
0: Yeah.
1: So maknanya so saya gunakan dalam lagu, dalam lirik. So dia ada jadi fun. Bagi saya itulah satu benda yang menyeronokkan.
0: Okay.
1: Tapi untuk Genasara adalah pertama kali saya gabungkan dua perkataan. So gena dan sengsara. So gena ada there's a word yang membawa maksud wanita. So entah yang sengsara. Very simple je. Maksud dia very simple. Tapi I feel like it's very unique to have those kind of tajuk. Pada masa yang sama dia memberi satu signifikan lah kepada diri saya sendiri as a writer. Orang tahu macam lagu yang macam ni kadang-kadang dia punya, tak selalu tapi bukan setiap masa, tapi adanya memang ada lirik-lirik ataupun tajuk-tajuk yang lain.
0: Mungkin mungkin benda ni menjadi satu trademark Amy sendiri.
1: Orang macam dah dapat catch up dengan benda tu.
0: Jadi trademark Amy. Kalau tengok tajuk ni, dia mesti Amy. Genasara, binasa, sengsara di sana.
1: Paripurna, kendati.
0: Nampak tak? Nama itu sebenarnya, kalau kita lihat nama-nama klasik tradisional tau. Kan bagi saya lah kan.
1: Ada yang klasik, ada yang sebenarnya memang maksud tu memang ada dalam kamus bahasa. Just macam tak, mungkin tak sesuai untuk menggunakan harian lah kot. Kita makin lama kan bahasa kita makin simple.
0: Makin simple, makin pasar. Jadi
1: itu yang jadi pelik balik.
0: Padahal tak pelik pun sebenarnya.
1: Dulu pun orang panggil, pakai je kendati tu. Harakian ke apa, orang pakai je.
0: Sedap
1: kan. Tapi sekarang ni kalau pakai jadi pelik lah.
0: Tapi kalau kita praktikkan setiap hari, benda tu jadi unik.
1: Betul.
0: Setiap bulan kita ni dianggap sebagai, diangkat pengguna bahasa baku.
1: Kalau macam tu orang boleh nampak saya macam tu, alhamdulillah.
0: Nampak je sebenarnya. Dia senang je. Lagi Amy sebagai penulis lirik, penyanyi ni, dia nampak dia dari segi menulis tu sebenarnya. Bila kita menyanyi, orang hayati lirik tu, orang tahu, okey, Amy sedang mengangkat bahasa-bahasa Melayu lama. Bahasa-bahasa baku. Dari situ lah orang akan start belajar apa yang dimasukkan Genasara.
1: Actually memang banyak macam yang peminat lagu-lagu saya lah. Dia akan macam bila saya keluarkan satu-satu tu, nanti tiba macam apa maksud dia. Orang

0: Kan macam start Google. Kadang-kadang dia tanya saya sendiri, kata macam cuba cari sendiri dulu. Kalau tak jumpa nanti boleh tanya balik.
1: Betul.
0: At least benda tu satu benda yang seronok lah. Orang daripada tak tahu jadi tahu. So saya rasa benda tu saya macam memainkan orang.
1: Seronok benda ni.
0: Ya,
1: sebab biar kita sebagai rakyat Malaysia yang berfikir tau. Berfikir apa yang dimasukkan dalam lirik lagu ni.
0: Betul.
1: Macam Genal Sara. Saya teringin nak tanya. Amy pun dah bagi tahu. Genal Sara ni sebenarnya tadi apa?
0: Dua perkataan wanita dan sengsara.
1: Genal tu dimaksudkan.
0: It's another word untuk wanita apa dalam kedudukan yang tinggi macam ibu
1: macam itulah. Sara tu sengsara.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dapat dah.
0: Mama mandai kan.
1: Dahsyat tu.
0: Kita cuba.
1: Wanita yang sesara. Okey, lagu ni sebenarnya masa Amy buat lagu ni, masa Amy nak hasilkan lagu ni, macam mana Amy boleh tercetusnya idea untuk menulis Genal Sara ni?
0: Genal Sara was memang kita tulis untuk runut bunyi. So kita of course setiap kali saya buat lagu apa-apa, orang ingat macam buat lagu ni macam okey lah, nak masuk dalam soundtrack lah. Sebenarnya cara saya bekerja daripada 2007 untuk lagu-lagu runut bunyi ialah kita go through script. Kita duduk dengan pengarah, kita duduk dengan the team production semua. Kita dengar apa ceritanya atas bawah, kita tahu ke mana arah drama tu, cerita tu, dan baru kita start tulis untuk drama tersebut. So ada yang macam after beberapa tahun macam saya buat lagu, kita tahu macam tak semua orang tengok drama tu.
1: Betul.
0: Ada orang yang tengok, ada orang tak tengok, tu biasa. Tapi lagu tu tetap juga akan dimainkan radio. Lagu tu tetap akan hidup sendiri entitinya. So saya buat ceritanya dekat dengan drama tu juga, pada masa yang sama lebih general juga, supaya orang yang tak melihat dan menonton drama tu masih boleh relate, masih boleh memahami. So jadi bila dapat satu task ataupun tugasan macam tu, saya kena dalami cerita tu. At the same time saya cuba generalkan. So inspirasi tu datang daripada dua bahagian lah.
1: Banyak
0: saya kena fikirkan sebenarnya. Sebab bila drama ni tak boleh macam terlalu overwhelm.
1: Betul.
0: Tak boleh terlalu beria-ria, menyanyi pun beria-ria sampai macam tahap nak keluar, nak tekak semua. Jadi kita tak akan ada apa-apa emosi, kita akan dengar too much ya. So kita nak kena tulis satu benda yang melekat di hati peminat. Bila dia tengok, dia rasa, dia melihat, dia menonton, dia dapat feel benda tu. Lepas tu kalau dia tak tengok pun, ataupun dia dah lama tak tengok cerita tu, dia dengar balik lagu tu, dia mengingatkan. So benda-benda tu saya fikirkan setiap elemen tu setiap kali saya menulis. Kalau tak pun, kalau bukan drama sekalipun, saya tengok pada penyanyi tu juga, ataupun macam mana saya produce di dalam studio, macam mana dia nyanyian yang dia sepatutnya buat dalam recording. Betul. Tu supaya dia cukup. Kalau kurang kita lebihkan, kalau lebih kita kurangkan. So saya sangat bertuah bila bekerjasama dengan mana-mana pun, walaupun saya nyanyi ke ataupun walaupun yang bukan saya nyanyi, maksud saya diorang macam dapat menerima apa saja yang saya nak masa recording tu. Masa rakaman tu kena macam ni. Inspirasi tu memang datang dari pelbagai. Daripada penyanyi tu, daripada yang drama, yang mana cerita sendiri. Kita gunakan canvas tulisan tu untuk expression diri lah, ekspresi diri.
1: Saya yang dengar ni pun nak hasilkan satu lagu je, Mi. Tapi dia punya dia fikir. Nampak kita kena jauh ni. Itulah baru betul sebenarnya. Tak tahu bagi saya lah kan. Kita nak buat lagu kena ada satu future punya pandangan.
0: In a way, tapi jangan terlalu overthink pun.
1: Betul juga, kan.
0: Kita kena biar je benda tu lalui, sebab yang pentingnya yang buat menulis dan bakat ni semua memang Allah bagi idea tu, memang garapan tu je daripada kita. So kita kena let it flow saja. Jangan terlalu.
1: Penulis lirik ni, bagi saya, penulis lirik ni, komposer ni, dia ibarat macam pengarah tau.
0: Dia
1: lebih kurang pengarah. Kalau dalam lakonan, dalam filem, dia macam pengarah.
0: Betul.
1: Kalau teater, dia macam pengarah. Penulis lirik, pengarah, dia boleh duduk sekali.
0: Betul.
1: Sebab dia datang, idea dia memang
0: macam mana nak visualisekan. Cuma kalau semua. Bila saya mengarah, macam benda tu saya ada banyak masa. Contohlah macam katalah lama. Kalau pengarah drama macam ni, beberapa episod. Tapi kalau untuk lagu, saya cuma ada 2-3 minit je untuk menyampaikan segala-galanya.
1: Segala-galanya. Berdasarkan rangkap yang lirik yang telah dituliskan. Aimi juga salah seorang pengarah juga kan.
0: Tapi masih pengarah muda lah. Pengarah baru.
1: Tapi masih bagus lah.
0: Kita cuba, cuba.
1: Maksudnya Aimi penulis lirik dalam masa sama pengarah. Nampak dia bergerak seiring. Sebab tu Aimi dapat satu visualize walaupun hasilkan kena Sarah ni je. Tapi dia punya fikir jauh dah sebenarnya.
0: Jauh juga. Tapi kita, kadang-kadang kan bila kita buat kan, kita tak rasa pun macam eh aku dah buat terlalu deep ke apa kan. Tapi dah settle, dah rakam, dah dah keluar, baru kita macam macam quite heavy jugalah. Patutlah orang datang kat aku menangis-nangis. Ada je yang datang menangis. Juga terima kasih ke Aimi. Like macam saya suka dengan lagu ni sebab saya buat saya macam terapi. Rasa saya tak pandai nak luahkan hati apa yang saya rasa. Tapi kalau bila dengar lagu tu macam seolah-olah dia cakap untuk saya. Macam tu. So kita pun tengok dia menangis, kita pun tak tahu nak terima kasih ke nak minta maaf.
1: Yelah betul. Sebab penerimaan orang lain-lain. Kadang dia teringat dekat someone, kadang teringat dekat keluarga.
0: Kadang-kadang benda tu macam terapi diri. Sebab tu dah tahun ni saya keluar tu Binasa dan Kena Sarah. Walaupun dua-dua tu memang menceritakan sesuatu yang sedih. Tapi Binasa lebih kepada macam you kena stop bully diri sendiri. Dan Kena Sarah is cerita dia pasal kalau katalah kita ada satu konflik kan. Konflik antara apa-apa hubungan lah, kawan ke apa. Tapi kalau kata benda tu dah berhenti lah, konflik tu dah minta maaf, dah minta maaf, dah settle, adakah sama persahabatan tu dan relationship tu sama
1: masih lagi
0: tak?
1: Kekal ataupun tidak?
0: Kekal tu mungkin kekal, tapi sama tak? Sebelum gaduh tu.
1: Okey, jadi sama-sama lah kita dengar ya. Untuk anda, buah tangan baru daripada Emilia Azizan, Kena Sarah, hanya di National FM. Sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM. Masih lagi kita dalam segmen Counter Artis untuk edisi malam ini menerusi Nasional Malam. Kita bersama dengan tetamu jemputan kita, Emilia Azizan. Tadi Emilia dah kongsikan kepada kita buah tangan barunya, iaitu Kena Sara. Kita nak dengarlah Emilia nyanyi secara langsung. Boleh, Emi?
1: Boleh.
0: Okey, ambil part chorus je. Okay. Belanjalah sikit perengah-perengah kita. Mungkin okay, ada terlepas nak pergi konsert Amy tu hari kan.
1: Okey, so
0: okey, Amy, dalam kiraan. Okey, 3, 2, 1, go.

0: Okay. Amy, Amy telah gesek ke? Rasa-rasa tadi ya recording dengan live sama.
1: Ya Allah, terima kasih.
0: Patutlah orang marah tak dapat pergi konsert. Ha.
1: Tak adalah, alhamdulillah. Kita kalau boleh kita nak bagi orang puas hati. Yeah, macam bila kita record tu, kita record macam tu. Kalau boleh dekat live tu
0: bagi sama.
1: Lebih baik.
0: Ya, yeah, live lebih baik sebab ni masih recording. Ni ada bantuan alat recording kan, alat rakaman.
1: Ya, yeah, betul. Tapi macam kita kadang-kadang feel dekat live tu lain. Kita boleh ubah-ubah. Betul. Kita boleh bagi lebih ada perisa-perisa yang lain.
0: Betul.
1: Macam tu. So, yes, memang kalau live saya rasa saya selalu nak be better. Jadi better.
0: Dapat feel yang lain. Itulah cerita dia. Masih lagi kita bersiaran di Facebook dan juga di TikTok Nasional FM serta di TikTok Emilia sendiri. Boleh follow, boleh ikuti Emilia Lepas punya TikTok. Apa nama? Apa nama TikTok Emilia?
1: Emilia Azizan.
0: boleh ikuti Emilia Azizan untuk perkembangan terkini Emilia sendiri. Kalau nak tahu bila lagi konsert Emilia.
1: Yes. InsyaAllah kita nak buat 18 Julai ni. Showcase. Dia belum konsert lagi.
0: Oh, belum konsert. Okay.
1: Dia berskala kecil dahulu.
0: Okay.
1: Sebab sebenarnya saya dan saya punya tim pengurusan saya memang teringin nak buat satu konsert lah.
0: Okay.
1: Yang macam menyambut lah apa... menghargai
0: lah
1: menyentuni 21 tahun saya dalam industri.
0: Lama tu Umi.
1: Ya, yeah, saya ingat nak nyanyikan lagu-lagu saya yang saya nyanyikan dan lagu-lagu yang saya tulis ada artis saya yang nyanyikan. Tapi saya akan buatnya dalam satu konsert dan saya akan nyanyikan rendition ataupun versi saya sendiri. So sebelum tu kita akan buat beberapa small showcase ataupun mini konsert lah. So hari tu kita buat last week, minggu lepas kita buat. Kita saja macam pilot macam tu. Tapi ramai yang bising, dia orang kata tak sempat lah, baru tengok posternya dah habis.
0: Dah habis licin lah.
1: Dah habis dah. Kita pun buat kecil je kan.
0: Jadi limited kan benda tu.
1: Limited. So kali ni insyaAllah 18 Julai kita akan buka satu lagi hari.
0: Tapi Amy, bila benda tu limited tu jadi rare tau.
1: Ya kan. Ini pun kita buka sikit je lagi. Dia tak besar sangat juga tapi lebih selesa. So kalau ada yang nak datang 18 Julai, insyaAllah saya akan nyanyikan banyak juga lah lagu daripada hari tu.
0: Kena ikutilah di media sosial Amy sendiri kan.
1: Ya,
0: di TikTok.
1: Betul. Tapi kalau orang asyik ingat yang lama je kan, tak tengok kita punya perkembangan. Yeah. Kita bukan duduk sebelah rumah macam kita nak boleh bagi tahu apa-apa. So the only medium, the only way kita hadir di social media. So kalau nak tahu, saya memang setiap tahun, setiap masa ada aktivitinya. Bukan kata macam tiba-tiba comeback ke apa. Saya nak comeback daripada mana. Saya kat sini juga.
0: Betul.
1: Comeback daripada toilet batik balap datang sini balik. Tak ada. Kita memang selalu ada new songs dan pada yang memang mengikuti, alhamdulillah saya sangat-sangat hargai. Dan mungkin selepas ni yang mendengar kat Nasional FM, maybe boleh ikuti saya dekat social media supaya diorang pun tahu bila lagu-lagu baru.
0: Boleh kita setiap malam ada permintaan lagu tau.
1: Jadi boleh
0: fanbase Amy boleh minta lagu, antaranya lagu Binasa, Genasara
1: dan 10-10 lagu berturut-turut.
0: Hari ini lagu Genasara, besok Binasa,
1: lepas tu Paripurna, lepas tu Kendati,
0: boleh je
1: pamit macam tu. Kalau nak tengok, boleh tahulah lagu-lagu yang saya keluarkan tu memang selalu ada.
0: Ya, betul. Amy, kalau kita nak lihat Amy kan, pandangan Amy masa ketika Amy berkecimpung dalam dunia hiburan, dalam dunia nyanyian, industri nyanyian, sekarang ni dah 21 tahun Amy, 2026. Jadi apa yang Amy nampak perbezaan ketara dalam industri dulu dengan sekarang ni Amy?
1: Okay, memang pastinya memang banyak lah dia punya bezanya. Daripada dulu kita memang tak ada social media. Apa-apa saja orang nak tahu hanyalah daripada akhbar.
0: Betul.
1: Daripada majalah dan juga ni radio. Radio je lah rasanya yang macam masa tu juga keluar, masa tu juga kita dapat dengar. Yang lain akhbar mestilah macam seminggu sebelum ataupun sehari sebelum baru keluar di akhbar. Kalau majalah lagilah mungkin 2-3 minggu kita dah buat interview tu baru orang lain dapat baca. So sekarang satu touch je orang boleh tahu sekarang juga kita kat mana, apa kita buat. And then dia punya edaran lagu lah, pengedaran lagu tu cepat. Macam apa saja yang trending, apa yang tu, masa tu juga kita kena go the flow. So saya rasa macam sekarang ni lebih best lah kita
0: lebih
1: dapat
0: efficient
1: lebih efficient. Kita buat apa-apa semua laju. Saya suka macam tu. At the same time bukan senang juga untuk kekal relevant tu in dalam 21 tahun tu kan, daripada yang tak ada Facebook sampai kan sampai kena ada thread. So dia
0: zaman jadi MySpace.
1: MySpace sampailah sekarang
0: zaman Friendster.
1: tak sempat main.
0: Oh, tak sempat.
1: Tak sempat, tapi yes, yes, dari situ. So kat situ kita nampak macam kita kena selalu macam orang panggil apa, berani ikuti, ataupun kurangkan ego untuk belajar benda baru.
0: Betul.
1: Sebab saya tahu macam mungkin daripada you know, kita lahir zaman-zaman sebelum, bukan Gen Z lah kan. So kita tak apa, kita dah biasa dengan something yang keselesaan. So saya macam selalu cakap dengan kawan yang sama baya, we have to lower our ego. Kita kena ikut je apa yang baru. Kita belajar new thing. Kalau benda tu baik, why not? Kita tak boleh ikut takut lama je, tak boleh.
0: Betul. Tapi kita kena jagalah dia punya perbatasan dia sebenarnya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Kalau kita gunakan dengan cara yang baik.
0: Kalau kita guna tu dah berlebihan pun tak boleh juga kan.
1: Ada orang sampai macam dah tak makan, tak minum, dah tak function lah. Orang kata apa, dah tak hidup lah. Kena ada lah.
0: Remy, lagi kan dengan teknologi yang semakin canggih ni, dengan adanya AI. Jadi tu menjadi cabaran juga buat Amy tu sebenarnya tu kan.
1: Ya, hari tu pun memang saya ada macam bercakap dengan orang-orang kenamaan pasal macam hal AI. Bagi saya lah, benda tu semua membantu. Macam kita ada telefon, kita ada apa-apa social media, semua saya membantu. Tapi macam contohnya AI untuk music, saya lebih berpendapat yang benda tu, katalah untuk muzik, yang gunakan adalah orang yang memang buat kerja tu.
0: Okay.
1: Faham tak? Jadi kita tahu apa yang kurang hasilnya dari AI tu, yang kita boleh tambah baikkan dari sebagai seorang producer contoh. Dan sebagai seorang penulis lagu pun, kita ada ego masing-masing yang kita tak nak mesin buat. Kita akan ada nak kita buat. So itu yang pentingnya. Tapi kalau benda AI tu digunakan oleh orang yang bukan penulis lagu, bukan buat benda ni pun, tiba-tiba dia dah claim diri dia penulis lagu, itu adalah satu benda yang bagi saya kesilapan lah. Dan saya tak takut pun, sebab at the end of the day, memang manusia memerlukan manusia.
0: Betul.
1: Dia, kita akan perlukan human
0: sebab
1: touch.
0: Sebab kreativiti robot ni dia tak sama tau dengan kreativiti manusia. Cumanya itulah bila kreativiti robot ni lebih kita menggunakan sampaikan mendapat orang kata macam baru ni tular kan dekat media sosial dan sebagainya. Mudah betul buat lagu jadi jadi popular dah.
1: Sebenarnya tulis lirik, tulis type keluar kan. Tapi benda tu akan jadi sementara, because macam mana pun dia tak boleh reproduce ataupun rearrange benda tu. Dia macam mana pun orang akan tetap, contohlah kita ada boleh message, boleh cakap phone, tapi katalah you boleh message je, Reza boleh message je, tak boleh jumpa orang pun. Okey tak?
0: Tak okey yo.
1: Tak okey. Boleh
0: bio
1: lo. Sama juga. So dia akan sampai satu waktunya ada perbatasannya yang manusia, yang kita perlukan the manusia punya touch tu.
0: Betul lah. Kreativiti manusia ni tak ada tandingan sebenarnya. Nak pula seni ni dia tak ada limit dia.
1: Tak ada. Akan memerlukan juga. So sekarang ni mungkin orang tengah have fun lah dulu. Tapi kita tengoklah macam for me, orang-orang industri ada yang gunakan AI tools ni untuk menyenangkan apa yang kami dah boleh buat. Bukan kata macam take over our kerja.
0: Betul. Dia membantu menyenangkan, membantu kita, mempercepatkan kerja, bukan kerja buatkan kita jadi malas semua AI tak jadi apa.
1: Betul. Alah, sekarang ni kalau pakai ChatGPT tu semua, kalau kita betul-betul ikut 100% dia, jadi ke yang kita nak?
0: Tak jadi. Tapi saya boleh tahu tau lagu tu AI ke tak AI, kita boleh tahu.
1: Dah tahu.
0: Kita boleh, dari segi intonasi kita dah boleh tahu dah.
1: Ini robot.
0: Robot ni sebab dia punya kekayuan ke kekerasan intonasi dia tu
1: tak sama.
0: Macam Amy cakap lah, dia punya human touch kita perlukan juga.
1: Betul.
0: Kan Amy, kalau kita lihat juga sebelum kita akhirilah kita punya terbubuan malam ni, dah sampai pukul 10 dah. Saya pun tak tahu dah, dah pukul 10. Saya tak terlajak. Okay Amy, bolehlah bagi pandangan dan juga nasihat lah kepada secara khususnya lah untuk pendengar-pendengar kita yang di luar sana. Mungkin ada pendengar yang generasi muda yang ingin jadi penyanyi, penulis lirik dan sebagainya, ataupun yang ingin berkecimpung dalam industri hiburan ni Amy.
1: Okay, kalau saya macam bagi nasihat pun, macam saya sendiri pun banyak lagi nak kena belajar. Tapi kalau dari segi pengalaman ke apa, ataupun apa yang saya rasa sekarang, kalau betul-betul serius dalam doing music ke apa, kita macam mana sekalipun ada tools ke apa ke, kita kena ada ilmu sendiri juga. Dan jangan kita anggap apa-apa benda yang ada sekarang ni senang. Ada yang susah dia. So kalau kata macam minat betul-betul dan suka tu, kena selalu bear in mind lah, benda ni akan ada sampainya ujian ni berat-berat sekali kan.
0: So bahasakan so dia dark side dia.
1: Dark side itu memang memang real, dan kata apa, nak rasa susah, jangan putus asa pun. Kita kan kadang-kadang ada rasa macam tu.
0: Betul.
1: Just be who you are, macam ikhlas, buat apa pun ikhlas, dan tak payah menjatuhkan sesiapa. Just go macam improve diri sendiri je. Tak payah fikirkan orang lain.
0: Betul. Jadi diri sendiri, kita kejar apa yang kita nak, sebab benda yang jalan kita pilih ni, itu yang kita pilih sendiri. Kan? Jadi betul, kita lakukan dengan ikhlas. Kita tahu setiap perkara yang kita buat ni dalam industri hiburan ni, kadang-kadang orang confuse lah. Macam kawan-kawan sebaya saya, mereka-mereka ni confused tau. Kita dalam bidang ni takkan nak menghiburkan orang. Tak, saya cakap terus terang,
1: betul.
0: Bidang kita ni bukan sekadar menghiburkan orang, tapi kita berdakwah secara halus sebenarnya.
1: Ya, kita kena bawa diri kita macam tu. Sama macam apa yang saya fikirkan juga. Because kita ada subliminary messages.
0: Betul.
1: Yang macam kita cara kita sendiri tu, walaupun tanpa kita bagi tahu, orang boleh, oh nak jadi macam dia lah, sebab dia macam ni. Kita tak payah cakap apa-apa, orang akan ikut. So kita kena selalu jaga diri, jaga agama, jaga prinsip lah hidup kan. Dan selalu fikir, apa-apa kita buat, dulu menyanyi ke buat lagu ni, semua business. It's a business. Jadi saya memang selalu cakap ni dekat semua orang. So kata macam orang minat lagu-lagu saya contohnya, ataupun minat Reza contohnya, bagi sokongannya real. Jadi makanya tak berhenti di situ.
0: Tak minat saya cakap je, saya boleh berhenti. Tiba-tiba lain lah. Ustaz ni macam serius sangat lah. Saya pun risau.
1: So ya, kita kena tunjukkan lah support tu. Sebagai kita sebagai human kan, kita bukan AI. So kita kena keep on supporting lah.
0: Okay, Mi, perkongsian yang sangat menarik malam ni.
1: Terima kasih banyak-banyak Nasional FM.
0: Saya rasa teruja dapat temu bual Mi malam ni. Padahal dulu kecil-kecil tengok di kaca TV. Kadang dah besar ni, depan muka.
1: Tak ada kaca lah.
0: Kaca dah pecah. Okay, Mi, terima kasih di atas perkongsian yang sangat-sangat menarik untuk malam ini. Saya doakan Amy semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat maju jaya Amy.
1: Terima kasih banyak juga sebab sudi pasang lagu kita.
0: Sama-sama. Terima kasih juga penerbit kita Sonic Usin yang membawa Amy hadir ke sini. Dia tak ada ni, tapi dia dengar kita.
1: Okay, alright, thank you so much. Sama-sama lagu kita.
0: Okay Amy, terima kasih. Saya doakan semoganya baik-baik saja buat Amy. Bye-bye Amy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jadi kepada anda, terus layan, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis
0: setiap Rabu 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dekat sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: semakin rindu semakin asyik. Dan terbaik malam anda pada malam ini menerusi Nasional Malam 24 Jun 2026 bersama-sama dengan saya, hiburan terbaik kita yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat walau di mana jua anda berada. Terima kasih masih lagi terus berhibur kita di Nasional FM, sentiasa di hati dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti, 10.20 minit malam. Profesor Bos Kentang kita hadir dari Jerantut Pahang yang terus mendengarkan di frekuensi yang sama 93.5. Mantap bang, terima kasih. Dan semua sahabat-sahabat kita yang terus layan walau di mana juga anda berada, melalui frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Ada juga kawasan ketika ini hujan lebat, ribut petir dan sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda yang memandu, yang bertugas di luar kawasan, cana dengan keadaan sekeliling, jaga-jaga diri anda. Semoga semuanya selamat, insyaAllah. Mudah-mudahan pastinya hiburan yang terbaik anda pada malam ini sehingga 12.30 malam sambil bekerja, sambil kita layan Nasional FM dengan pilihan lagu terbaik berusi pilihan bersama 2.0. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Datuk Yasmin Muhammad Sharif dipilih semula sebagai anggota Jawatan Kuasa Hak Kanak-Kanak bagi penggal 2027 hingga 2031 dalam pemilihan yang berlangsung sempena mesyuarat negara-negara pihak ke-21 kepada Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York semalam. Menurut beliau, memperoleh 136 undi daripada 189 negara pihak yang hadir dan mengundi, sekaligus meletakkan Malaysia sebagai calon meraih jumlah undi tertinggi dalam pemilihan berkenaan. Ini merupakan kali kedua Datuk Yasmin dipilih menganggotai jawatan kuasa tersebut selepas pernah berkhidmat bagi penggal 2013 hingga 2017. Kementerian Luar dalam satu kenyataan berkata pemilihan itu mencerminkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat antarabangsa terhadap kepakaran serta dedikasi beliau dalam memajukan hak dan kesejahteraan kanak-kanak. Untuk perkongsian yang seterusnya, Tourism Malaysia melancarkan kempen pelancongan domestik dengan memanfaatkan platform bas persiaran di ibu negara bagi mempromosikan tarikan pelancongan di seluruh negara kepada rakyat Malaysia dan pelawat, terutama ketika Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026 ini. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, pelancongan domestik kekal sebagai penyumbang penting kepada pertumbuhan industri pelancongan negara serta pembangunan ekonomi komuniti setempat. Menurut beliau juga, inisiatif berkenaan turut menyokong usaha meningkatkan kesedaran mengenai pelbagai produk dan tarikan pelancongan yang terdapat di seluruh negara. Menerusi kempen itu, 6 bas pelancongan di ibu negara akan memaparkan visual promosi yang mengetengahkan destinasi pelancongan dari 15 negeri dan wilayah persekutuan sebagai usaha meningkatkan keterlihatan produk pelancongan domestik. Kempen itu turut memanfaatkan penggunaan kod QR yang membolehkan orang ramai mengakses maklumat berkaitan tahun melawat Malaysia 2026, termasuklah kalender acara, pakej pelancongan serta promosi yang ditawarkan di seluruh negara. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa, pastinya benar, tepat dan dipercayai, yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus layan kita, terus berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya telefonkan untuk anda sebuah lagu cintaan daripada Joe Wings. Juga lirinya ditulis oleh Nasi Jani. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Wings yang menerusi Bilang Bersama 2.0 bersama-sama dengan saya. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini, Rabu malam Khamis 24 Jun 2026. Bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Sama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat semua pendengar kita walau di mana jua anda berada. Terima kasih masih lagi kekal menonton di TikTok dan juga mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi. Ada juga yang terus mendengarkan melalui aplikasi RTM Click. Mantap semuanya. Virginia Vanessa katanya mantap lagu. Sebab kata kopi kau-kau kita teringat zaman ketika zaman sekolah dulu. Lagu ni kena chop dengan Tok Mat katanya. Lagu ni ganas katanya. Satelit Puaka. Lebanon Girl, salam dari Cyber Jaya malam ini. Terima kasih sahabat kita walau di mana juga anda berada. Ada kawasan yang hujan lebat dan sebagainya, jadi berhati-hati untuk anda yang bertugas di luar kawasan serta yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi sama dengan Zikri Haziq Hamdan. Selamat malam semuanya, teman-teman kita sehingga 12.30 malam menerusi Nasional Malam. Muhammad Yusof dari Terengganu, Ramli Rashid dari Ceras, Kuala Lumpur. Ikuti Princess Siu. Princess Siu ada dalam TikTok pun ada juga ya. Dekat Facebook pun ada. Jom layan Nasional Malam sama Reza. Ada pelbagai lagu serta info yang terbaik. Serta sebentar tadi kita dengarkan segmen Kaunter Artis ya, bersama dengan tetamu jemputan kita Ita Rosaya dari Sumandat, Sabah. Salam sihat walafiat Reza dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam. Juga lagu-lagu pilihan bersama 2.0, lagu yang terbaik disajikan untuk anda. Marsha Saleh, Sunflowers, Tantari dan Masmira juga bersama dengan Kak Siti kita dari Baling Kedah. Terbaik, layan terus. Nak buat ucapan selamat jadi kepada sahabat Alam Mayasis katanya, Emma yang berada di Kuala Lumpur. Semoga diberikan kesihatan yang baik, diperluaskan rezeki selalu dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Buat DJ Reza, moga sihat walafiat ceria selalu dan semua rakan-rakan akan pendengar. Amin amin rabbal alamin. Juga selamat hari jadi untuk sahabat kita yang menyambutnya pada hari ini, hari esok dan berikutnya. Semoga diberikan kesihatan yang baik juga. Amin. Kita masih teruskan permintaan lagu menerusi Pilihan Bersama. Permintaan sahabat kita baru saja saya sebut nama dia. DJ Waalaikumsalam. Selamat malam. Permintaan Princess Sue, sebuah lagu daripada Hoopstang yang berjudul The Reason. Hiburan kita yang terbaik pada malam ini, Ida Mulyani binti Ali Ida dari Pari Raja Batu Pahat Johor, sebuah lagu daripada Tajul dan juga Wani Hasrita, Rindu Dalam Benci, dan juga sahabat kita Abu Kemenyan. Saya Abu dari Kelantan. Oh, set kita jangan pecah. Ha, itulah dia eh. Dari Kelantan, dari Kota Baru ke mana ni? Dia kata saya Abu dari Kelantan je. Ha, Kelantan besar bu. Ha, tapi apa pun beres lalu. Lagu permintaan saya sebuah lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Pastinya hiburan terbaik kita yang terus menyerikan lagi malam anda. Ini dia untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter menerusi program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel yang layak benar-benar dapat menikmati manfaat berkenaan.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan diesel one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat iklankan asalkan yang memohon lah.
0: Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi Budi Madani. Manakala permohonan secara fizikal pula boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amir memaklumkan kementeriannya akan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program Budi Diesel berjalan dengan baik. Jelas beliau, pengalaman pelaksanaan subsidi besar SAR sebelum ini termasuk dari bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Kerajaan dalam pada itu memberi jaminan pelaksanaan program Budi Diesel tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut boleh merupakan bukan merupakan peluasan program bantuan baharu. Sebaliknya, hanyalah satu proses penyelarasan dan penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada agar lebih bersasar. Syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel bermula 1 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kemudahan itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh berkenaan. Jelas beliau, kemudahan itu membolehkan syarikat menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet diterima. Tuntutan boleh dibuat melalui portal My Subsidi dan wajib disokong dengan resit pembelian yang dimuat naik melalui portal berkenaan. Berkat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi juga turun 25 sen kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 dikekalkan kepada RM1.99 seliter. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS juga tidak berubah iaitu RM2.15 seliter. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
2: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Menurut Anthony, kerajaan turut mempertimbang cadangan supaya kenderaan lumba haram yang diubah suai secara ekstrim tidak dipulangkan kepada pemilik, namun tindakan itu perlu mengikut undang-undang. Pengendali platform media sosial yang gagal mematuhi pengesahan umur pengguna boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan MCMC boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan terhadap mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi yang gagal memenuhi kewajipan berkenaan bawah bahagian 3 Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis notis ketidakpatuhan. Sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bekalan makanan negara berada dalam keadaan stabil dan dijangka mencukupi sehingga Disember tahun ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan turut memberi jaminan bahawa bekalan tenaga negara berada dalam keadaan terkawal dan terjamin buat masa ini.
4: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara akan dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM6,000 sebelum ini akan disalurkan pada 1 Januari depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan peruntukan kepada KRT itu dilakukan buat pertama kalinya dalam tempoh 10 tahun. Ia sebagai mengiktiraf peranan institusi itu dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara Brazil dengan Scotland pukul 6 pagi. Ini kali kelima mereka berentap di pentas Piala Dunia. Ketika ini, Brazil mendahului kumpulan C dengan mengumpul 4 mata. Skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Scotland pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri layak ke peringkat kalah mati kejohanan utama antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam mencetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu. Pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam. 11.15 minit malam, selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus layan, terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada. Semoga malam ini juga menjadi malam yang indah buat anda. Malam yang terbaik. Disulami dengan dedangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan sahabat pendengar kita. Baik, perkongsian juga info cuaca di sebelah malam ini. Saya tahu ada beberapa kawasan dan juga negeri yang terlibat hujan lebat serta angin kencang. Jadi yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, lebat petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kelantan, secara khususnya bagi daerah Kuala Kerai dan Gua Musang. Untuk di negeri Terengganu, bagi kawasan Hulu Terengganu, Dungon dan Kemaman, di negeri Pahang pula di kawasan Jerantut, Maran dan Kuantan. Untuk di sebelah selatan, di negeri Sembilan, kawasan di Port Dickson dan Rembau, diikuti di seluruh negeri Melaka, di negeri Johor pula bagi daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Pontian sehingga 1 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat pendengar kita yang berada di kawasan tersebut dan di negeri tersebut, sentiasalah berhati-hati kerana dengan keadaan sekeliling anda. Juga yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Jangan pandu jauh laju, sentiasa bersabar. Fokus pada pemanduan anda. Saya akan terus bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, perkongsian kita yang seterusnya pula. Pilihan bersama 2.0 yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Ainul Jaffa. Assalamualaikum semuanya. Walau di mana jua anda berada, selamat malam. Pilihan bersama kita pada malam ini adalah permintaan lagu, sebuah lagu daripada Graffiti, Kau Saju Cintaku. Buat semua pendengar kita pada malam ini, jom layan santai malam lagu-lagu yang menghimbau kenangan silam terbaik kita. Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, lagu nostalgia juga daripada Nurhana Jale dan juga Toki, Naruli Cinta untuk kita berhibur pada malam ini, serta Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Nur Azilawati hadir turut menghiburkan kita dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan UKIS, Terpaksa Aku Lepaskan. Buat hiburan bersama-sama pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada, sama keluarga dan suami serta isteri tersayang, serta buat DJ bertugas. Selamat beristirahat semuanya. Selamat malam yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita terus layan, terus berhibur. Lagu ciptaan daripada Azida NS, Kau Saju Cintaku, untuk anda. Hiburan terbaik Nasional Malam.

terpaksa aku lepaskan 11.31 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Pilihan Bersama 2.0. Sampai sini hiburan terbaik kita pada malam ini yang terus menyerikan dan menghidupkan lagi malam anda pada malam ini. Baik, demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 masih

Selatan 9 pagi, juga Czechia akan bertemu Mexico pada jam 9 pagi. Dan ke-6 perlawanan ini akan berlangsung serentak. 3 pagi, 6 pagi dan 9 pagi. Boleh tonton secara langsung menerusi TV OK dan Sukan Plus ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Kita teruskan hiburan kita. Ini dia untuk anda. Tak mungkin berpaling. Lagu terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM.

Mengikuti semua platform rasmi kami, media sosial rasmi Nasional FM, sentiasa di hati di Facebook, TikTok serta di Instagram untuk ikuti perkembangan terkini serta kandungan yang terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Selepas ini Hanim sambung siarannya, 6 jam siaran, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi hari esok, insyaAllah menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Bahang kejohanan semakin memuja. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa.

Nasional FM. Walau di mana sahaja anda berada, terlebih dahulu terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugas saya menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain
1: tiba-tiba je. Tiba-tiba. Masih orang cakap kan? Berdua ke kita kan? Saya okey je kalau awak nak teman saya sama kau now.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis bertemu dengan pembeli suara ini. Nun Alif, saya Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis?
1: Mana abang manis? Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni ni. Piala Dunia 2026 untuk perlawanan hari ni. Jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anin tengok bola tak, Anin?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Oh, macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin makan tengok untuk final lah.
0: Untuk final lah.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak dia sokong.
0: Oh, macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang, kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu? Macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah, tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke macam bola tu?
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan?
0: Ya. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya ni?
1: Ada. Tapi lambat sikit lah.
0: Lambat sikit lah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa kata orang tu bersama-sama dengan live TikTok, sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio, dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan.
0: Macam mana?
1: Itu yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya di radio kan ku itu. Mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi tak boleh nyanyi sampai habis, nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okey, teman berteman di Nasional FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amok dan Mus sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan, tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanin, kembali ke sorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Nazar datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Nazar? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasan yang hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruh Hantu, tentunya di

Tuan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita, info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resell turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman makmur dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, dah adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jangan apa tu, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masinglah kita ingat mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap kan, ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa, kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, dah pukul 1.46 minit pagi ni. Untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya bolehlah bangun-bangun, layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita duduk pula, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam malam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja, itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang, bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga, berhenti dekat R&R, keluar ambil angin, apa tu kita kata, renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Dharma Sutra untuk anda, hanya di Geng Burung Hantu Nasional FM.

Bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik Nasional.

Jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyap, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Syah YKHS, tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia. Kalau Hang Setia, aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha, ada juga Uncle Zam, ada Ijan, ada Mamex tadi, Balori tadi, ada Farid Hakimi Hakim, ada Fatimah Man, ada Ita Chot, ada ramai lagi, ada AG, ada ramai lagi dekat dalam ni, ada Marsha Saleh tadi, ada Kak Fatimah kita, ada Marsha, ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu, ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak. Terima kasih sangat. Lagu tu, lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2:17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

ringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

perkara di jiwa nyanyian kumpulan X-Ray. Kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah. Bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia. Bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu. Ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakrapan antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Lagu FIFA World Cup ni rasa jiwa kita yang kaki bola lah, terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatan piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Buruhan tu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada. Pagi ini sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ni menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer ribu. Sekarang semuanya canggih, yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng Buruhan tu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi itu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng Buruhan tu.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Yang dari Lemon Tea, saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi itu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketandas. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet, ketandas tu? Sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan, tak baik juga untuk kesihatan kita. Kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan, kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM, kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Mini Piala Dunia.
3: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
4: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9
2: Nasional FM sentiasa di

itu dia tadi lagu Sumandak Sabah. Ha, Sumandak Sabah tu kan lagu kita meraihkanlah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lembut orangnya, siapa yang tak kenal kan. Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 minit pagi, dan saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi? Terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang, untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni, banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan. Kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan. Waktu pagi ni lah kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan, ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan. Jadi hati-hatilah, yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu terutamanya, ramai yang mengejar waktu, sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan, perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu, kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burhantu, lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei Meniti Suratan.

Dewan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Gol sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada. Nampaknya gol kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan. Mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan. Macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategik merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga, hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita. Boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti. Ada je kan, kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 NPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, multi lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuk lah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita, ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu, tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang tu, yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Burung Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okay, Nasional FM, Geng Burung.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

masih setia bersama geng Buruh Hantu. Alhamdulillah, tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda, memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

0: Begitu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safahah. Safahah. Apa dia safahah? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukumiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah, hukumiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah kot, no? Kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni payah tak para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta, tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak berlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla. Dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun, dia buta, dia tak nampak pun. Kalau kita kata muka masam Nabi SAW. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya. Bukan menyebabkan lepas pada tu orang pun tak mau, hilang hormat kepada dia tak. Kadang-kadang ada juga part-part macam contohnya yang pernah kita ingat. Ketika mana pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam, pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, jangan kamu berdiri depan aku, pergi ke tempat lain. Lalu kawan ni, jangan tunjuk muka depan aku, sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat, bertaubat hingga akhirnya datang Jibril AS, tanya kepada Nabi SAW, sallim alaika rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam kepadamu, dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi SAW kata, bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata, dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki itu dan Nabi minta maaf, kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi SAW. Baik, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung kembali perbincangan, para Nabi itu juga kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik, seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah, lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bah tu pun boleh jadi juga lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru duduk tinggal bah, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah, lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, serta sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW ni lari daripada kaumnya Quraisy, yang asyik hina dia, asyik azab dia. Dia lari ke Madinah. Pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada dia azab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi dinukilkan dalam hadis Ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaumnya. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga takut tu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para Nabi. Nah, macam contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Musa alaihis salam. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut lah bila mana dia baling tongkat dia naik ular besar. Kebiasaan orang bila tengok ular pun terkejut, takut tak? Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut, sebab kebiasaan. Kebiasaan macam kalau kita lah berani entah mana pun, tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita, badannya lebih besar daripada kita, kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia, tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabulid da'wati minhum. Dan nabi-nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunaffir, semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan setelah sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah, mungkin kita dah cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para nabi ini, ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan yang masyhur dekat kita ni, antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihi salam. Pernah diceritakan dalam kisah-kisah, dia kata Nabi Ayub alaihi salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh juga. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga. Sampai sanggup Hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Sebab tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru, kisah ni tak mungkin ianya relate dengan keadaan Nabi Ayub AS. Ya, Nabi Ayub mungkin dia sakit untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Tetapi keluar ulat tak? Sebab keluar ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia. Macam mana nak kata Nabi? Dia sendiri pun macam tu. Kasih Allah sendiri macam tu. Jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni. Orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah, orang pergi zaman jahiliyah, zaman kita sebelum daripada insaf. Tak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diutuskan menjadi nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai al-amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, dia menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu. Bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. Wa tajibu lahu bu'ismatu minal kufri wal kaba'ir qabla an-nubuwah wa ba'daha. Dan wajiblah para nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara minal kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil dia tak buat, yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya, walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil, mungkin curi sebiji buah anggur makan, tak dibuat oleh para nabi kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata, "Hadza Rabbi." Ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak

Geng Burung Hantu, nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sebentar nanti Nasional Pagi 3 Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan, takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz. Tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata. Buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hop, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalah-malah manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Ha? Tir-tir-tir belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: sebutkan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Hello, salam sejahtera.
1: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Yeah, ini dia stesen radio tunggal di wilayah Persekutuan Labuan. Pastinya dengan tagline suara pesisir anda.
1: Tepat sekali. Jadi nama saya Khairul Ong, akan ditemani dengan Baby Amoy.
0: Yeah, nak kasih wadah minci. Ni hao ma?
1: Hao.
0: Kopi sanangan ke Suabon?
1: Osanang.
0: Yeah. Selamat pagi untuk semua pendengar setia Labuan FM. Semoga pagi ini membuka lembaran baru yang penuh semangat pastinya. Wow, semangat sebab apa tu?
1: Sebab mungkin satu hari ini ada tugasan yang sudah pun settle hari Khamis. Mungkin juga peminat-peminat bola sepak ada sudah pasukan-pasukan dia yang sudah masuk ke round of 32 kan. Dan pagi ini saja baby sebenarnya sedang berlangsung perlawanan ketiga bagi peringkat kumpulan C, iaitu antara Scotland menentang Brazil. Jadi mereka yang di rumah ataupun nanti sama sampai sudah pejabat boleh terus tengok menerusi RTM Click di saluran Sukan Plus. Dan ada sedikit update lah. Gol baru saja dijaringkan pada minit ketujuh oleh Vinicius Junior.
0: Itu dia sekarang, info untuk anda yang sedang memandu
1: ni. Jadi keputusan semasa di minit yang ke-10 sudah sekarang ini, Scotland 0 Brazil 1.
0: Siapakah yang tersenyum? Siapakah yang berduka? Alah, tewas pasukan yang diminati itu. Tapi tidak mengapa.
1: Betul.
0: Ada banyak lagi perlawanan, Pak.
1: Tepat sekali. Jadi RTM adalah penyiar rasmi bagi FIFA World Cup 2026.
0: Yes. Dia yang menyiarkan 104 perlawanan.
1: Betul.
0: Kan? Jadi kepada yang sedang memandu, mengantar anak-anak ke sekolah, memulakan tugasan ataupun mungkin baru saja menikmati secawan kopi. Terima kasih kerana memilih Labuan FM sebagai teman perjalanan anda.
1: Baik.
0: Sekejap saja lagi 6.15 minit pagi. Mutiara hadis hari ini dengan tajuk Sakit dan Kesusahan Penghapus Dosa. Labuan FM,
1: suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sakit dan kesusahan penghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah suatu penyakit atau kesusahan yang menimpa seorang mukmin, melainkan ia menjadi penghapus dosa baginya, sampai duri yang menusuknya atau batu yang ia tersandang kerananya. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kebaikan dan keburukan yang menimpa seorang mukmin adalah hikmah di sebaliknya. Penyakit atau kesusahan yang menimpa ke atas seorang mukmin bertujuan untuk mengampunkan dosa dan meninggikan derajat. Termasuklah musibah yang kecil seperti duri yang mencucuk ataupun kaki yang tersepak batu juga menjadi penghapus dosa dengan syarat ia redha dan bersabar. Marilah kita bersabar dan redha di atas sebarang kesusahan dan kesakitan yang menimpa. Moga ia menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Kita terus mulakan. Saya dulu lah.
3: Silakan.
2: Thank you. Wabak hantavirus bakal diisytihar tamat 2 Julai ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, bakal mengisytiharkan penamatan wabak hantavirus 2 Julai ini sekiranya tiada kes baharu yang dikesan. Penilaian itu dibuat jika tiada kes baharu dilaporkan pada tempoh berkenaan. Lebih 650 kontak rapat telah dikenal pasti dan dipantau oleh pihak berkuasa kesihatan di 33 negara dan wilayah. Setakat ini hanya 54 kontak masih lagi menjalani tempoh kuarantin, manakala bakinya telah menamatkan kuarantin masing-masing. Bagaimanapun, WHO akan terus menjalankan kajian dan menganalisis sampel virus agar rawatan serta vaksin boleh dibangunkan pada masa hadapan. Wabak hantavirus dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius telah mencetuskan kebimbangan antarabangsa sebelum ini dengan 12 kes disahkan termasuk 3 kematian.
3: Baik, seterusnya saya kongsikan RUU Penjara Pindaan 2026, cadang penubuhan sukarelawan bantu pemulihan banduan. Rang Undang-Undang RUU Penjara Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan kali kedua di Dewan Rakyat semalam mencarangkan penubuhan sukarelawan penjara bagi membantu melaksanakan program pemulihan banduan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, pindaan itu melibatkan 12 fasal dan 4 subfasal termasuk peruntukan baharu mengenai sukarelawan di bawah Akta Penjara 1995. Beliau berkata ia bertujuan memastikan pengurusan penjara kekal relevan dengan perkembangan semasa serta selaras dengan amalan antarabangsa. Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar berkata penglibatan komuniti merupakan antara fokus utama RUU itu selain menangani kesesakan penjara, mengukuh tadbir urus serta memperkasa program pemulihan banduan. Beliau berkata RUU berkenaan turut mencarangkan penggunaan peranti pengawasan elektronik bagi memantau pergerakan banduan tertentu. Beliau berkata penalti am turut dicadangkan dinaikkan dari denda tidak melebihi RM500 kepada RM5,000 dalam tempoh penjara tidak melebihi 6 bulan kepada tidak melebihi setahun bagi kesalahan atau peraturan di bawah Akta 537 yang tidak diperuntukkan secara nyata. Katanya RUU tersebut memperluas tafsiran banduan kepada banduan yang dilepaskan secara lesen di bawah Seksyen 43 selaras dengan sasaran Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan 2/3 banduan yang layak menjalani program pemulihan dalam komuniti menjelang 2030. RUU berkenaan turut mencadangkan penubuhan seksyen baharu berkaitan perlindungan terhadap pegawai penjara atau mana-mana individu yang bertindak mengikut perintah, arahan atau suruhan Komisioner Jeneral bagi tindakan undang-undang.
2: Itu dia tadi 2 berita pilihan SP yang kami perolehi menerusi portal RTM.
3: Tepat sekali.
2: Ya, waktu sekarang ini sudah pun pukul 6.33 pagi.
3: Betul.
2: Pastinya ramai di kalangan adik-adik kita yang menuju ke sekolah kan.
3: Betul.
2: Jadi kita datang daripada latar belakang yang berbeza. Namun satu perkara yang perlu dipegang sentiasa hormat menghormati.
3: Ya, yeah, betul.
2: Ini mau mengelakkan gejala buli di sekolah lah ni.
3: Ada lagi cerita boleh. Dah habis-habis kan? Meruap kepala saya ni.
2: Bahan naradu. Semangat kan? Jadikan sekolah ini sebagai tempat yang selamat dan menggembirakan untuk semua.
3: Itulah itu.
2: Supaya kita rasa macam isyoknya mau datang lagi pergi sekolah besok.
3: Kan? Kadang-kadang orang kata macam kita ingin terbitkan rasa rindu pelajar ni kepada sekolah. Macam tu bah. Jadi kepada adik-adik yang mendengarkan, sekali lagi kami ingin ingatkan. Jangan yang membuli lah rakan, orang kata rakan sekelas atau rakan satu sekolah tu kan. Walaupun darjah 6, darjah 5, tengok yang junior-junior darjah 1, darjah 2 terkecil saja, janganlah membuli.
2: Malak-malak pun nama tanya.
3: Betul.
2: Tengok dia
3: jangan begitu.
2: Ingatlah usikan ataupun kadang-kadang kan kita anggap usikan tu ialah main-main sikit je pun sudah sentap.
3: Kan.
2: Tapi itu boleh meninggalkan luka tau dalam hati kawan-kawan.
3: Dan risiko untuk orang takut datang ke sekolah ada. Jadi jangan kamu membuli. Sekali lagi mahu tahu, kalau memang membuli sekarang kena tangkap. Indah lagi kena denda yang injut-injut tu tiada. Kena tangkap terus.
2: Itu zaman angkol angkol kai dan nanti baby cha.
3: Kalau kamu mau kena tangkap, membuli lah kamu pergi.
2: Aduh, tiba-tiba rindu pula bila kau sebut injut-injut tu kan.
3: Kan?
2: Pernah aku tekan dah tu tertinggal buku di rumah. 50 kali injut eh.
3: Nah.
2: Aduh sakit jua.
3: Injut dia maksudnya ketuk ketampi lah.
2: Mana lagi berlari di padang.
3: Betul.
2: Di tengah padang.
3: Mm-mm.
2: Nah, kalau balik ke rumah, mami tadi buat cikgu dendak saya berlari di padang. Oh, dia tepuk tangan.
3: Tepuk tangan. Dah berani kasih cerita tu.
2: Airan pula kita kenapa dia tepuk tangan. Nah, rupa-rupanya dia bilang bagus supaya besok kau tidak lupa bawa buku.
3: Iya. Yeah. Saya pernah denda kan, sikit lah sebelum kita mau pergi ni. Saya kena denda yang rare sikit. Orang kena jemur di panaskan. Kami pernah kena jemur di gerimis.
2: Nah
3: basah. Kami punya baju.
2: Oh, rasa sejuk saja baru tak akan mencari jaket atau selimut.
3: Ya. Di gerimis. Nah, basah.
2: Anda juga sakit.
3: Indah juga time tu.
2: Syukur Tuhan menjaga Joko Kai. Kan? Jadi adik-adik, jadikan sekolah tempat yang selamat. Supaya cikgu kita pun seronok mengajar.
3: Betul. Dah pening-pening mau jaga ni.
2: Baik kan. 6.45 minit pagi nanti.
3: Kita ada info cuaca.
2: Ya, Labuan FM.
3: Suara pesisir anda.
4: Bully bukan sekadar gurauan. Ia menyakitkan, mencederakan emosi dan kadangkala meninggalkan luka yang tidak kelihatan. Di sekolah, buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk fizikal, lisan dan juga siber. Mengejek, memulau, menyebarkan kabar angin, semua ini adalah buli. Dan ia bukan hanya salah, ia boleh merosakkan masa depan seseorang. Jika anda dibuli, jangan diam. Bersuara. Ceritakan kepada guru, kaunselor atau ibu bapa. Anda tidak keseorangan. Dan jika anda melihat seseorang dibuli, jangan jadi penonton. Tindakan anda mungkin menyelamatkan hidup mereka. Berdiri bersama-sama, bukan menindas. Jadikan sekolah tempat yang selamat untuk semua. Hormati perbezaan, sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan buli mulai hari ini. Pesanan ini dibawakan oleh Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Bawa payung atau kacamata ya, telanggar mikrofon.
1: Nah, okey. Baby mulakan kan ni?
0: Bolehlah. Terima kasih. Kita ikuti ramalan cuaca untuk hari ini. Negeri, keadaan cuaca dijangka baik sejauh sepanjang hari. Tiada hujan diramalkan pada waktu pagi, petang ataupun malam. Boleh berpiknik ni di luar rumah.
1: Sunset kan?
0: Suhu pula dianggarkan antara 25 darjah Celsius sebagai suhu minimum lah. 31 darjah Celsius untuk suhu maksimum. Kita manfaatkan lah cuaca yang baik ini untuk menjalankan aktiviti harian.
1: Betul.
0: Tapi jangan lupa kekal hidrat, minum banyak air.
1: Lepas kali itu cerita untuk cuaca negeri kan. Nah, ini saya mau kongsikan pula ramalan cuaca laut perairan. Yang mana pagi petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dengan malam tiada hujan dengan arah angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
0: Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Jadi anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa ataupun ke destinasi yang seterusnya. Mata anda berlayar kan?
0: Banyak.
1: Di KK hujan kan ya? Di Telupit hujan kan ya?
0: Sebut Telupit terus ada yang rindu kampung. Baiklah, ada yang masih menonton perlawanan bola sepak di RTM Klik.
1: Betul.
0: Apa ceritanya?
1: Ceritanya sekarang masih lagi terikat, lagi 0-1 Brazil 1 Scotland 0 di minit yang ke-45. Moriat sudah dorang ada 6 minit tambahan. Jadi ada sampai sudah di pejabat awal. Boleh tengok terus di RTM Klik di Sukan Plus.
0: Saingan semakin sengit.
1: Betul.
0: Setiap perlawanan semakin mendebarkan.
1: Dapat sekali.
0: Dan setiap gol mampu mengubah perjalanan sebuah pasukan menuju impian menjulang trofi paling berprestige di dunia.
1: Betul. Baik, baby. 7 nanti kita akan singgah ke National FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi. Dan hari ini dalam sejarah. Dan di jam seterusnya kita kongsikan ada cerita bola lagi kan, baby?
0: Wow, itu dia. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami kerana kami akan bawakan sorotan.
1: Betul.
0: Dan juga perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 eksklusif menerusi RTM, penyiar rasmi kejohanan.
1: Yeay.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Labuan FM, suara pesisir anda.
15: Ya, betul. Jangan lupa RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click dan boleh saksikan 140 warnan di saluran TV OK dan juga Sukan Plus.
14: Ya, kerana ia betul-betul percuma. Perlawanan ketiga bagi peringkat kumpulan. Untuk kumpulan B, perlawanan pagi ini, Switzerland memastikan menjadi pendahulu kumpulan B dan sekaligus kelayakan kepusingan yang seterusnya dengan kemenangan menentang pasukan tuan rumah Kanada dengan keputusan 2-1. Walaubagaimanapun, pasukan tuan rumah juga layak kepusingan seterusnya dengan tempat kedua di kumpulan B.
15: Dan juga ada perlawanan lain juga tu. Sebab sekarang ni dia, perlawanan dia serentak, baby. Kan? Ramai yang tanya kenapa dia serentak. Dia masuk sudah pusingan ketiga ni. Jadi perlawanan ketiga ni selalunya akan dilakukan serentak lah setiap kumpulan. Sebab takut kapsit.
14: Gitu.
15: Jadi antara perlawanan lain di kumpulan B awal pagi tadi kan, iaitu kemudian menyaksikan perlawanan Bosnia Herzegovina menentang Qatar dengan keputusan Bosnia Herzegovina 3, Qatar 1.
14: Perlawanan yang seterusnya.
15: Perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ini.
14: Yang sekarang ini, baiklah. Seterusnya.
15: Baik, yang sedang berlangsung sekarang ini, kita ada dua perlawanan serentak untuk pasukan kumpulan C, iaitu perlawanan ketiga peringkat kumpulan. Yang mana sekarang ini sedang berlangsung perlawanan di antara Scotland menentang Brazil dan juga Morocco menentang Haiti. Dan keputusan semasa bagi perlawanan Scotland menentang Brazil di minit yang ke-56 sudah sekarang ini, yang mana Brazil mendahului Scotland dengan jaringan 2-0 hasil orang kata cetak Vinicius Junior. Mencetak dua gol pada minit ke-7 perlawanan dan juga pada minit ke-45 sebelum masa rehat whistle masa rehat ditiup lah. Dan perlawanan yang kedua juga sedang berlangsung di antara perlawanan grup B juga ini, antara Maroko menentang Haiti, sedang berlangsung juga di channel TV OK, iaitu pada minit ke-60. Yang mana juga Haiti mendahului Morocco dengan jaringan 2-0. Dua sama sekarang ini, terikat dua sama. Terikat dua sama. Yang mana Morocco telah pun orang kata ketinggalan pada mulanya. Pada minit ke-10 dengan hasil jaringan daripada pemain Haiti, Yassine Bono. Kemudian dikejar lagi ni Morocco menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-39 hasil orang kata jaringan Ashraf Hakimi. Kemudian dibalas lagi. Main balas-balas gol ni pada minit ke-43 daripada Wilson Sidor, dan pada minit ke-45 Morocco menyamakan kedudukan dengan hasil jaringan Ismail Sabiri. Jadi sekarang ini kedudukan semasa masih lagi dua sama antara Morocco menentang Haiti.
14: Itu dia perlawanan yang seterusnya lagi. Perlawanan ketiga bagi kumpulan A, iaitu perlawanan antara Afrika Selatan menentang Korea Selatan. Yang mana Korea Selatan memerlukan kemenangan jika ingin kesaingan yang seterusnya. Ini kabak-kabak jantung.
15: Ini antara pasukan Asia ni.
14: Betul. Jadi boleh saksikan secara langsung pada pukul 9 pagi ini, sekejap lagi. Di TV OK. Manakala perlawanan lain di kumpulan A, iaitu pasukan tuan rumah Mexico menentang Chijia. Pasukan Chijia juga berpeluang untuk kepusingan seterusnya jika menang dengan jaringan gol yang banyak. Jadi Mexico ini antara pasukan awal masuk kepusingan kalah mati. Anda boleh saksikan siaran langsung perlawanan ini di saluran Sukan Plus.
15: Ya, jadi kau kata back to back lah perlawanan bola sepak untuk hari ini. Awal pagi tadi, lepas tu sama oleh pukul 6 tadi dan ada lagi pukul 9. Jadi mereka mungkin ada yang cuti hari ini.
14: Betul lah. Bukan hari ini je cutinya. Ada yang ambil cuti seminggu dua.
15: Siapa tu?
14: Bola. Oi, boleh tahan semangat kau, geng.
15: Jadi, boleh lah. Sediakan kudap-kudapan kan. Kopi dan sebagainya. Ataupun yang menyaksikan di ruangan pejabat boleh terus ke RTM Klik.
14: Ya, di sana sini rancak lah mbak ini. Kalau betul. Karana bula kan.
15: Mana-mana di meja kopi kan. Di mana-mana asal rehat kan. Mesti cerita pasal bola.
14: Betul. 7.30 minit pagi nanti. Busta Jiwa akan menyusul. Terus setia bertemankan Baby dan
15: Khairul Am.
14: Dai Dai Shakira. Wah. Fashion Bruna Boy. Labuan
15: Go. FM. Go!

setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Booster jiwa.
1: Ya, 7.30 kan.
0: Betul.
1: Ay, apa cerita ni? Akan benci-benci ni.
0: Ay, mulut sejak bilang I hate you.
1: Amboi.
0: Oh, tapi mandi tak basah.
1: Ay.
0: Makan tak kenyang.
1: Kenapa mandi tak basah dari lahir?
0: Nah, kan tidur pun payah.
1: Oh, okey.
0: Tengyang-nyang juga. Terindu-rindu.
1: Cerita jatuh cinta kan ni?
0: No.
1: Oh, bukan.
0: Ayah ni bermula daripada cinta. Tapi oleh kerana banyaklah hiruk-pikuk dalam perhubungan.
1: Amboi.
0: Terus jadi macam, mulut bilang lah.
1: Mulut.
0: Nah, banci. Katanya banci.
1: Kan,
0: English bilang, I hate you.
1: I hate you. Tapi kan sebenarnya, dari sudut mental lah. Kan. Ia boleh jadi tanda seseorang sedang terperangkap dalam hubungan yang menyakitkan. Adoi.
0: Wow. Ayat ni nampak macam ayat cinta pula. Ya.
1: Kan.
0: But I can't unlove you.
1: Betul.
0: Ewa.
1: Sebenarnya bukan semua rasa sayang itu sesuatu yang sihat. Kan. Ada juga sebenarnya, baby, hubungan yang membuat seorang itu keliru antara cinta, trauma, takut kehilangan dan juga kebiasaannya dilukai.
0: Nah, seseorang tu boleh marah,
1: Amboi,
0: kecewa dan juga terluka, tetapi masih susah mau move on.
1: Betul.
0: Nah, bukan kerana lemah.
1: Bukan.
0: Kadang-kadang otak dan emosi sudah terbiasa dengan circle ataupun kitaran yang sama. Kalau disakiti, dipujuk, diberi harapan, disakiti lagi. Ani tebak kau ni depan ni mendengar bantingan.
1: Kan itu dia punya circle kan. Disakiti mesti dipujuk. Lepas tu diberi harapan, disakiti semula. Itu dia punya circle. Maksudnya, pakai paham.
0: Jadi lama-kelamaan, seseorang mula rasa sakit itu sebahagian daripada cinta. Ini yang parah. Ceng-ceng-ceng. Bahaya.
1: Betul. Jadi cinta yang sihat sebenarnya tidak sepatutnya membuatkan orang itu macam orang bilang, hilanglah harga diri. Dia takut juga untuk bersuara kan. Tapi kadang-kadang sentiasalah juga dia rasa tu dia salahkan diri dia. Itu tidak bagus tu. Ataupun rasa kosong selepas setiap pertengkaran ataupun adalah juga perselisihan faham. Kan biasalah tu hubungan kan.
0: Iya, begitulah. Bahkan itu isyarat untuk berhenti tau. Jadi sampai bila mau menyiksa diri?
1: Jangan.
0: Nah, lihat semula keadaan dan juga dapatkan sokongan.
1: Ya, jadi kadang-kadang perkara paling berani bukan terus bertahan, baby, tapi mengaku bahawa sesuatu yang kita sayang itu sebenarnya sedang menyakiti kita, sedang makan diri kita.
0: Benci tapi masih belum mampu berhenti sayang. Jadi hubungan yang menyakitkan juga boleh menjejaskan kesehatan mental.
1: Betul.
0: Jadi biarlah kita sakit sekarang.
1: Jangan.
0: Jangan merana seumur hidup. Kan? Memang susah move on,
1: tetapi
0: masa akan memulihkan kita.
1: Jadi, bila kita marah, kecewa dan sayang bercampur sekali, seorang dia boleh terperangkap dalam hubungan yang toksik kan. Cinta yang sihat tidak memusnahkan harga diri, diri dan juga emosi. Jadi, kenali tanda, dapatkan sokongan.
0: Memang menyakitkan.
1: Sakit.
0: Tapi sampai masa kita harus sedar tau, untuk berhenti menjadi pelangi pada orang yang buta warna.
1: Rasanya dia dah boleh bezakan lah warna.
0: Betul. Sebab ada kalanya orang akan berkata, patutlah dulu saya lalui ujian tu. Nasiblah saya pintar kan.
1: Betul. Jadi itulah kita pandai-pandailah kita jaga diri kita, pandai jaga hati kita. Dan masa yang sama kena jagalah hati orang lain juga. Nanti sakit, adoi.
0: Benar. Saya tabik tau pada orang yang memilih dirinya sendiri. Bukan senang tau.
1: Bukan.
0: Sebab ramai yang tersakiti, korban, tapi apakan daya, itulah yang terbaik baginya. Jadi, terus tabah.
1: Betul.
0: Kuat, dapatkan nasihat daripada pakar.
1: Itu yang penting. Jom teruskan senyuman di pagi ini.
0: Mungkin lagu ini sesuai untuk anda sekarang. Tapi manalah tahu anda akan mengambil langkah untuk move on. Tinggalkan yang menyakitkan.
1: Okay.
0: Bina
1: lagu apa ni?
0: Kebahagiaan dalam hidup anda. Sayang orang yang sama.
1: Lagu apa?

0: boy, how do I live without you?
1: Dia nak boleh hidup lain ni tanpa dia kita.
0: Ya, tapi kalau nak boleh hidup tanpa Labuan FM, boleh ke itu?
1: Kan suruh dia buat turun dulu aplikasi dia boleh.
0: Kerana ia betul-betul percuma. Kalau anda ada di radio frekuensi 103.7 ataupun 89.4 kami ada penyelamat lagi.
1: Ada.
0: Ha, di TikTok pun ada, Facebook Labuan FM pun ada. Di mana-mana pun ada Labuan FM.
1: Betul. Jadi macam biasa baby. Again 7.45 seperti biasa kita ada sembang pagi.
0: Nah, zaman sekarang ni kan mau bayar pun makin mudah.
1: Makin senang saja.
0: Makin senang. Ada yang masih selesa menghulurkan wang tunai. Manakala ramai jugalah yang lebih gemar mengimbas kod QR. Lagi cepat, mudah dan tidak perlu membawa wang yang banyak.
1: Jadi sembang pagi hari ini topiknya QR versus tunai. Kamu lebih suka guna QR ataupun tunai sebagai pembeli dan penjual? Mana satu?
0: Kongsikan pandangan anda menerusi Facebook Labuan FM.
1: Betul.
0: Mungkin komen anda akan kami kongsikan secara langsung di udara.
1: Iya, mungkin ada pengalaman lah kan. Juga mungkin daripada sebelah penjual, mungkin ada pengalaman dia lebih suka ada sediakan kod pengimbas untuk QR atau lebih suka tunai. Kadang-kadang dia bilang lah, kalau QR susah lagi pergi bank mau ambil ini apa ini. Tapi mungkin ada pro je daripada dari pembeli suka QR gitu. Kadang macam kadang kita ada sen-sen belakang kan, alamak susah lah, ada macam ada 20 sen lagi baki, kita dapat semua kasih balik. Jadi kalau pakai QR senang lah.
0: Benar. Saya pun dompet kan macam lama sudah berisi usin
1: kan.
0: Di bank pun kurang-kurang sudah. Jadi dinasihatkan untuk apa itu? Berjimat.
1: Sama juga tu kan, walaupun guna tunai ataupun kata guna QR kan, imbas sejak sama juga dia punya ni, kena berjimat juga.
0: Iya, tetapi kan kai, kalau lama kita tak pegang tunai kan, macam pandai rindu bau duit dari bank
1: kan. Kan kalau macam saya ada hal gitu lah.
0: Shilling yang banyak kring.
1: Tapi ni hari dia cing punya dia masuk.
0: Ada yang gatal tepak tangan hari ni. Daripada bank ia datang kepada bank juga ia kembali. Jadi hantarkan respon anda. Sekali lagi topiknya kai,
1: QR versus tunai. Kamu lebih suka guna QR ataupun tunai sebagai pembeli dan penjual? Jadi kita mau dua orang kata pihak lah ni mau komen kan, daripada pembeli juga daripada penjual juga.
0: Hantarkan respon anda sebelum pukul 10 pagi nanti, mesti kami baca itu.
1: Mesti baca, ada kalau tidak baca. Dan gambar juga kita ada kasih naik kan?
0: Kasih like. Komen lah juga di sana supaya kami tahu kehadiran anda.
1: Mana tahu ada hari jadi hari ni, boleh kami bacakan.
0: 25 Jun 2026. Untung kamu time gaji kamu hari jadi.
1: Kan, ngam lah ni. Malam ni tunggu saya. Ada tu surprise.
0: Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.